0: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncur yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
0: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi malah terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
0: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhati ya sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan. Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
13: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
12: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
12: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
12: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya, ya tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat, ya itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
17: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu. Karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
21: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
20: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
22: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
20: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kalau mendengar nama IJK Simo.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau. Opini publik RRI MTKOM.
4: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
3: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar baru saja tadi mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di pagi hari ini di edisi Senin 3 Agustus 2026. Pukul 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan hadirkan sesi opini publik ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
0: Iya, pendengar, di sesi opini publik pada pagi hari ini satu topik yang sudah kita persiapkan, yaitu terkait dengan dan tentunya kami juga membuka ruang untuk Anda bergabung di pagi hari ini, satu topik yang sudah dipersiapkan terkait dengan fenomena main hakim sendiri kecewa pada hukum atau jalan pintas. Pendengar, di belakangan ini aksi main hakim sendiri kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kasus terjadi di berbagai daerah. Nah, tentunya fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Di sisi lain, tindakan tersebut justru dapat menimbulkan korban baru dan berpotensi melanggar hukum. Lalu, mengapa sebagian masyarakat masih memilih menyelesaikan persoalan dengan cara tersebut? Baik, saya membuka ruang untuk Anda bergabung di sesi opini publik di pagi hari ini di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494 dan tentunya untuk Anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz ya di wilayah perbatasan. Biasanya ada Pak Bumbun nih yang juga cukup aktif di pagi hari ini, sudah lama tidak kedengaran suaranya. Mungkin bisa bergabung di pagi hari ini. Dari Lanong Bonti ada juga Pak Putra Mayau, ada Bung Ajis, dan ada juga Kakek Andin di Lintang Pelaman. Dan tentunya semua peringat kita di pagi hari ini yang terjangkau siaran kami ataupun juga yang mendengarkan kami di streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar, di opini publik ini, menurut Anda, mengapa aksi main hakim sendiri masih sering terjadi di tengah masyarakat? Dan apakah Anda menilai tindakan tersebut dipicu oleh rendahnya kepercayaan terhadap proses hukum atau ada faktor lain? Dan apa yang seharusnya dilakukan masyarakat ketika menemukan atau menangkap pelaku tindak pidana agar tidak berujung pada aksi main hakim sendiri? Silakan di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya. Di opini publik hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz, silakan Anda berikan opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini terkait dengan satu topik kita, fenomena main hakim sendiri, kecewa pada hukum atau

0: Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
1: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yuk tetap bermanfaat deh.
11: Pokoknya acara iki cocok gue ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
15: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
16: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
0: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
19: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
18: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
19: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
18: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
19: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Iya, peringatan masih di opini publik pada pagi hari ini, dan tentunya kami masih membuka ruang untuk Anda untuk bergabung ya, untuk menyampaikan opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini. Silahkan di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami. Baik, nampaknya sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
1: Selamat pagi, apa kabar?

0: Baik, kabarnya alhamdulillah baik. Pak Putra Mayau, bagaimana kabarnya nih?
1: Sama, tapi yang dibenar. Cuma agak sedikit, agak parah-parah sedikit.
0: Sama, pengaruh cuaca ya?
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Biasanya yang bilang tadi kan yang bagus tuh Pak Bumbun, tapi kayaknya enggak. Dan intiku enggak lagi aktif, benar? Selalu dia enggak aktif juga kan. Ini kalau sebenarnya ini saya kalau amati saya susah dibilangnya dengan tema tadi dibilang orang yang main sendiri itu benar tidak juga kan dibilang yang dari pihak belanya baik pihak amatan atau hakim itu yang benar tidak juga kan manusia benar penyebabnya itu kalau kita menyadari islah menyadari sejati nurani masing-masing fungsi dan agar kita masing-masing tidak mungkin terjadi hal yang diinginkan di tengah kita ini manusia semua tidak ada yang mau istilahnya menyadari bahwa saya ini kurang dan lemu ya maka timbul hal seperti itu baik di pihak yang menghakimi sendiri maupun pihak yang mengadili atau yang menangkap itu tidak ada yang mau ya dari masing-masing karena kelemahan mereka kan ibaratnya saya pun benar tetap yang disebut hakim ini kan karena begini-begini dari pihak yang lain pun begitu saya ini tidak mau istilahnya nama-nama saya atau direndahkan, disalahkan itu juga penyebab bisa jadi kan sebenarnya kalau kita ini masing-masing mencari sampai kita tidak salah kita terima tidak akan menjadi hal seperti itu demikian juga di pihak keamanan atau pihak pengadilan karena mereka jujur melakukan suatu tugas mereka itu tak mungkin terjadi hal seperti itu maka saya berdoa dari kedua-duanya itulah yang kurang ada yang tidak ada titik temu atau sikapnya tidak mau kompromi tentang hal baik-baik pengadilan maupun istilah kebetulan kan itu penyebabnya sebenarnya karena kita menyebut ada bisa yang membuat membuat itu masing-masing gitu kan kalau Aisyah itu tadi berempat
0: Oke, Pak Putra Mayau, nampaknya sinyalnya kurang bersahabat nih.
1: Jadi
0: kalau gitu apa seharusnya yang dilakukan masyarakat Pak Putra Mayau ketika menemukan atau menangkap pelaku tindak pidana agar tidak berujung pada aksi main hakim sendiri ini?
1: Kalau masyarakat sebenarnya itu istilahnya gimana? Kalau masyarakat dengan masyarakat itu kadang-kadang kalau maklum mereka nggak tahu istilahnya hukum atau aturan kan sama emosi. Tapi kalau dengan istilahnya yang melibatkan kayak mengatur apa, ada beda istilahnya, beda arahnya. Kalau bersama bisa di sana itu injury atau yang masuk di kroyok itu memang banyak salah juga karena kan empati artinya kita sabar kita yang menangkapnya kan atau yang menangkapnya harus sabar harus teliti kan sedangkan yang kita baca tadi tidak teliti kurang sabar maka ya di saat kita ini harus teliti yang mendengar info-info yang kurang jelas juga kalau itu yang kurang jelas kita akan menyembah hal seperti itu ada siapa yang ada ini itu padahal belum jelas ada ini orangnya kan jadi orangnya juga kan harus jelas juga dengan orang tidak di kejadian kesembaran itulah dari masyarakat yang sampai kita untuk terjadi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, manusia ini kalau tak emosi itu lah.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Tentung yang mana yang kejadian.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Putra Mayau sudah bergabung di pagi hari ini di sesi opini publik. Dan kami masih undang Anda untuk pendengar untuk bergabung di pagi hari ini di sesi opini publik. Tadi sudah ada Pak Putra Mayau dari Lanong Bonti ya. Apakah pendengar sependapat dengan Pak Putra Mayau? Silakan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan juga WhatsApp call kami di 0811-5756-5756-494 ya. Seperti apa opini pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini di sesi opini publik dengan satu topik kita adalah fenomena main hakim sendiri, kecewa pada hukum atau jalan pintas. Silakan pendengar di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Kami masih menunggu Anda untuk bergabung di pagi hari ini.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Opini Publik RRI MTKOM.
2: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
1: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar Anda masih bersama kami, masih di sesi opini publik pada pagi hari ini, dan kami masih membuka ruang untuk Anda bergabung ya untuk menyampaikan opini, pendapat dan komentar Anda. Dan tadi sudah ada pendengar kita yang bergabung di layanan telepon. Dan apakah Anda sependapat dengan pendengar kita yang bergabung di layanan telepon tadi? Kami buka ruang untuk Anda di pagi hari ini di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya, masih di opini publik. Dan tadi ada Pak Putra Maya bergabung ya di opini publik, dan silakan untuk pendengar semuanya yang terjangkau siaran kami di pagi hari ini, baik itu mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id dan melalui frekuensi 99.9 MHz ya. Baik, silakan di 0857-5381-0365 dan di WhatsApp call kami di 0811-5756-494 di opini publik. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, yaitu fenomena main hakim sendiri, kecewa pada hukum atau jalan pintas. Kita akan berbincang bersama dua narasumber kami nantinya yang akan hadir di via Zoom. Dan saya cukupkan opini publik ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini, 7 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi, dan selamat mengikuti program kami selanjutnya.

0: Telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak-ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
4: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Auk deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
6: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
7: Banyak lah setas nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
9: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
11: Wah, yuk jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Bersantai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat deh.
13: Pokoknya acara ini cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna, rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingat program tuh. Pasti seru.
17: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tengkidok go Radio Den, ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan Entikong.
18: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
0: Saatnya Anda ikuti Entikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
15: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di frekuensi 97 MHz ya di pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz. Kembali bersama kami di program Sanggau Menyapa, ruang dialog yang menghadirkan pembahasan berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, pendengar, belakang ini kita masih sering menyaksikan aksi main hakim sendiri ya. Mulai dari dugaan pelaku pencurian yang dipukuli massa, perusakan terhadap terduga pelaku kejahatan, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya fenomena ini memunculkan pertanyaan penting, apakah masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum, ataukah tindakan tersebut dianggap sebagai jalan pintas untuk mencari keadilan. Padahal Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah dan juga menjamin setiap orang memperoleh proses hukum yang adil. Nah, ketika emosi massa mengambil alih, bukan hanya hak seseorang yang berpotensi dilanggar, tetapi juga muncul risiko tindak pidana baru yang justru menyeret pelaku main hakim sendiri ke ranah hukum. Lalu, bagaimana hukum pidana memandang aksi main hakim sendiri? Dan apa faktor yang mendorong masyarakat melakukan tindakan tersebut? Baik, pendengar, untuk membahasnya saya sudah bersama dua narasumber saya yang hadir di via Zoom pada pagi hari ini. Ada dosen hukum pidana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan saya coba sapa terlebih dahulu di via Zoom di pagi hari ini. Ada Bapak Novia, Rudi Noviansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Baik, siap. Pak, saya lebih akrabnya menyapa siapa ini?
20: Seenaknya aja lah.
15: Seenaknya biasanya disapa siapa ini? Kalau enak nih pinggal apa? Kalau dipenggal-penggal banyak nih, ada Rudi, ada Nopi, ada Ansah atau siapa ini? Yang lebih seringnya siapa?
20: Yang lebih seringnya biasa kalau saya di kampus dipanggil Rudi, kalau enggak Freddy, kalau enggak Alfred.
15: Nah, kan Michael. Banyak itu, bukan satu rupanya. Biasa kan ada lagi nama kerennya gitu ya, yang enggak sesuai dengan nama yang tampil di layar gitu.
20: Tapi biasa dipanggil Rudi sih.
15: Oke, siap Pak Rudi, terima kasih, selamat pagi. Posisi di
20: saat ini posisi sedang di Banten.
15: Wah, jauh ya, sampai ya ke Kalimantan Barat ya.
20: Iya.
15: Kalau cuaca seperti apa di sana itu Pak Rudi?
20: Cuaca di sini sepertinya 11-12 dengan Pontianak. Lumayan panas.
15: Oh gitu, lumayan panas. Luar biasa. Baik, siap. Cukup cuaca saja yang panas ya, hatinya jangan ya.
20: Iya.
15: Baik, siap. Saya kepada narasumber yang kedua, ada Riza Saputra selaku lawyer ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu.
15: Baik, siap.
21: Rudi.
20: Pagi Pak Riza.
15: Pak Riza. Ya.
20: Pak Riza ini senior saya ternyata Pak Riza.
15: Wah, senior. Ketemu ya senior dengan junior ya. Siap. Pak Reza, kabarnya sehat ya?
21: Ya, alhamdulillah sehat Ibu, seperti yang terlihat di layar Zoom.
15: Oke, siap. Baik, posisi di apakah di luar Kalbar?
21: Enggak, saya masih di Kalbar, tapi tepatnya di Kabupaten Ketapang, Ibu.
15: Oke, siap. Baik, ya. Cuaca sama ya pastinya ya. Kalau Pak Rudi tadi nyebutkan 11-12, apakah di sini 11-13?
21: Nah, kalau di sini agak berangin dan menunggu, harapannya menunggu datangnya hujan.
15: Amin, semoga turun ya.
21: Ya, amin.
15: Oke, siap. Bersama saya Isma di studio RRI Sanggau, Pak Rudi dan juga Pak Reza. Di pagi hari ini dengan satu topik kita, fenomena main hakim sendiri, kecewa pada hukum atau jalan pintas ya. Saya kepada Pak Rudi mungkin terlebih dahulu, Pak Reza. Baik, Pak Rudi, tentunya kalau kita menyebut main hakim sendiri mungkin ini lebih sering didengarkan juga ya, ataupun juga ada masyarakat kita mengucapkan main hakim sendiri. Nah, kalau Pak Rudi selaku dosen pidana Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dari perspektif hukum pidana, mengapa praktik main hakim sendiri ini masih terus terjadi di masyarakat? Ini apa faktornya Pak Rudi? Silakan.
20: Wah, ini temanya cukup luar biasa dan terbaharukan ini ya, karena akhir-akhir ini sering kita lihat berita, buka di Instagram, scroll TikTok, rasanya kok negara kita, hukum kita kok makin hari kok makin keren aja gitu ya. Apalagi adanya peristiwa main hakim sendiri. Nah, lalu kalau ditanya berkaitan dengan apa sih sebenarnya, kenapa main hakim sendiri ini masih terjadi di masyarakat kita, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ketika kita membicarakan tentang main hakim sendiri adalah kita tidak pernah membenarkan kejahatan yang sebelumnya. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Tapi yang kita akan bahas di sini adalah tentang main hakimnya itu, bahwa ada prosedur-prosedur yang harus memang dilakukan ketika kita sebagai masyarakat menghadapi satu peristiwa kejahatan. Nah, kenapa main hakim sendiri ini timbul di masyarakat kita? Dari beberapa sumber referensi jurnal yang saya baca, setidak-tidaknya ada 3 yang menyebabkan main hakim sendiri itu timbul. Jadi ini bukan karena masyarakat kita yang beringas, tapi karena tumpukan kekecewaan yang sedang terjadi di masyarakat kita. Pertama, masyarakat kita mungkin saja menganggap bahwa ketiadaan atau kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum kita. kemudian ketidakadilan sosial yang sedang terjadi di masyarakat kita juga turut andil dalam memupuk kekecewaan itu. Kemudian ada kesenjangan antara norma yang berlaku di negara kita dan norma yang ada di masyarakat. Dan kemudian apa? Ditambah lagi dengan gabungan rasa takut terhadap kejahatan, mungkin di daerah sekitar terjadinya main hakim sendiri itu punya pengalaman buruk terhadap suatu kejahatan, sehingga itu semua memupuk semua itu menjadi satu untuk dilampiaskan. Nah, pelampiasannya itu terjadi pada mereka yang tertangkap tangan sedang melakukan kejahatan. Nah, ini dilampiaskan oleh masyarakat kita terhadap suatu perbuatan kejahatan atau orang yang melakukan kejahatan. Gitu. Tapi kalau kita lihat secara apa? Kalau kita lihat ya, jarang juga kita lihat kejahatan-kejahatan yang sifatnya luar biasa kayak korupsi. Kayaknya jarang deh masyarakat kita melakukan main hakim sendiri. Tapi pada kejahatan-kejahatan yang seperti apa? Maling, pembunuhan, itu mudah sekali untuk apa kita sebagai masyarakat melampiaskan emosi kita terhadap hal-hal demikian. Nah, itu juga saya fenomena yang menurut saya luar biasa juga. Saya juga tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Gitu, Mbak.
15: Baik. Berarti ini main hakim sendiri ini tidak pernah dibenarkan gitu ya, Pak Rudi ya. Tetapi karena emosi masyarakat yang meluap, apalagi tertangkap tangan gitu ya. Tetapi kalau tidak tertangkap tangan, tidak main hakim sendiri gitu ya.
20: Kalau tidak tertangkap tangan, tidak main hakim sendiri. Benar, tidak main hakim sendiri karena tidak tertangkap.
15: Karena tidak nampak gitu ya.
20: Iya. Seperti koruptor. Koruptor itu enggak dikatakan korupsi.
15: Tetapi
20: karena kalau enggak ketangkap enggak koruptor ya. Dia dikatakan koruptor kan karena ketahuan aja. Kalau enggak ketahuan tetap jadi pejabat.
15: Oke, siap. Baik. Saya kepada Pak Reza, ditahan dulu Pak Rudi. Pak Reza, kalau dari penjelasan Pak Rudi tadi, kalau main hakim sendiri itu tidak pernah dibenarkan. Seseorang yang main hakim sendiri itu adalah karena tertangkap tangan, masyarakat meluahkan emosinya gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman Pak Reza sebagai lawyer ini, apa faktor utama yang mendorong masyarakat memilih main hakim sendiri sementara ini tidak pernah dibenarkan?
21: Ya, betul sekali ya. Kalau misalkan ini di lapangan, ya faktor yang paling utama adalah emosional dari masyarakat. Nah, pelaku pencurian ataupun curanmor ataupun pembunuhan, nah itu kan kejahatan-kejahatan yang dekat sekali dengan masyarakat ya, yang terjadi di lingkungan masyarakat ya. Itu merupakan tindak pidana yang biasa lah gitu ya. Nah, ketika hal itu terjadi di lingkungan masyarakat, nah, kemudian ternyata tindak pidananya itu tertangkap tangan atau diketahui, nah otomatis memicu emosi masyarakat yang cukup tinggi. Nah, sehingga masyarakat dengan didasari oleh emosi yang tinggi sehingga bertindak seolah-olah tangan, kaki, dan mulut mereka itu bergerak untuk geram untuk melakukan pemukulan, menendang, menerjang, meludah, dan sebagainya, dan mengumpat. Nah, sebenarnya hal-hal itu, faktor-faktor itu yang betul kata Pak Rudi tadi ya, hal itu yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam hukum pidana. Karena apa? Karena tindakan-tindakan massa yang melakukan pemukulan sehingga mengakibatkan luka dan sebagainya terhadap korban itu akan memunculkan suatu tindak pidana baru yang terpisah dengan tindak pidana awal. Nah, artinya apa? Nanti konsekuensinya adalah pelaku yang melakukan pemukulan juga bisa untuk diproses lebih lanjut. Nah, seperti itu. Nah, artinya kalau di lapangan selain faktor emosi sesaat dan juga karena faktor mungkin kerendahnya kepercayaan masyarakat terhadap APH, aparat penegak hukum, yang mana mungkin ya banyak laporan-laporan yang sudah pernah ada, nah namun itu prosesnya berjalan dengan lambat, prosesnya berjalan tidak dengan transparan, dan prosesnya bahkan tidak berjalan begitu. Nah sehingga bagi masyarakat pencari keadilan itu loh, buat apa lagi toh kami buat laporan ini, buat laporan pun kadang tidak diproses, buat laporan pun kadang tidak transparan, buat laporan pun kadang kami tidak dikasih tahu nih, tidak ditembuskan nih SP2HP kepada kami sampai mana proses dan sebagainya gitu. Nah sehingga hal itu yang memicu mengakibatkan hilangnya atau minimnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Nah kemudian faktor yang ketiga adalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap akibat yang mungkin akan ditimbulkan atas tindakan emosional sesaat tersebut, seperti itu.
15: Baik, berarti di sini ada tiga faktor ya terkait dengan emosional dan juga rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan juga minimnya pengetahuan gitu ya Pak Reza ya. Nah, ya, terkait dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum ini Pak Reza, bagaimana ini Pak Reza cara kita untuk menumbuhkan kepercayaan ini? Sementara masyarakat ini kan seperti yang sudah Pak Reza sebutkan, kalau dilaporkan ke sana kemari prosesnya banyak gitu ya. Apalagi kalau kita lihat masyarakat kita tentu juga masih boleh dikatakan kurang lah ya terkait dengan hukum-hukum ini. Nah, kalau untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat ini bagaimana caranya nih Pak Reza? Seiring kalau kita ketahui sekarang teknologi juga sudah canggih, tentunya zaman juga sudah bertambah gitu. Kalau dahulu boleh lah ya, masih minim lah terkait dengan teknologi. Kalau sekarang dari genggaman aja kita sudah bisa mencari informasi. Ini bagaimana nih untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum ini?
21: Oke, nah cara yang bisa kita lakukan agar kepercayaan masyarakat kembali tumbuh adalah pertama, lakukan proses penegakan hukum itu secara transparansi. Nah, ketika kita membuat laporan, nih misal masyarakat nih ada kehilangan sepeda motor, kejadiannya itu di rumahnya. Nah, kemudian ternyata pelakunya itu tidak tertangkap tangan, namun ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Nah, melaporlah si korban ini ke polsek terdekat. Nah, ketika laporan itu masuk, dibuatlah di BAP, dilakukanlah BAP, pelapor dan saksi. Nah, ketika proses itu sampai ke kepolisian, itu kan akan dilakukan namanya proses penyelidikan, yaitu proses untuk mencari tahu apakah itu peristiwa pidana atau bukan. Nah oke, sudah ditemukan nih dua alat bukti dan saksi. Nah naiklah itu ke tingkat penyidikan, yaitu peristiwa untuk mencari mengumpulkan bukti dan saksi. Nah hal-hal itu yang ketika dilaporkan si penyidik yang menangani perkara itu seharusnya memberikan transparansi kepada pelapor. Bentuknya apa transparansi itu, yaitu dengan memberikan surat SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pelapor. Tujuannya agar apa? Agar si pelapor itu juga merasa laporan yang disampaikan itu ditindaklanjuti. Nah seperti itu. Dan juga kan ada batas waktu ya. Kalau untuk ada pelakunya yang tertangkap tangan dan sebagainya itu di kepolisian itu batas waktunya ada 20 hari untuk melakukan penyidikan. Nah, dan juga kalau misalkan itu tidak terpenuhi dapat diperpanjang atas izin jaksa penuntut umum itu 40 hari. Nah, artinya maksimal itu kalau pelaku tertangkap tangan dan ditahan itu 60 hari waktu penahanan untuk diproses di kepolisian. Nah, artinya hal-hal proses-proses itulah yang sekiranya dapat disampaikan kepada pelapor dan juga prosesnya cepat. Nah, hal-hal itu yang nantinya akan membuat pelapor itu ada kepastian hukum atas laporannya itu ada gitu, bukan hanya lapor udah selesai gitu.
15: Baik, berarti di sini transparan ini sangat perlu gitu ya Pak Reza ya. Berarti sini harus sifat terbuka gitu ya. Jangan apa biasanya kan udah prosesnya lama, tutup menutupi, menunggu hari. Bagaimana Pak, yang si pelapor sudah menunggu, yang tindakan masih menunggu. Jadi ini kadang yang membuat kesal gitu ya.
21: Betul.
15: Mm-mm. Jadi kalau terkait minimnya pengetahuan ini Pak Reza, ini bagaimana cara kita memberikan edukasi kepada masyarakat ini? Apakah kita perlu bekerja sama dengan pihak setempat atau bagaimana sebaiknya ini terkait dengan meningkatkan, apalagi ini minim pengetahuan gitu ya?
21: Ya. Nah, kalau asas dalam hukum itu setiap apa namanya? Ya, mungkin Pak Rudi lebih hafal asas bahasa Belandanya, tapi setiap peraturan itu diundangkan, jadi masyarakat itu dianggap mengetahui isi hukumnya. Nah, gitu. Nah, namun secara praktik di lapangan untuk memberitahukan kepada masyarakat, ya salah satunya cara yang dibuat program-program kayak RRI Perusahaan Gawi ini, kita buat acara podcast kah, sosialisasi kah, atau penyuluhan hukum, karena hal-hal itu yang bisa setidaknya mengedukasi masyarakat publik gitu. Nah, seperti apa sih berjalannya hukum, bagaimana sih penerapan hukum? Nah, apalagi sekarang itu kan kita di dunia hukum ini ada aturan baru nih, ada KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, ada KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Nah, itu yang terjadi perlu disampaikan lagi ini ke masyarakat nih. Gitu, itu perlu disosialisasikan lagi ya. Salah satunya ya saya juga mengapresiasi gitu RRI Pro Sanggau ini berinisiatif untuk membuat acara yang ya menurut saya mengedukasi lah masyarakat banyak gitu.
15: Baik, siap. Terima kasih Pak Reza, saya kepada Pak Rudi. Pak Rudi mungkin bisa dijelaskan seperti faktor yang sudah disebutkan oleh Pak Reza tadi, ada 3 faktor. Nah, faktor ketiga minimnya pengetahuan ini Pak Rudi. Bagaimana cara kita melakukan agar masyarakat kita ini tidak minim pengetahuan tentang hukum ini? Kalau kita berbicara tentang hukum ini banyak, jangankan masyarakat, saya sendiri juga, mana yang hukum pidana, mana yang hukum perdata, belum lagi pasalnya, undang-undang dan juga yang lainnya. Ini bagaimana Pak Rudi? Silakan.
20: Tentang meningkatkan literasi literasi hukum masyarakat kita, gimana caranya? Saya setuju sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Reza. Memang banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat kita, terutama semua pihak yang terlibat, aparat penegak hukum yang merepresentatifkan oleh negara, kemudian kita, saya juga sebagai seorang akademisi, Pak Reza sebagai lawyer aparat penegak hukum, kemudian pers seperti RRI, nah itu juga punya peran turut andil dalam meningkatkan literasi. Nah, kami sepakat, saya juga sepakat dengan Pak Reza bahwa salah satu yang bisa dilakukan itu sosialisasi tadi. Nah, sosialisasi terhadap tentang bagaimana sih kalau kita dihadapkan dengan sebuah tindak kejahatan, kita sebagai masyarakat kita harus ngapain atau apa yang harus kita lakukan dengan benar. Nah, ini juga harus sering kita sampaikan kepada masyarakat. Sampai kapan? Ya, tidak ada batasnya sampai kapan. Ini harus terus kita sampaikan, kita jelaskan, kita beritahukan kepada khalayak ramai untuk meningkatkan literasi masyarakat hukum kita. Nah, main hakim sendiri ini saya tidak berani menyalahkan masyarakat. Oh, salah masyarakat kita yang tidak paham akan hukum. Bukan, saya tidak berani mengatakan itu. Tapi saya percaya bahwa masyarakat kita, saya, para pendengar, kita semua sedang belajar. Saya pun sedang belajar. Belajar juga tentang hukum, belajar tentang bagaimana mengelola tindakan saya ketika dihadapkan dengan peristiwa hukum. Saya juga tidak tahu ketika saya dihadapkan dengan peristiwa hukum, apakah saya bisa se-ideal ini ketika dihadapkan dengan peristiwa hukum di depan mata. Karena saya hanya tahu teori, belum tahu bagaimana prakteknya nanti gitu. Yang jelas, literasi hukum itu, mengetahui hukum itu tidak hanya soal kita mengetahui mana hukum perdata, mana hukum pidana, tentang ini nomor pasalnya, enggak. Tapi ketika kita tahu tentang hukum itu, kita harus bisa memahami perbedaan, misalnya di dalam perbuatan main hakim sendiri, atau di dalam ketika kita menghadapi satu kejahatan, bagaimana kita bertindak. Maka kita sebagai masyarakat harus bisa membedakan mana yang dinamakan mengamankan seseorang, kemudian mana yang dinamakan hukumnya. Nah, ini ada batas yang harus kita pahami. Nah, batas-batas inilah yang harus kita sampaikan, bahwa ketika kita sebagai masyarakat tahu prosedur yang benar, respon kita akan lebih tertib. Jangan kita membiarkan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain menjadi alasan pembenar untuk kita melakukan kejahatan yang baru. Dan jangan juga karena kejahatan yang orang lain lakukan itu menyebabkan kita menjadi hakim jalanan, seakan-akan kita berhak nih untuk melakukan penghukuman terhadap orang yang melakukan sebuah kejahatan. Nah, ini yang harus disampaikan terus-menerus. Dan semua lini, semua aspek harus kita gunakan.
15: Baik, berarti di sini kalau untuk meningkatkan pengetahuan minimnya tentang hukum, berarti ini harus sering kita melakukan sosialisasi gitu ya Pak Rudi ya, memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya. Kalau kita berbicara tentang hukum, semuanya masih belajar gitu ya.
20: Iya, kita semua masih belajar. Hukum itu selalu berkembang, makanya kita selalu belajar di dalam
15: hukum. Baik, siap. Berarti kalau ada ruang sedikit, kalau ada pertemuan di tingkat desa, kecamatan, berarti bisa kita lakukan sosialisasi gitu ya, agar masyarakat kita tidak terus-menerus dan tidak berkelanjutan main hakim sendiri gitu ya Pak Rudi.
20: Iya, benar.
15: Baik, siap. Nah Pak Rudi, ketika Masya melakukan pemukulan, pengeroyokan, atau tindakan kekerasan terhadap terduga pelaku kejahatan, nah bagaimana hukum pidana memandang perbuatan tersebut? Pasal-pasal apa yang berpotensi dikenakan kepada pelaku main hakim sendiri ini?
20: Tentang pasal-pasalnya ini mungkin Pak Eja juga lebih paham ya, karena berkecimpung langsung di dalam praktiknya. Tapi kalau kita membicarakan tentang main hakim sendiri, pasal-pasal apa saja yang bisa diterapkan. Nah, kita harus tahu dulu nih bahwa main hakim sendiri itu adalah satu tindak pidana yang berdiri sendiri. Dia bisa dikenakan pidana, itu dulu. Itu yang harus kita clearkan. Main hakim sendiri itu perbuatan pidana. Ya. Itu perbuatan pidana yang berdiri sendiri. Kemudian dugaan bahwa seseorang melakukan pencurian, penjambretan, kejahatan lain itu tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap orang-orang yang melakukan main hakim sendiri. Pasal-pasal apa aja yang bisa diterapkan? Nah, itu pertanyaannya. Setidak-tidaknya ada 3 atau 4 pasal yang bisa kita pakai, kita gunakan, tergantung situasi, kondisi, perannya masing-masing setiap orang. Ya. Pertama, main hakim sendiri itu bisa kita terapkan, bisa kita gunakan pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum. 262. Itu penjelasannya banyak, poin-poinnya banyak. Hukumannya itu 5-12 tahun. Tergantung dari berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan di situ. 5-12 tahun. Kalau meninggal dunia orang yang dihakimi masa sendirian itu 12 tahun maksimalnya. Kemudian kedua, bisa juga dikenakan 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Ini untuk siapa? Biasanya untuk orang yang melakukan penghasutan. Biasa kan kalau main hakim sendiri itu masyarakat ramai berkumpul. Kadangkala yang yang memicu memancing itu ada 1-2-3 orang yang memicu mancing perbuatan main hakim sendiri itu. Wah, oh, sudah, bantai saja dia. Pukul.
15: Tukang hasut, oh, ya.
20: Tarik dia. Tukang hasut, tanjangi dia. Atau setidak-tidaknya ada yang memulai melakukan pemukulan. Nah, itu bisa dikenakan pasal 262.
15: 246
20: tentang penghasutan. Tentang penghasutan melakukan tindak pidana. Hukumannya bisa paling lama 4 tahun kalau nggak salah. Kemudian ketiga, nah ketiga, kalau paling ekstrim bisa ketiga ini, paling ekstrim, hati-hati pada masyarakat di sekitar yang hanya melihat, itu juga bisa dikenakan pidana. Walaupun dia tidak ikut campur dalam pengeroyokannya, tidak ikut campur dalam melakukan penghasutan, bisa juga dikenakan pidana bagi orang-orang yang melihat. Dikenakan pidana apa? Pidana dalam pasal 254. Ayat 1 huruf C kalau nggak salah, yaitu orang-orang yang tidak melaporkan adanya tindak, akan ada tindak peristiwa, tindak pidana kepada pihak yang berwenang. Padahal kalau dilaporkan, tindak pidana itu bisa dicegah kalau dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Sekarang fitur, sekarang Polri munculkan fitur panggilan darurat 110 110. Tinggal tekan 110 langsung terhubung dengan Polres terdekat. Nah, itu memudahkan untuk melakukan pelaporan. Oh, ini ada masa apa? Ada maling tertangkap, sedang dikerumuni warga, takutnya nanti dihakimi dan sebagainya. Nah, ini kalau ekstrimnya, kalau semuanya pengen kita masukkan ke dalam penjara ya, biar penjara penuh. Nah, semua itu bisa kena itu. Yang nonton kena, yang menghasut kena, yang mukul kena. Kemudian gimana kalau yang melakukannya cuma sendirian? Kan perspektif kita main hakim sendirian itu rame-rame kan, orang rame-rame mukul penjahat. Gimana kalau cuma satu orang? Ternyata ketika dikerubuni pelaku itu nggak ada yang menghasut, nggak ada yang lain, ya masyarakat cuma melihat. Tetapi ada satu pukulan di tengah masyarakat itu yang masuk ke dalam pelaku itu, kena perutnya. Cuman yang lakukan satu orang. Nah, itu bisa dikenakan pidana 466. Yaitu tentang penganiayaan. Bisa juga dia dikenakan penganiayaan. Gitu. Jadi, perlu kita ketahui bersama dan kita pertegas bahwa tindakan main hakim sendiri itu bisa dikenakan pidana. Dan itu tidak diperbenarkan dalam sistem hukum nasional kita.
15: Baik. Berarti biasanya kalau kita lihat ini Pak Rudi, yang namanya main hakim sendiri itu jarang yang dilakukan oleh seorang ya, tetap ada pemain di belakangnya gitu ya. Yang tukang hasutnya, yang penontonnya gitu ya. Kalau sendiri melakukan enggak mungkin gitu ya. Kebanyakan ramai-ramai gitu ya.
20: Iya, kebanyakan memang ramai-ramai, tapi tidak menutup kemungkinan juga sendirian, karena biasa masyarakat cuma pengen lihat menghubungi pelaku itu enggak mukul, cuman ada satu orang ini yang mungkin tangannya gatal, mungkin ada masalah pribadi tersendiri pengen dilampiaskan. Masuk tuh pukulannya ke yang tertangkap tangan. Nah, itu juga bisa dikenakan pidana.
15: Baik. Apalagi
20: sekarang video banyak kan, tiba-tiba merekam, mudah sekali itu.
15: Baik, siap. Berarti kalau dari segi pasalnya ini juga cukup luar biasa ya, ada pasal 262, 246, 254 dan juga 466 gitu ya.
20: Iya.
15: Baik, siap. Pak Rudi ditahan dulu saya kepada Pak Reza. Pak Reza tadi juga sudah cukup panjang lebar dijelaskan oleh Pak Rudi, apalagi terkait dengan pasal-pasalnya juga ya. Dan tentunya Pak Reza juga mengetahui pasal-pasalnya gitu ya. Sekarang saya mungkin tidak lari ke pasal untuk Pak Reza gitu ya. Nah, bagaimana posisi hukum seseorang yang hanya ikut memukul karena terbawa emosi massa ini Pak Reza?
21: Iya. Nah, intinya di situ dia ikut tetap memukul walaupun hanya terbawa emosi sesaat dan sebagainya, ikut-ikutan lah intinya. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa perbuatan pidana itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dan telah dilakukan sehingga mengakibatkan luka terhadap si penerima pukulan atau si korban. Nah, artinya itu tetap dihitung sebagai suatu perbuatan pidana. satu perbuatan pidana yang dipisahkan dengan perbuatan yang permulaannya. Nah, artinya kemudian untuk perbuatan pidana itu pertanggungjawabannya secara personal, pertanggungjawaban pribadi, person. Nah, artinya kalau misal dia hanya ikut-ikutan dan sebagainya dan ikut memukul juga, nah artinya pelaku tersebut, orang-orang tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, nanti tinggal diproses di penyelidikannya bagaimana peran pelaku masing-masing. Nah, nanti akan jadi cluster nih, akan jadi pembagian nih pelaku utama, pelaku yang ikut-ikutan, turut serta, atau pelaku utamanya, atau intelektual dadernya, atau pelaku yang mempengaruhi, atau yang menghasut dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan itu diproses, nah namun hal itu kan merupakan ada juga yang namanya delik aduan. Itu akan diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau pihak si korban gitu. Nah, selama proses pemukulan yang terjadi itu tidak ada satu pihak pun yang melaporkan, itu juga akan tidak akan bisa diproses. Nah, gitu. Nah, namun nih apabila nih terjadi ternyata si korban nih pelaku misal curanmor dilakukan pengeroyokan atau penganiayaan di amuk massa lah gitu ya, sesuai dengan judul, ternyata sampai mengalami luka berat, sampai dilarikan ke rumah sakit, tangan patah dan sebagainya. Nah, itu

0: bahasa-bahasa kita buang cerat lah gitu. Karena udah ikut-ikutan kan di situ kan, kerumunan mungkin enggak kelihatan main tangan atau kaki dia terajang sekali, tapi kan di situ ya tahulah ya gitu media-media kita sekarang ya.
1: Mm-hmm.
0: Banyak media-media atau kamera-kamera yang sudah terpampang gitu, walaupun dia merasa dia melakukan pemukulan atau menerjang sekali enggak terlihat gitu. Ternyata ada kerekam. Nah, kerekam itu bisa menjadi salah satu bukti petunjuk yang digunakan untuk menjerat si pelaku tersebut gitu.
1: Berarti ini yang kepo-kepo lah ya, di luar ngapain gitu ya. Biasanya kan seperti itu, anak yang sedang memasak di dapur ataupun juga yang sedang beraktivitas rela nih meninggalkan pekerjaannya gitu ya demi menonton. Tetapi juga hati-hati di sini yang sebagai penonton gitu ya Pak Rudi dan Pak Reza ya.
0: Iya, betul.
1: Lebih baik tidak usah mau tahu aja kali ya, atau bagaimana nih?
0: Ya, baiknya langsung telepon 110 aja.
1: Langsung telepon 110 gitu ya. Biar cepat aman gitu ya Pak Reza dan Pak Rudi ya.
2: Iya, benar.
1: Baik, siap. Saya kepada Pak Reza, Pak Rudi. Pak Rudi, kalau terkait dengan pengaruh gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Rudi ini, seberapa besar pengaruh rendahnya literasi hukum terhadap munculnya aksi main hakim sendiri? Tadi mungkin juga sudah disinggung, mungkin lebih padatnya lagi ini. Seberapa besar pengaruh rendahnya ini, literasi hukum ini?
2: Pengaruhnya terhadap minimnya literasi hukum kita semua lumayan besar menurut saya ya. Walaupun bukan satu-satunya penyebab, tapi pengaruhnya cukup besar karena ketidaktahuan kan, orang nggak tahu, yang penting turut ikut emosi aja. Nah, rendahnya literasi orang itu terhadap hukum membuat sebagian orang atau kita lah itu terkadang menyamakan mana yang dia disebut dengan menyamakan antara tertangkap sama dengan pasti bersalah. Ya, tertangkap tangan pasti bersalah. Tertangkap tangan, pasti kesalahan tertangkap tangan. Nah, contoh, saya kasih contoh kasus deh. Bila saya tiba-tiba keluar dari rumah, saya tinggal berdua misalnya atau bertiga. Tiba-tiba saya keluar dari rumah dengan tangan memegang pisau dan tangan saya berlumuran darah. Kemudian saya ditangkap massa. Kemudian apakah saya pasti bersalah? Kalau kita lihat gambarannya, apakah saya pasti bersalah? Akan belum tentu saya bersalah. Pun kalau ada yang terluka di dalam rumah saya, belum tentu saya yang melakukan. Nah, ini harus bisa. Kadang kita kalau kurang tidak memahami literasi hukum, kita kadang menyamakan nih, orang yang tertangkap basah ini pasti bersalah. Padahal di dalam hukum itu tadi sudah dijelaskan di pengantar awal sama pengantar awalnya bahwa di dalam hukum itu ada asas. Asas hukumnya itu mengatakan bahwa presumption of innocent namanya, yaitu asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah ini mengartikan atau mendefinisikan bahwa setiap orang yang disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut, bahkan dia yang sedang diadili dalam pengadilan atau kita kenal dengan terdakwa, dia wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Jadi ketika kita karena kita tidak tahu ini tentang literasi hukumnya demikian, sehingga kita katakan bahwa dia yang tertangkap tangan itu dia pasti bersalah. Padahal tidak demikian. Padahal tugas kita sebagai masyarakat wajib untuk menduganya tidak bersalah, bukan untuk mengatakan dia bersalah. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Nah, pengaruh ini karena kekurangan literasi hukum itu juga cukup menambah emosi kita. Orang tertangkap tangan bersalah nih, bantai saja, pukul saja mukanya, tidak kilan dulu, mukanya kan kilan dulu, minimal dapat salam olahraga dulu dia. Padahal tidak demikian. Nah, perlu kita ketahui semua para pendengar, seseorang yang melakukan kejahatan, seberat apapun kejahatannya, sekeji apapun perbuatannya, orang tersebut

0: berhak untuk diperiksa secara adil. Hukum kita, hukum pidana kita, tidak bekerja itu dari atas dasar kebencian. Hukum kita tidak berdasarkan kebencian, melainkan di atas didasari dengan beban pembuktian, dengan pembuktian harus dilakukan dengan keadilan, dengan manusiawi. Orang yang bersalah sekalipun juga harus mendapatkan prosedur hukum yang memang benar. Bukan semata-mata karena dia kita tangkap tangan melakukan satu tindak pidana, kita bebas melakukan apapun terhadap dirinya. Kita menghukum dia. Nah, itu tidak itu salah satu faktor karena kita enggak tahu itu bahwa orang yang tertangkap tangan itu harus kita katakan dia tidak bersalah sampai pengadilan lah yang memutuskan dia bersalah gitu.
1: Tetapi kalau kita lihat di faktanya di lapangan, kebanyakan seperti itu ya Pak Rudi, orang tertangkap tangan itu pasti diponis bersalah gitu ya.
0: Iya. Padahal tugas kita untuk mengatakan bahwa dia belum bersalah. Dia belum bersalah sampai pengadilan lah yang memutuskan dia bersalah. Kalau pengadilan sudah memutuskan dia bersalah, baru kita katakan oh dia ternyata memang bersalah.
1: Baik, siap. Berarti tidak boleh kita langsung memvonis gitu ya, tetapi kita harus mencari sumber informasinya juga gitu ya Pak Rudi ya.
0: Iya, intinya untuk mengatakan di dalam ilmu hukum untuk mengatakan seseorang itu benar-benar bersalah, itu pengadilan yang berhak untuk mengatakannya, hakim yang memutuskan. Kita tidak, masyarakat, saya tidak, lawyer pun tidak mengatakan orang itu bersalah. Masyarakat tidak berhak mengatakan dia bersalah. Kita hanya berhaknya, hak kita, tugas kita serahkan dia kepada pihak yang berwenang. Biarkan pihak yang berwenang memutuskan apakah dia bersalah atau tidak. Dan kita pastikan kita pantau proses hukumnya.
1: Baik, siap. Tetapi biasanya kalau kita lihat-lihat ini Pak Rudi, setelah hakim memutuskan kalau dia bersalah, ini biasanya ada juga nih, wah tidak Pak, tidak benar. Biasanya kan ada sorak-sorainya gitu ya Pak Rudi ya. Ada yang tidak menerima juga gitu ya.
0: Ya tetap, ketidakterimaan itu pasti ada. Tapi yang berwenang mengatakan dia salah, ya hakim sudah menyatakan dia salah, Pak. Sudah pasti dia bersalah. Tapi apakah dia tentu benar-benar bersalah? Belum tentu juga. Ya belum tentu juga, karena ini berkaitan dengan proses yang terjadi di peradilannya bagaimana. Kalau ya dari awal prosesnya didasari dengan ada ketidakadilan, ada kecurangan, ya pasti hasil akhirnya juga akan tanda kutip ya, akan tip apakah benar hasilnya demikian atau dibuat-buat hasilnya demikian gitu.
1: Baik, siap. Terima kasih Pak Rudi. Saya kepada Pak Reza. Pak Reza, kalau terkait dengan peran aparat ini Pak Reza, kalau menurut Pak Reza, seberapa penting sih peran aparat dalam membangun kembali kepercayaan publik agar masyarakat tidak mengambil jalan pintas ini?
2: Oke. Nah, seberapa penting ya? Menurut saya sangat-sangat penting ya, karena apapun tindak pidananya dan sebagainya, yaitu untuk proses penegakannya itu ya kembali lagi ke aparat. Nah, baik itu aparat di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilannya itu saling bersinergi ya. Nah, makanya kalau ada suatu tindak pidana yang terjadi dimanapun ya, selagi itu di wilayah teritorialnya negara Indonesia, nah itu mau baik di Kalimantan atau di Sumatera, di Jawa, dan sebagainya, ya setiap tindak pidana, pembunuhan dan sebagainya, penganiayaan, pencurian, nah itu kembali lagi ke aparat yang melakukan penyelidikan dan penuntutan dan proses pengadilan. Nah artinya penting sekali APH itu memberikan pelayanan yang cepat dan transparan. Nah proses suatu tindak pidana itu kan diawali dengan proses penyelidikan untuk mencari apakah peristiwa itu merupakan sebuah peristiwa pidana ataupun bukan. Nah, toh ternyata nanti peristiwa yang dilaporkan itu ternyata bukan tindak pidana yang seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi. Ternyata pelaku itu berdasarkan asas presumption of innocent atau asas praduga tidak bersalah, penyidik ini melakukan penyelidikan. Oh, ternyata Pak Rudi ini yang memegang pisau tadi, ternyata dia lagi motong ayam di belakang rumahnya. Nah, kebetulan habis motong ayam dia kecipratan darah gitu. Eh, tiba-tiba ada massa nih. Ada kejadian juga di dekat situ. Kejadian pembacokan. Pelakunya kabur. Eh, ujung-ujung dituduhlah Pak Rudi karena Pak Rudi berada di sekitaran situ. Nah, oke. Kan dilakukan penyelidikan oleh penyidik kepolisian, preskrip. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan, Pak Rudi ini tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Nah, apa tindak lanjutnya? Yaitu perkara itu akan digelarkan oleh penyidik. Nah, gelar perkara namanya. Setelah gelar perkara, sepakat bahwa itu bukan merupakan tindak pidana. Nah, endingnya apa? Endingnya adalah dilakukan penghentian penyelidikan atau SP3. Nah, Pak Rudi ternyata tidak bersalah dan ya udah dilepaskan atau dibebaskan gitu, dipulihkan nama baiknya gitu. Tapi namun apabila proses penyelidikan itu ternyata terbukti nih tindak pidana, nah sesegera mungkin, secepat mungkin penyidik itu melengkapi berkas untuk melimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan di kepolisian itu maksimal waktunya itu 60 hari. Kemudian di kejaksaan sejak diterimanya itu namanya itu tahap 1 pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Nah, setelah tahap 1 itu namanya kejaksaan itu mempelajari berkas perkara. Apabila di kejaksaan itu telah dinyatakan lengkap berkas perkara itu, maka terbitlah P21 namanya. Nah, apa itu P21? Yaitu berkas perkara dinyatakan lengkap. Nah, prosesnya itu ke tahap 2. Dari penyidik melimpahkan berkas perkara dan barang bukti disertai pelaku ke kejaksaan. Nah, sejak proses tahap 2 itu sampai nanti ini mau limpah ke pengadilan, kejaksaan punya waktu 20 hari juga. Nah, dan dapat diperpanjang 30 hari, artinya ada 50 hari nih di pihak kejaksaan untuk mempersiapkan berkas perkara dan dokumen surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Nah, kemudian di proses pengadilan setelah limpah nih ke pengadilan melimpah berkas perkara dan tahanan nih, berkas perkara, barang bukti dan pelaku. Nah, pengadilan punya waktu itu maksimal 90 hari. Nah, artinya tinggal kita akumulasikan aja. Polisian 60 hari, kejaksaan 50 hari, tambah pengadilan 90 hari. Nah, akumulasi dari itulah suatu proses tindak pidana maksimal ya, paling maksimal itu dapat diproses. Nah, pertanyaannya apakah bisa lebih cepat? Kalau lebih cepat sebenarnya lebih bagus, lebih memberikan transparansi dan kepastian hukum terhadap pelaku gitu, baik pelapor maupun pelaku, seperti itu. Itu untuk proses yang hukum pidananya ya. Nah, gitu.
1: Baik.
2: Jadi secara kuhab pun sudah diatur nih mekanisme jangka waktu untuk penanganan perkara dari kepolisian sampai sidang di pengadilan.
1: Baik, berarti masyarakat di sini harus sabar gitu ya Pak Reza ya. Kalau kita jumlahkan ini, kalkulasikan semua ada 200 hari gitu ya. 60, 50 tambah 90 gitu ya. Berarti masyarakat memang harus dituntut kesabarannya ya, kesabaran yang sangat tinggi gitu ya. Tidak bisa hari ini, wah gimana nih Pak, belum gini. Biasanya kan kita ini sabar nih yang kurang ya Pak Rudi dan Pak Reza ya. Maunya cepat gitu ya.
0: Iya, maunya pengen sacet.
1: Sementara itu semuanya ada proses gitu ya. Baik, siap. Pak Reza, saya kepada Pak Rudi dulu. Pak Rudi, kalau dari segi dampaknya ini, apa dampak sosial dan hukum jika budaya main hakim sendiri ini terus dianggap sebagai hal yang lumrah ini?
0: Dampaknya kalau dianggap sebagai hal yang lumrah, ini membahayakan. Karena di dalam negara kita, negara Indonesia adalah negara hukum, ada prosedur hukum yang harus dilalui. Kalau hal seperti main hakim sendiri ini dilumrahkan, dinormalisasikan, masyarakat kita akan terbiasa melihat kekerasan itu sebagai cara menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah, ya udah baku hantam saja. Tuhan menciptakan tangan untuk baku hantam, kenapa tidak kita gunakan, ya kan? Jadi itu membahayakan. Jadi orang mulai melupakan prosedur hukum itu sendiri, wah bisa baku hantam kok. Kemudian kalau ini dilumrahkan, risiko salah sasaran kan pasti meningkat. Karena tidak ada prosedur yang jelas toh. Main pukul saja. Kemudian secara hukumnya masyarakat kita yang semula itu ditugaskan untuk menjadi penolong pada akhirnya berubah menjadi pelaku tindak pidana baru. Kemudian kalau kita seenak-enaknya melakukan apa main hakim sendiri, kemudian pengeroyokan misalnya, mungkin saja barang bukti yang ada di sekitar itu malah menjadi hilang, malah menjadi rusak, mengganggu penyidikan pada akhirnya, dan berakhir bisa saja menyulitkan korban yang awalnya bisa mendapatkan keadilan lebih mudah di pihak kepolisian, malah lebih sulit karena bukti-buktinya hilang, TKP-nya acak-acakan, akhirnya akan menimbulkan apa? Satu tindak pidana melahirkan tindak pidana baru. Ini membahayakan. Dan pada akhirnya kita sebagai masyarakat yang semula untuk berperan sebagai salah satu pihak yang ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, malah menjadi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara itu sendiri. Nah ini membahayakan. Gitu. Jadi jika ini dibiarkan, diteruskan, dinormalisasikan, negara ini akan chaos. Chaos saya rasa. Jadi semua tindak pidana itu tidak lari ke pengadilan dan kepolisian, tidak melalui jalur yang pasti. Di kepolisian masuk kejaksaan, kemudian limpahkan ke pengadilan melakukan persidangan, pembuktian, memutuskan perkara dan sebagainya. Hilang semua proses itu, masyarakat sekarang mulai pakai hukum rimba. Nah, ini membahayakan.
1: Kalau sudah memakai hukum rimba, ini sangat bahaya sekali ya.
0: Ya.
1: Baik.
0: Di era hukum aja sekarang masih kita lihat hukum rimba yang sedang terjadi. Apalagi kalau ini hal-hal gini kita normalisasikan, membahayakan.
1: Baik Pak Rudi, Pak Reza, tidak terasa waktu yang membatasi kita. Mungkin saya kepada Pak Rudi. Nah, satu pertanyaan penutup ini. Menurut akademisi ini Pak Rudi, langkah apa yang paling mendesak dilakukan pemerintah untuk menekan fenomena ini?
0: Langkah yang harus dilakukan pemerintah ya untuk menekannya. Begini. Yang paling mendesak, kita harus pastikan bahwa negara itu hadir secara cepat, nyata, transparan ketika terjadi kejahatan. Kalau terjadi laporan masyarakat, responnya harus satset gitu dari aparat penegak hukum. Nah ini harus dibenahi di aparat penegak hukum. Kita sebagai masyarakat untuk menuntut perbaikan yang harus terjadi di aparat penegak hukum. Yang kebanyakan terjadikan sekarang, proses itu kalau mau cepat harus viral dulu. Nah ini juga kalau kita lihat dari sisi penegakan hukumnya juga tidak bagus gitu. Tidak bagus. Kenapa harus viral dulu baru prosesnya harus dipercepat gitu. Kemudian negara ini harus tahu nih akar masalah terjadinya main hakim sendiri itu apa. Jadi harus dicari tahu, karena setiap terjadinya kasus main hakim sendiri itu pasti akan masalahnya akan beda-beda. Contoh, kalau jika akar masalahnya karena ketidakpercayaan terhadap hukum, maka solusi utamanya adalah penegakan hukumnya harus ditingkatkan agar masyarakat kembali percaya dengan penegakan hukumnya. kalau penyebabnya adalah ketimpangan sosial atau kekuasaan, maka harus kita benahi ini sistem negara kita lebih terbuka, demokratis, membuat masyarakat kita setara, tidak ada ketimpangan sosial dan lain sebagainya. Jika akar masalahnya adalah karena aspirasi masyarakat yang tidak dilayani, tidak dipenuhi oleh negara, oleh aparat penegak hukum, oleh pemerintah, maka pemerintah atau negara perlu membuka komunikasi dua arah dengan masyarakat agar aspirasi masyarakat itu tidak berubah menjadi protes anarkis, kemudian kekerasan massa, kemudian komunikasi publik yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum, pejabat, siapapun itu yang berkewenangan di negara ini juga harus baik. Karena itu kalau nggak baik komunikasinya di publik, orang-orang mudah emosi gitu. Kayak kesabaran kita itu kadang-kadang setipis tisu.
1: Baik, siap. Mungkin sekalian pesannya Pak Rudi untuk masyarakat kita semua.
0: Terakhir saya ingin sampaikan untuk masyarakat kita semua pendengar, kita sebagai masyarakat ketika melihat kejahatan atau dihadapkan dengan sebuah kejahatan, kita tidak diminta diam kok. Kita tidak diminta diam ketika melihat kejahatan. Kita diminta untuk bertindak dengan benar. Gimana cara benarnya? Kita tolong korbannya terlebih dahulu, kita hentikan bahayanya, kita amankan situasinya, ya. Kalau memang diperlukan untuk mengamankan pelakunya agar tidak kabur, kita amankan dengan proporsional, kemudian serahkan dia kepada aparat yang berwenang tanpa perlu kita menjadi pelaku kejahatan yang baru. Itu Pak.
1: Baik, siap. Terima kasih Pak Rudi. Pak Reza, pesan kepada masyarakat agar tetap mengedepankan supremasi hukum ketika menghadapi dugaan tindak pidana. Silakan.
2: Ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya, 1945 Pasal 1 Ayat 3, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, artinya penyelesaian setiap dugaan tindak pidana itu harus dilakukan sesuai dengan proses hukum. Nah, bukan melalui penghakiman massa. Nah, main hakim sendiri tidak dibenarkan dan bahkan akan melahirkan suatu pelanggaran baru. Nah, oleh karena itu mari kita percayakan proses penegakan hukum kita kepada APH yang berwenang, serta mari kita bersama-sama menjaga supremasi hukum demi terciptanya keadilan, kepastian, dan ketertiban di masyarakat.
1: Baik, pesan kepada masyarakat kita semua, Pak Reza.
2: Pesan untuk masyarakat kita semua adalah, ya mari sama-sama kita jaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ya, apabila kita melihat suatu peristiwa tindak pidana, ya lakukan peran-peran kita sebagai masyarakat. Satu, kita harus mengamankan situasi. Kedua, sebisa mungkin kita segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ada Kamtibmas, ada Babinsa, ada layanan yang mungkin langsung tersambung ke APH terdekat. Nah, hal-hal itu yang bisa kita lakukan untuk berperan dalam mengamankan keamanan dan ketertiban. Kita juga bisa berperan sebagai saksi apabila kita melihat suatu tindak pidana. Nah, hal-hal itu yang harus kita kedepankan sebagai masyarakat agar kepastian, keadilan, dan ketertiban masyarakat itu dapat tercipta.
1: Baik, siap. Terima kasih Pak Reza, Pak Rudi sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini di Sanggau Menyapa. Semoga ini bermanfaat untuk diri saya dan juga seluruh pendengar kita di pagi hari ini. Semoga di next kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Baiklah, itulah perbincangan kita di Sanggau Menyapa pada hari ini. Semoga pembahasan ini semakin meningkatkan kesadaran kita bahwa menegakkan keadilan harus tetap melalui jalur hukum, bukan dengan main hakim sendiri. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada edisi Sanggau Menyapa berikutnya. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan Halo RRI untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti NTKong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI NTKong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Opini Publik RRI Entikom.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikom, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Wah, dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung bersama dalam program Halo RRI. Dan pendengar, tentunya silakan sampaikan aduan dan keresahan Anda terkait dengan fasilitas publik dan pelayanan publik di wilayah sekitar Anda. Tetap bersama kami di 99,9 MHz dan juga di 97 MHz.
5: Ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
6: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
7: Namanya bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
8: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
9: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
10: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
9: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
11: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
12: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
13: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
14: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
16: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ora kesepian.
17: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
18: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
19: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
20: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidot gok radio din. Ngoping, bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entikong.
21: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
22: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
23: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
24: Pro 1, RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan juga di 99.9 MHz secara di Sanggau dan juga Ntkong ya. Mm-mm. Di pagi hari ini saya di Halo RRI tidak sendirian, ada rekan saya Faisal ya.
1: Yeah.
0: Yang akan menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Faisal, sehat ya?
1: Iya, Kak Isma, alhamdulillah sehat ya di pagi hari ini, segar juga dan pastinya tidak mau kalah nih dengan cuaca juga di wilayah perbatasan pada pagi hari ini, Kak Isma. Alhamdulillah cuaca juga sangat mendukung ya untuk aktivitas ini, sangat cerah sekali. Dan alhamdulillah juga beberapa hari belakangan di wilayah perbatasan ada turun hujan. Jadi untuk kondisi kabut asap ataupun kualitas udara ini sudah terasa agak mendingan untuk dihirup. Kalau sebelum-sebelumnya, sebelum turun hujan ini, kalau berkendara, kalau misalnya kaca helm kita buka begitu ya, atau berkendara secara langsung, itu agak perih gitu di mata. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah aman. Kalau di Sanggau kabar Kak Isma gimana dan cuaca gimana?
0: Kabar saya alhamdulillah juga cukup baik ya. Cuman dari segi apa ya, tenggorokan saja yang kurang bersahabat gini ya. Mungkin karena faktor cuaca juga gitu ya. Kalau di Sanggau sendiri cuaca kalau saya lihat ini dari sebelah kanan saya ini tidak secerah kemarin, agak kurang cerahnya gitu ya. Yang pastinya masyarakat Sanggau juga berharap semoga turun hujan ya Faisal ya, karena di Sanggau sudah hampir ya, kalau tidak salah saya itu sudah hari ke-6 sekarang tidak ada turun hujan gitu ya. Namun cuacanya selalu mendung gitu ya, tetapi tidak turun hujan. Tetapi di hari apa itu ya, kalau tidak salah saya itu minggu-minggu kemarin itu ada turun hujan di Sanggau ya. Tetapi kalau kabut asap sih tidak terlalu lah ya. Kalau saya kemarin balik ke Balai Karangan itu, memang kalau di Balai Karangan kabut asap sudah nampak sangat menggelora ya, apalagi di belakang rumah saya itu ya.
1: Iya Kak Isma, apalagi kalau sore hari itu memang apa ya, cahaya matahari itu kayak kemerah-merahan atau keoren-orenan begitu ya kalau di sore hari di wilayah Balai Karangan ini. Dan seperti ini sampaikan Kak Isma tadi juga, mendung tak berarti hujan berarti ya, kalau peribahasa di Sanggau ya saat ini ya. Dan apa ya nih Kak Isma, kalau untuk cuaca, kalau pagi-pagi gini masih fresh ya, kalau biasanya siang itu cukup panas juga, gerah ya. Nah biasanya kalau sore ini maghrib, kemudian lepas maghrib itu agak gerah biasanya di wilayah perbatasan beberapa hari belakangan ini. Mungkin karena aktivitas masyarakat juga yang mungkin Agustus juga nih ya Kak Isma ya, ramai juga warga masyarakat yang beraktivitas. Mungkin itu juga yang membuat mobilisasi kendaraan, kemudian asap kendaraan itu juga mungkin berdampak sedikit banyak juga ya. Dan cuaca juga jadi membuat cukup gerah biasanya kalau di sore hari. Bahkan ya meskipun sinar mataharinya sudah tidak terlalu bersinar menyengat, tapi kayak ada gerah-gerah begitu. Dan kalau sore-sore begitu. Dan di Sanggau juga, apakah sama juga nih Kak Isma, kalau biasa sore atau menjelang maghrib itu, apakah gerah juga atau biasa-biasa aja nih?
0: Wah, kalau masalah panas itu cukup luar biasa ya. Sanggau ini kalau saya rasakan ya, sudah jalan kelima ya, bulan kelima saya di sini gitu ya. Memang berbeda sekali panas Sanggau dengan wilayah perbatasan gitu ya. Lebih kayaknya panas di sini kalau saya rasakan, apakah kantor saya dengan kantor kita ini di dataran tinggi gitu ya. Panasnya itu lebih menantang menurut saya gitu ya. Karena kita di wilayah perbatasan gitu ya, apalagi ada Rientiko masih diselimuti dengan hutan-hutan gitu ya. Di sampingnya ada pohon karet, di belakang ada pepohonan. Kalau di sini meskipun ada pepohonan banyak, hutan-hutan, tetapi RRI Sanggau ini berada di puncak gitu ya.
1: Puncaknya.
0: Tinggi dan, gitu ya.
1: Dan apa ya, kalau melihat sekeliling di Sanggau itu ya Kak Isma, hampir
0: sekali
1: hamparan hijau-hijau begitu ya.
0: Ya betul. Dan begitu saya balik ke rumah gitu ya, dari kantor itu sama Faisal, panasnya juga aduh tidak bisa dikatakan lah ya. Yang penting seperti apapun cuaca, hujan, yeah, panas, tetap kita bersyukur gitu ya, karena itulah dua musim gitu ya. Ada hujan, ada panas gitu ya.
1: Iya, yeah, yang bikin repot nih Kaisma, kalau misalnya hujan kepanasan, panas kehujanan, nah itu yang bikin repot itu.
0: Bukan hujan kedinginan gitu ya.
1: Iya, yeah, hujannya kepanasan, panas malah kedinginan gitu, malah kebalikan gitu. Dan apalagi kalau melihat saat ini ya, kalau berbicara tentang aduan-aduan dari warga masyarakat ini Kaisma, ya tidak hanya cuaca yang bikin panas, tapi harga-harga ini pun juga cukup membuat gerah juga ini Kaisma.
0: Betul. Apalagi kalau kita dengar dari sejumlah pelaku UMKM kita ya, rekan Faisal, kalau saya kemarin mungkin Faisal lebih duluan mengetahui kalau Sabang Merah ini seperti apa gitu ya. Kalau sore harinya pasti berbeda ya, dengan
1: ramai.
0: Dari Tikong gitu ya. Ramai. Kocek kita jangan sampai kosong gitu ya, harus standby isinya gitu ya.
1: Ya kadang kalau lagi bulan-bulan tua itu kayak semua apa ya, kayak puasa.
0: Bukan
1: durian gitu
0: yang tua ya, bulan ada juga tua ya.
1: Bulan juga ada yang tua.
0: Jadi ini, kemarin itu saya sempat bertanya sama salah seorang pelaku UMKM gitu ya Faisal ya. Ini yang masih menjadi keluhan dari masyarakat kita ini adalah gas gitu ya. Kemarin saya sempat bertanya gitu ya. Nah, karena saya lihat jajanannya itu otomatis menggunakan gas gitu ya. Nah, Kak, bagaimana nih saya bilangkan, bagaimana gas di Sanggau, sulit enggak, susah enggak untuk mendapatkannya? Susah sih Kak katanya, sampai saya beralih menggunakan kayu bakar gitu ya. Nah, syukurnya, syukurnya masih ada tanah yang kosong di samping rumah, bisa lah untuk membuat dapur gitu ya, menggunakan kayu bakar. Nah, bagaimana untuk kita yang tidak mempunyai tanah kosong, rumahnya sudah satu dinding dengan tetangga. Nah, ini juga menjadi keluhan gitu ya. Dan satu hal lagi, saya kemarin juga menanyakan sama salah satu teman tempat tinggal saya juga menanyakan gitu ya. Kebetulan gasnya juga habis kosong gitu ya. Sudah keliling sana kesana kemari ya, seperti lagu gitu ya.
1: Kesana
0: kemari. Nah, itu gasnya belum dapat gitu ya.
1: Waduh, ternyata di belakang kan juga sama nih guys, keluhannya ya itu tadi, gas juga masih menjadi fenomena ya. Kemudian untuk bahan bakar ya, sebut saja Pertalite ya, itu juga masih menjadi fenomena juga di wilayah perbatasan ini, dan di Balekarang juga sama. Biasanya kalau antrian di Balekarangan itu pagi sudah mengular itu guys, sekitar pukul 7 begitu itu sudah mengular antrian di SPBU Balekarangan. Dan sudah kalau jam-jam segini ini untung-untungan kalau masih ada, kalau jam-jam segini ini. Dan pastinya juga kalau ingin beli di kios itu harganya juga lumayan per liternya. Jadi kalau ingin pergi jauh atau merencanakan weekend mau kemana begitu guys, makanya mikir-mikir gini untuk bagaimana nih konsumsi ini bahan bakarnya. Dan keluhan-keluhan lain juga di saat apa ya Agustus begini nih Kaisma. Nah, adik-adik ini yang perlu kita waspada juga, bahwasanya adik-adik yang main layangan. Nah, ini juga masih, itu juga perlu menjadi kewaspadaan juga. Ya, kemarin ketika melihat di sosial media itu Kaisma ya, di wilayah Balekarangan ada nih yang sudah memakan katakanlah korban begitu ya. Jadi adik-adik mungkin barangkali pendengar kita yang mungkin adiknya atau anaknya ataupun keponakannya mungkin yang bermain layang-layangan, mungkin itu bisa dikasih peringatan gitu guys Maya, mungkin untuk bermain di tempat yang memang jauh dari jalan raya begitu. Karena kalau misalnya kalau main layangan itu kan guys Maya, di atasnya kan dia beradu ya layangannya nih, beradu kemudian kalau putus salah satunya, nah benangnya kan pasti ini pasti turun begitu kan. Nah, itu yang rawan. Dan ya syukurnya kemarin kalau melihat di postingan di di sosial media kemarin itu alhamdulillah korbannya mungkin kayak cuman lecet begitu ya, dan tidak begitu parah begitu. Dah kebayang kalau misalnya dalam kondisi kendaraan yang laju begitu ya, dan kecepatan yang tidak bisa mentoleransi lah, kalau untuk layangan wah itu bisa berakibat fatal, itu terlebih juga di area wajah ini Kaisma.
0: Betul sekali. Dan tentunya juga untuk masyarakat kita yang adik-adik yang main kelayangan gitu ya, mungkin kalau di daerah Balekarangan saat ini di lapang komando gitu ya sudah mengadakan pertandingan juga, harusnya mencari tempat yang bisa kelayangnya dinaikkan gitu ya rekan Faisal, jangan sampai di jalan raya. Apalagi ini kalau di Balekarangan area dekat Atakwa itu juga cukup padat ya.
1: Benar-benar guys, apalagi ya di Atakwa itu pun kalau dilihat itu kan bisa dibilang tengah-tengah Balekarangan begitu guys Maya. Kalau kemanapun arah layangan angin membawa layangannya itu, kalau misalnya putus itu pasti ya aksesnya ke jalan raya. Kalau misalnya ke tepian sungai itu kayaknya mungkin agak aman lah begitu ya. Tapi kalau sudah di sekitaran masih besar Takwa itu, apalagi kalau di rute-rute komando itu beresiko sekali. Mungkin bagi adik-adik ya itu bisa menjadi kewaspadaan. Dan semoga kejadian kemarin nih kayak Ismaya yang di di sosial media itu,
0: di medsos ya,
1: itu tidak terjadi lagi ya, karena beresiko sekali kalau misalnya benang ini ya, mungkin kalau kita pegang itu tidak terlalu tajam ya kayak Ismaya, tapi kalau dengan kecepatan tertentu dengan ketegangan dari benang itu yang rekatnya itu bisa fatal juga itu, bahkan bisa seperti pisau gitu guys ya, tajamnya kalau misalnya dengan kecepatan tertentu dengan tegangnya benang itu, aduh itu beresiko sekali dan pastinya bisa menjadi kewaspadaan kita bersama nih pendengar. Dan juga bagi para pendengar nih kayak Ismaya yang mau bergabung bersama kita menyampaikan aduannya di Halo RRI kesempatan pada pagi hari ini. Kalau di Entikong ya pendengar dan juga pemirsa, silahkan di 0811-5667-754.
0: Kalau di Sanggau di 0857538103 dan juga di WhatsApp call kami di 0811575494. Dan tentunya kalau terkait dengan adik-adik kita ataupun juga anak-anak, bukan hanya di Balai Karangan dan yang terjangkau siaran kami di pagi hari ini, orang tua tentunya juga harus mengawasi anaknya dan juga harus bertanya gitu ya kepada anak, mainnya di mana gitu ya, lebih baik diarahkan gitu ya rekan spesialnya kalau untuk bermain ke layang. Nah, kalau main ke layang ini apa ya istilahnya tuh, kalau sudah sampai menelan korban yang lukanya cukup luar biasa, apalagi kemarin itu kita lihat di bagian bawah mata gitu ya. Nah, kalau ini terjadi, siapa yang bertanggung jawab?
1: Ya, betul.
0: Nah, ini pertanyaan yang sangat besar gitu ya. Nah, kita kan juga enggak tahu kalau ditanya ini bukan punya aku, ini bukan punya aku. Nah, itu yang menjadi lebih parah lagi. Dan kita juga berharap kepada aparat gitu ya rekan Faisal ya, yang bertindak di hal tersebut. Ini juga harus memberikan edukasi kepada adik-adik dan juga masyarakat dan juga orang tua gitu ya. Seperti apa sih resiko main ke layang ini di dekat jalan raya dan sebaiknya di mana sih main ke layang ini harusnya tempatnya gitu. Mungkin pihak terkait juga bisa memberikan edukasi gitu ya.
1: Iya benar sekali guys, makanya memang beresiko sekali kalau layang-layang ini. Dan saya juga teringat waktu kecil ya kayak Ismaya, memang kalau bermain layang-layang itu diarahkan sama orang tua ya, jangan bermain di dekat jalan, kemudian main di tanah yang lapang gitu ya. Dan tanah lapang itu pun melihat juga apakah dia di tengah-tengah kampung atau di sekitaran pinggir-pinggir kampung. Nah, itu lebih dalam tanda kutip lebih mendingan kalau misalnya layangnya putus kemudian benangnya masih perlu kita tarik lagi, itu setidaknya lebih aman ketimbang ketika bermain di jalan raya. Nah, itu kan benangnya itu kan cukup panjang ya kayak Ismaya, kalau misalnya sampai ke atas dan kemudian layang-layangnya putus, itu narik itu udah sekian menit, sekian tenaga juga. Jadi kalau sampai menjuntai kena pengendara lain, ya seperti yang disampaikan ke Ismaya tadi, ini siapa yang mau tanggung jawab? Ya, bahkan gak ada satupun yang, ini punya saya, gak mungkin ada yang bakal mengklaim itu punya dia. Dan juga mungkin sama-sama bingung ya, ini tali punya siapa, ini benang punya siapa. Nah, kalau kita ditanyakan siapa yang bertanggung jawab, maksudnya ini peran kita bersama ya, pendengar juga pemirsa, menjadi peran kita bersama untuk sama-sama kita memberikan edukasi. Dan pihak terkait juga yang lebih yang lebih bisa nih untuk menyentuh publik secara langsung dan lebih mengenal gitu ya, itu lebih lebih pas lagi itu kalau misalnya memberikan teguran atau memberikan kewaspadaan bagi adik-adik kita ataupun orang tua yang mungkin luput untuk memberikan peringatan kepada buah hatinya untuk bermain layang-layang ini supaya lebih hati-hati lagi. Dan
0: baik, siap. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya sangat mendukung juga ya adik-adik kita ataupun juga masyarakat yang main ke layang gitu ya, daripada gadget gitu ya. Tetapi juga harus dikasih tahu atau diinformasikan bahaya main ke layang dekat keramaian gitu ya, tetapi harus ada tempat yang khusus juga gitu ya, Faisal ya.
1: Iya, karena benar juga ini Kesma, kita juga kalau layang-layang ini kan menyebabkan anak-anak ini berinteraksi ya kayak Isma ya, berinteraksi dengan teman-temannya, kemudian ikut motoriknya juga ikut berkembang, kemudian bagaimana mereka ngatur strategi itu kan juga berkembang untuk Isma. Mm. Namun, nah ini tempatnya lagi nih, tinggal dicari ini gimana nih tempat yang pas ya, agar tidak menimbulkan risiko yang begitu parah begitu kalau misalnya terjadi risiko-risiko yang tidak kita inginkan. Dan juga pendengar, silakan sampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik di sekitar Anda, jasa layanan ataupun juga fasilitas publik yang mungkin luput dari perhatian atau yang masih terlewatkan begitu ya dari penanganan-penanganan DPR terkait. Terkait saya mungkin bisa dibilang akses jalan yang masih ada yang berlubang, kemudian lampu jalan yang mungkin sampai saat ini masih gelap, dan akses layanan publik lainnya silakan disampaikan di kita Halo RRI di Intikong. Boleh menghubungi nomor Intikong atau pendengar Intikong ingin menghubungi Sanggau juga boleh, ataupun mungkin sebaliknya. Nah, di kalau di Intikong nih pendengar di 0811-5667-754 nih Kak Isma.
0: Baik, kalau di Sanggau di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756494. Faisal, kita break sejenak ya, sembari menunggu pendengar kita untuk bergabung di pagi hari ini. Seperti apa aduan dari pendengar dan juga masyarakat kita? Apakah terkait dengan gas ataupun juga yang lainnya? Kita masih menunggu, kita break sejenak dulu ya.
1: Oke, siap.

0: Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Banyaknya baju nih. Nih Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuya ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
2: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
5: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
6: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
7: Namanya Bedah Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
8: Auk deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
9: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
10: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
9: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
11: Macam duduk ramai-ramai ba ya. Kayak kita di kampung ba. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
12: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
13: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
14: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat.
16: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
5: Yobana tuh, obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
5: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
6: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tidak gua radio din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
16: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sangau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami, masih di Halo RRI ya pada pagi hari ini, Faisal.
1: Iya, masih bersama kita ini pendengar di Halo RRI. Pastinya kita akan menemani ruang dengar Anda ya, pendengar dan juga pemirsa hingga jelang pukul 10 nih Kak Isma ya. Dan pastinya juga untuk saat ini pendengar pemirsa, kalau untuk cuaca di wilayah perbatasan nih Kak Isma, ya tadi cerah ya. Sekarang kayaknya sinar mataharinya tertutupi awan kayaknya di wilayah perbatasan pada pagi hari ini. Dan kalau melihat ke langit dari pantauan jendela ini pun juga tampak berawan nih Kak Isma. Awan hitam ya, ini tipis-tipis sudah mulai kelihatan nih di wilayah perbatasan nih pada saat ini. Mana kalau setengah jam yang lalu ya Kak Isma, waktu awal-awal buka Halo RRI ini kayaknya masih belum ada tanda-tanda awan hitam nih, cuman ada awan-awan putih, dan sekarang udah berangsur berubah gitu untuk cuaca ini. Kalau di Sanggau gimana nih Kak Isma?
0: Kalau di Sanggau cuacanya masih boleh dikatakan agak mendung lah ya. Kalau tadi sudah dibilang tidak seperti biasanya cuaca di Sanggau gitu ya. Kalau kemarin wah jam 7 saja sudah membara panasnya gitu ya. Kalau sekarang saya lihat di luar sana itu cocok lah ya untuk beraktivitas di luar ruangan gitu.
1: Okay.
0: Dan kita berharap ya pastinya semoga turun hujan ya rekan Faisal ya, apalagi kalau kita lihat terkait dengan karhutla yang terjadi saat ini gitu ya.
1: Iya, dan pastinya kalau misalnya hujannya nih kayaknya cukup merata ya. Nah, jadi biar kalau ada beberapa titik yang masih ada hotspot begitu, jadi bisa terpadamkan begitu ya kalau misalnya hujannya agak merata. Itu kalau boleh request ya Kak Isma ya, tapi ya intinya ada hujan aja itu pun udah cukup ya Kak Isma ya, dan ada stok air juga. Kemudian karena di wilayah perbatasan ini Kak Isma, saat ini kan musim kemarau, jadi hujan juga tidak, kalaupun ada hujan itu tidak terlalu. Jadi untuk kebutuhan air ini bagi warga masyarakat khususnya di wilayah Balai Karangan ini ada beberapa yang tidak mengalir gitu untuk air dari PDAM-nya, dan banyak yang beralih kalau mandi itu banyak yang ke sungai juga, sementara kalau mandi ke sungai, nah airnya ini saya juga kemarin mandi itu cukup keruh juga, ibaratnya kalau bikin kopi susu atau teh
0: pas
1: susu
0: gitu ya.
1: Itu pas tuh tinggal kasih gula itu.
0: Nah tentunya kita berharap semoga air PDAM-nya bisa berjalan dengan lancar ya rekan Faisal ya. Kalau kita lihat itu, kalau di tempat tinggal saya mungkin sudah seminggu tidak jalan di Balai Karangan ya rekan Faisalnya. Syukur alhamdulillahnya gitu ya. Kita harus memang tidak bisa selalu mengandalkan air PDAM saja. Tentu kita harus mempunyai stok gitu ya. Mungkin bisa membuat bor gitu ya. Nah kalau seperti Faisal katakan, kalau kita turun ke sungai untuk saat ini, saya rasa sungai yang beberapa tahun belakang dengan sekarang pasti berbeda gitu ya.
1: Betul sekali,
0: karena semasa saya, semasa, semasa

0: cenderung agak lebih ini, agak lebih mendingan kalau dibandingkan di Balai Karangan ini juga beberapa hari ini. Dan kalau untuk hari ini saya belum melihat nih, Isma, bagaimana update warnanya di Balai Karangan. Kalau semoga aja hari ini udah lebih mendingan daripada kemarin, karena kasian juga nih, karena banyak warga masyarakat yang di rumahnya tidak mengalir air PDAM ya. Dan untuk sumur bor juga mungkin katakannya ada beberapa juga yang terbatas gitu airnya, ataupun katakanlah kering gitu, dan banyak beralih ke sungai ya, mungkin entah itu untuk mandi, mencuci dan lain sebagainya. Jadi dengan kondisi sungai yang katakanlah keruh begini, itu juga dikhawatirkan menimbulkan polemik baru nih, entah mungkin bagi adik-adik yang kecil atau balita, mungkin bukan balita tapi adik-adik yang mungkin di bawah 10 tahun itu kalau mandi ke sungai itu mungkin perutnya mungkin bisa kena diare atau lain sebagainya, yang kalau kita dewasa ini kan udah kuat gitu kayak semaya. Namun bagi adik-adik kecil ini yang sistem tubuhnya masih belum begitu maksimal, sehingga menimbulkan masalah baru kalau dalam hal kesehatan kalau melihat polemik sungai seperti belakangan ini.
1: Baik, berarti ini dari segi kesehatan kita sangat was-was sekali ya, rekan ya. Faisal ya. Nah, kalau mandi itu diperhatikan dulu gitu ya. Yeah. Nah, tetapi kalau lebih baiknya lagi gitu ya. Tetapi masyarakat saya lihat sekarang ini di medsos itu lebih banyak yang bertanya ada jual air bersih nggak sih? Yeah. Siapa yang ada jual air bersih? Nah, kebetulan pada saat saya balik ke Balai Karangan gitu ya, saya lihat warga dekat rumah saya itu sudah mulai beli banyak air juga yang membeli air gitu ya, rekan Faisal ya. Tetapi kalau setiap hari, nah
0: lumayan juga guys mah.
1: Lumayan juga gitu ya. Nah, sesama kita ketahui juga ekonomi sekarang gitu ya, semuanya serba naik. Nah, yang membuat kepala pusing bukan hanya mama, bapak-bapak juga pusing gitu ya.
0: Ya apalagi jangankan yang udah berkeluarga ya, kayak semua yang belum berkeluarga juga merasakan
1: nah,
0: ini.
1: Nah, yang masih bujang ya.
0: Apalagi yang ingin menabung apa segala macam itu, aduh gitu.
1: Aduh. Oke, kita undang pendengar kita untuk bergabung di pagi hari ini, rekan Faisal di Sanggau di 0857-5381-0365. Di WhatsApp call-nya di 0811-5756-494. Jangan malu-malu untuk menyampaikan aduannya ya. Silahkan apa yang dirasakan ya.
0: Ya, pastinya pendengar, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan nih ke Isma ya. Apapun keluhannya, apapun aduannya, silakan disampaikan. Kalau ke Isma tadi sudah menyampaikan di Sanggau. Nah, kalau pendengar ingin bergabung ke Tingkung juga boleh ya, di 0811-5667-754. HP kita standby ya, pendengar, untuk menerima aduan Anda. Kalau misalnya pendengar keterbatasan untuk menelpon secara langsung, mungkin boleh diketik, ataupun kalau lagi mager untuk ngetik ya voice note boleh ya guys ya, voice note atau pesan suara begitu ya, melalui WA itu sangat boleh juga. Dan apabila disertai dengan foto dan video, wah itu lebih afdol lagi, lebih mantap lagi. Dan pastinya aduan ataupun keresahan disampaikan itu memang benar-benar aduan yang terjadi ya pendengar, bukan hoax atau penggiringan opini. Nah,
1: bukan
0: itu
1: bukan direka-reka juga gitu ya.
0: Bukan direkayasa. Khawatirnya kalau direkayasa, ketika direspon oleh pihak yang bersangkutan, wah ini kenapa beda nih? Nah, itu yang tidak kita inginkan terjadi. Dan pastinya juga pendengar, kita masih menemani ruang dengar Anda ya saat ini. Tentunya silakan apapun keluhan Anda, baik itu terkait dengan pelayanan-pelayanan publik ataupun juga fasilitas-fasilitas publik yang belum begitu maksimal dirasakan ya, sampaikan saja di kita, dan kita akan berusaha untuk menghubungi pihak-pihak ataupun juga dinas-dinas terkait nih, Kaisma.
1: Oke, baik. Faisal, sembari kita menunggu pendengar kita untuk bergabung, kita break terlebih dahulu.
0: Ya.
1: Baik. Kami masih hadir untuk Anda di Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal

0: ke dunia maya. Kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
3: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
4: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
5: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Nyanyian Nan Dong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nan Dong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nan Dong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nan Dong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, pendengar Anda masih bersama kami masih di Halo RRI ya pada pagi hari ini 9:50 waktu Indonesia Barat. Kami masih menemani Anda. Saya masih bersama Faisal.
2: Iya, benar sekali pendengar dan pemirsa. Saat ini kurang lebih tersisa 10 menitan lagi nih guys, ya. Kita akan menemani ruang dengar para pendengar. Dan pastinya di waktu yang tersisa ini pendengar barangkali para pendengar masih ingin menyampaikan aduan Anda. Silakan disampaikan saja. Dan jika waktu tidak berkenan untuk kita menghadirkan narasumber, kita mohon maaf ya Kak Ismaya, karena memang keterbatasan waktu. Mungkin jika pendengar ingin menyampaikan aduannya, sampaikan dulu, akan kita tampung ya, barangkali di edisi yang akan mendatang ya, mungkin kita bisa menghadirkan kepada narasumber pihak terkait untuk memberikan klarifikasi. Dan juga pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pastinya kita masih menunggu ya di waktu-waktu yang tersisa ini. Silahkan menghubungi Claudine Tikong 0811-5667-754 nih Kak Isma.
1: Baik, kalau di Sanggau di WhatsApp dan juga WhatsApp call-nya di 0811-5756-494, di layanan telepon di 0857-5381-0365 ya. Dan tentunya masih banyak ya pendengar Faisal ya, aduan dari masyarakat ini saya rasa gitu ya, mungkin juga keterbatasan waktu juga gitu ya. Biasanya ada juga pendengar kita ini yang bingung cara menyampaikannya seperti apa gitu ya. Nah, jangan bingung, silahkan sampaikan saja gitu ya. Kalau ada fotonya lebih bagus lagi, ataupun juga terkait dengan penerangan listrik di tempat tinggalnya seperti apa gitu ya. Kalau di bulan-bulan kemarin gitu ya, sering padam listrik. Kalau sekarang alhamdulillah ya, sudah semoga aman, tidak terjadi kembali gitu ya, sudah aman.
2: Iya, benar sekali guys, Ma. Untuk listrik udah aman, tapi kalau mungkin untuk saya pribadi jangan merasakan untuk jaringan ini guys, Ma. Kalau di wilayah perbatasan ini, karena saya notabene pengguna Telkom ya, Telkomsel begitu. Jadi beberapa waktu belakangan ini kayaknya agak kurang ini sinyalnya, agak jaringannya mungkin agak trouble begitu ya, sehingga beberapa kalau untuk mengakses internet itu kayaknya agak buffering gitu. Dan mungkin apakah saya pribadi aja merasakan, atau mungkin ada pendengar lainnya juga yang merasakan, kalau di Sanggau gimana Kak Isma kalau untuk jaringan telkom selulernya aman Kak Isma?
1: Iya, kalau di Sanggau kebetulan saya kita berbeda kartu mungkin ya kan Faisal ya. Tetapi sejauh ini sih alhamdulillah aman gitu ya. Mungkin juga pendengar kita yang lain yang sama dengan rekan Faisal juga merasakan hal yang sama gitu ya. Apakah ini hanya bersifatnya sementara dalam biasanya kan proses gangguan gitu ya, proses perbaikan gitu ya, bukan gangguan. Nah, perbaikan jaringan ataupun juga yang lainnya gitu ya. Kalau kita sudah berbicara tentang sinyal, listrik, nah ini tidak bisa dipisahkan ya rekan Faisal ya.
2: Menjadi satu kesatuan ya.
1: Baik rekan Faisal, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Karena sesaat lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan satu obrolan pengaruh utama gender. Dan kita cukupkan kebersamaan kita di Halo RRI pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pendengar kita semua yang sudah stay di frekuensi 99.9 dan 97 MHz ya, dari pukul 5 hingga saat ini, dan terus dengarkan RRI Sanggau dan juga Entiko hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Faisal, sampai jumpa di Halo RRI edisi berikutnya. Selamat pagi, semangat pagi.
2: Iya, siap. Terima kasih kembali Kak Isma. Sampai jumpa kembali dan salam untuk kawan-kawan di Sanggau. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya cukupkan Halo RRI ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Dan kami akhiri pula kebersamaan kami di Sanggau Pagi. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Pagi lainnya mundur pamit, dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang, dan total bersama kami di 97 MHz.
2: Oke, pendengar, demikianlah tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Halo RRI, yang mana tadi saya ditemani rekan Isma ya di Sanggau. Dan pastinya pendengar, terima kasih atas segala atensi dan partisipasi Anda yang mendengarkan kami dan tetap selalu memonitor kami dalam setiap program-program kami. Dan dengan berakhirnya Halo RRI tadi pendengar, maka sekaligus menjadi penutup jumpa kita di kesempatan pada pagi hari ini di Lintas Antikong Pagi. Edisi hari ini pendengar, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Nah, sudah memasuki hari ketiga ya kita di bulan Agustus ini pendengar, tentunya dengan semangat-semangat bergelora, semangat-semangat kemerdekaan ya tetap kita gaungkan. Dan saya Ahmad Faizal di Meja Siar pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada kekeliruan, salah kata maupun salah kalimat. Dan selanjutnya di Lintas Antikong Siang Anda akan ditemani rekan kami, rekan Cika ya pendengar, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pendengar, bersama kami yang bertugas di Antikong siang ini, kami akan melengkapi informasi untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya Sri Wahyuni Cika dan juga Rizky di operator studio, kami akan temani Anda nanti dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Mengawali jumpa kita edisi hari ini, kami akan awali dengan obrolan pengaruh utamaan gender. Dan edisi hari ini Anda akan bersama Ketua PKK Desa Antikong, Ibu Jumiati, bersama rekan kami Natasha Aidila. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Antikong dan Sanggau. Anda akan ikuti selanjutnya dengan pengaruh utamaan gender berikut ini.

0: konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar enggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jumpa untuk Anda pendengar. Anda bersama kami, tim Sanggau Siang ini, saya Natasha Aidila, dan juga tim Sanggau Siang ini yang juga menemani Anda untuk edisi 3 Agustus 2026. Kami akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti untuk menghadirkan sejumlah program acara dan juga informasi-informasi terkini. Pendengar sedianya juga nanti kami akan hadirkan program pengaruh setamaan gender, dan kami juga masih menunggu sambungan komunikasi dengan narasumber kami untuk bisa berbincang terkait topik kita, perempuan berdaya keluarga sejahtera. Kami juga terus hadirkan beragam informasi-informasi terkini yang kami kutip dari rri.co.id. Anda juga bisa terus mengupdate berbagai informasi-informasi terkini bersama kami di portal berita online rri.co.id. Mendengar, kami juga akan hadirkan sejumlah program acara dan juga informasi-informasi terkini yang masih akan terus kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pendengar, kami juga akan nanti ajak Anda untuk bisa bergabung juga di program Ragam Budaya dan juga di program Prodangdut. Peringat, kami update dulu informasi yang kami kutip dari rri.co.id bahwa Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya berlaku terhadap LTJ sebagai produk utama, sementara produk pertambangan yang mengandung unsur LTJ sebagai mineral ikutan ini tetap dapat diekspor sesuai ketentuan yang berlaku. Dudung mengatakan pemerintah telah membangun kesepahaman lintas kementerian dan lembaga mengenai tata kelola ekspor mineral kritis. Kesepahaman tersebut menjadi pedoman transisi selama penyempurnaan regulasi berlangsung. Dudung menjelaskan pemerintah saat ini masih menyusun batas kandungan LTJ yang diperbolehkan pada komoditas ekspor. Pembahasan tersebut dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Lembaga Akademisi, Asosiasi dan juga Pelaku Usaha. Pemerintah juga menyiapkan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat pengawasan hukum selama proses harmonisasi regulasi. Langkah tersebut diharapkan memberi kepastian bagi eksportir, kemudian surveyor dan juga bea cukai dalam melaksanakan proses ekspor. Dalam jangka panjang, pemerintah juga menargetkan pengelolaan logam tanah jarang tidak berhenti pada kegiatan ekspor. Pemerintah ingin memperkuat hilirisasi melalui pengembangan teknologi, pemisahan, pemurnian, riset, dan juga pembangunan rantai industri di dalam negeri. Informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda, dan tetap stay bersama kami RRI Sanggau.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar, kami hadirkan untuk Anda program pengarusutamaan gender dengan topik perempuan berdaya keluarga sejahtera. Bersama saya melalui aplikasi Zoom sudah tersambung narasumber kami, Ketua PKK Desa Entikong, Ibu Jumiati. Kita sapa dulu Bu Jumiati. Selamat siang Bu Jumiati. Halo, selamat siang Bu Jumiati. Halo. Oke, kita masih coba terhubung dengan narasumber kita, yaitu Bu Jumiati, Ketua PKK Desa Entikong, sebagai narasumber di program pengarusutamaan gender dengan topik perempuan berdaya keluarga sejahtera. Kita tersambung lagi dengan Bu Jumiati. Halo, selamat siang Ibu.

0: Pendengar, kita sapa lagi narasumber kita sudah tersambung melalui aplikasi Zoom, Bu Jumiati. Selamat pagi, Bu. Bu Jumiati, bisa mendengarkan suara saya, Bu? Ya, Bu Jumiati, selamat pagi jelang siang, Ibu.
1: Pagi, jelang siang juga.
0: Sehat hari ini, Bu Jumiati?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Oke, ini posisinya lagi di mana, Ibu? Di Antikong atau di mana nih?
1: Di Antikong.
0: Di Antikong. Cuaca cerah, Bu, di Antikong?
1: Cerah, hari ini cerah.
0: Cerah ya.
1: Ya, gerah.
0: Oke, nah kita akan sharing-sharing ini Bu Jumiati terkait topik kita perempuan berdaya keluarga sejahtera, karena memang perempuan ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, bukan hanya sebagai pendamping dalam keluarga tetapi juga sebagai pendidik pertama bagi anak-anak, penggerak ekonomi, kemudian agen perubahan di masyarakat serta sumber inspirasi juga bagi lingkungan sekitar ya. Nah, Bu Jumiati ini kan bertugas sebagai ketua PKK begitu. Kalau keseharian di tugas Ibu sendiri sebagai ketua PKK Desa Antikong itu apa aja sih, Bu, kesehariannya?
1: Sebagai ketua PKK ya tentunya kita mungkin ada program-program yang akan kita laksanakan. Dengan kepengurusan yang ada.
0: Baik, itu biasanya kegiatannya apa aja, Bu? Apakah ada pertemuan rutin juga atau sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang memang sudah diagendakan atau seperti apa?
1: Ya, pertemuan rutin itu kayak seperti arisan. Nah, kalau kegiatan itu mungkin kita program kerjanya sesuai dengan pokja-pokjanya, mungkin apa program yang harus kita laksanakan untuk pokoknya atau
0: Tapi kalau anggota sendiri, kalau di PKK Desa Antikong itu ada berapa banyak, Bu Jumiati?
1: Anggota sekitar 40-an.
0: Wow.
1: Ya, dari yang saya utamakan itu untuk di kepengurusan inti itu istri staf sama istri kawil. Terus RT yang ada di Desa Antikong kita libatkan untuk kepengurusan. Karena mereka juga maksudnya di masyarakat juga berkecimpungan di masyarakat, yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Itu istawil kayak ET, kita harus melibatkan mereka supaya juga mereka merangkul masyarakat atau perempuan-perempuan yang ada di lingkungan masing-masing.
0: Oke. Tapi mereka sudah ada, tadi Ibu sampaikan ada pokja-pokjanya begitu ya, Bu ya?
1: Pokja di PKK itu kan dia terdiri dari 4 pokja. Sampai pokja 4.
0: Itu bidangnya masing-masing tersendiri atau seperti apa, Bu, pokja-pokja ya, tersebut?
1: Kalau pokja 1 itu dia membidangi P4 seperti penyuluhan. Terus bagian untuk PKK nanti pokja 4 yang mendepan. Kalau pokja 2 itu di bidang pendidikan. Kalau pokja 3 itu di bidang tata boga.
0: Masak-masak gitu ya, Bu ya?
1: Ya, kalau di pokja 4 itu bagian kesehatan.
0: Kesehatan, oke. Artinya PKK ini juga bekerja sama dengan misalnya posyandu atau lain sebagainya gitu ya, Bu ya?
1: Ya, posyandu di bawah naungan, di bawah PKK desa.
0: PKK desa, oke. Tapi bagaimana dengan posyandu untuk bidang kesehatan sendiri nih, Bu? Apakah cukup aktif dari kadernya dan juga pengunjungnya di Desa Antikong sendiri, Bu Jumiati?
1: Ya, untuk alhamdulillah untuk kadernya aktif, setiap bulan mereka hadir. Juga untuk pengunjungnya itu masing-masing posyandu itu tergantung daripada jumlah penduduk yang ada di sekitar posyandu tersebut.
0: Baik. Bu Jumiati, ini kan kita kenal juga selain sebagai ketua PKK Desa Antikong, ini kan juga cukup banyak nih usaha yang dilakukan gitu. Ada catering ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Ada juga dekorasi pernikahan, benar ya, Bu ya?
1: Ya.
0: Nah, Bu, mungkin ini bisa sharing-sharing juga nih sama ibu-ibu lainnya yang mungkin juga kegiatannya cukup banyak, bukan hanya di PKK aja, ternyata ada usaha juga yang dijalankan. Bagi waktunya seperti apa, Bu Jumiati?
1: Kalau untuk membagi waktu itu, kita tidak juga bisa mematokkan untuk masing-masing individu ya. Mm-hmm. Karena waktu itu tergantung kepada kita bisa mengatur mana prioritas kerja yang harus kita laksanakan dalam masa waktu yang bertepatan sama. Kemarin seperti ya kalau saya sebagai ketua merangkap ketua jadi ketua PKK ini mungkin baru-baru duluan daripada usaha saya. Mungkin usaha saya lebih dulu baru saya mendapat organisasi jadi ketua organisasi. Jadi dengan itu mungkin di organisasi kita juga ada kepengurusan. Dua ada wakil, sekretaris dan seterusnya. Begitu juga di usaha. Di usaha juga kita mungkin ada pekerja. Jadi kalau di organisasi seperti PKK kalau memang kegiatan itu harus dilakukan pada hari itu bersamaan dengan usaha yang kita laksanakan juga yang kita bidangi, kita harus bisa melihat prioritas kan di situ mungkin bisa diwakili, tidak juga merupakan ketua yang hadir. Begitu juga dengan usaha saya mungkin masih bisa dihandle oleh pekerja. Disitulah disitulah apa suatu keistimewaan kita bisa bisa membagi waktu prioritasnya yang mana dulu. Jadi kalau memang kita tidak bisa mematokkan individu masing-masing ya pekerjaan itu masing-masing beda-beda.
0: Betul.
1: Ya disitulah mungkin keistimewaan atau kebijakan kita sebagai pelaku usaha, sebagai ketua organisasi, di mana hal-hal yang harus kita lihat yang utama dulu yang harus kita laksanakan.
0: Baik-baik. Tapi pernah nggak sih Bu ada kegiatan yang kemudian bentrok gitu antara ini yang usaha juga Ibu sebenarnya harus hadir gitu. Terus ada juga kegiatan PKK, pernah nggak sih kayak gitu Bu?
1: Pernah.
0: Nah itu gimana tuh Bu menghadapinya? Nggak mungkin badannya dibelah dua ya Bu?
1: Betul. Tapi ya itu tadi mungkin ya ada juga tetap suatu pekerjaan, suatu masalah itu mungkin ada jalan penyelesaiannya seperti itu ya. Kebetulan mungkin kita kebingungan ya kebingungan juga kan seperti itu. Tapi ya ya itu tadi lagi ada kemauan barang itu bisa kita atur dengan baik.
0: Baik, harus ada koordinasi juga begitu ya Bu ya. Baik-baik. Tapi kita ingin tahu nih Bu, awalnya, awal mula ini ceritanya sebelum Ibu Jumiati menjadi ketua PKK Desa Entikong kan sebelumnya tadi sudah memang usaha catering gitu ya, kemudian dekorasi pernikahan. Ini apa nih Bu, inspirasinya kemudian kayaknya saya harus buka usaha catering deh gitu atau dekorasi pernikahan. Apa nih ide awalnya gitu Bu Jumiati?
1: Yang awalnya ya tentu kita melihat keberhasilan orang, keberhasilan seorang, juga mungkin kita pernah ikut, ya mungkin ikut melihat atau ikut berpartisipasi di dalam usaha dia itu kan, tadi. Jadi dengan berjalannya waktu, mungkin di situ kita timbul oh rasanya sepertinya mungkin juga jalan rezeki kita sudah di garisnya seperti itu, seperti kan. Mungkin kita dengan adanya pengalaman kita, ya pengalaman itu lebih berharga, ilmu yang lebih berharga bagi kita. Jadi dengan adanya pengalaman kita melihat keberhasilan orang, kita pernah juga ikut berpartisipasi dalam bidang itu. Mungkin dari situ timbul rasa, oh aku bisa loh, aku ingin mencoba. Karena kita berpikir untuk pekerjaan itu mungkin ya untuk membantu perekonomian keluarga. Karena semakin hari, semakin tahun, mungkin perekonomian kita ya butuh biaya yang banyak, yang besar lah, dalam arti kata juga. Mungkin dari situ kita bisa berpikir, kalau aku boleh mencoba, kalau aku bisa, mengapa tidak?
0: Oke. Tapi ketika membangun bisnis ini kan pastinya dari nol juga Bu Jumiati ya. Mungkin ini juga bisa berbagi cerita dan juga pengalaman gimana sih perjalanan awal ketika membangun atau merintis usaha kemudian bisa berkembang seperti sekarang gitu Bu Jumiati. Siapa tahu ini juga bisa menginspirasi ibu-ibu di luar sana yang mungkin baru untuk merintis usahanya gitu.
1: Ya, kalau kita untuk memulai usaha atau pekerjaan itu kita tidak mengukur dengan modal atau keuangan kita. Ya memang suatu usaha itu tetap butuh modal. Tapi mungkin ada hal-hal yang bagaimana kita bisa. Ya awalnya saya juga mungkin dari saya cerita masalah dari dekorasi dulu ya. Mungkin yang awalnya mungkin kita bisa pinjam ke kawan dulu, kerjasama dengan kawan, seperti itu. Mungkin dengan kerjasama kita tadi, kita bekerja sama dengan kawan, terus ada hasilnya dari kita yang tadinya mungkin alat kain dekor hanya 1 meter atau 2 meter, kita bisa beli dengan perlahan-lahannya, usaha itu kita tekuni. Jadi kita bisa memperbanyak daripada modal atau usaha kita.
0: Tapi kan namanya usaha nih biasanya pasang surut gitu Bu Jumiati ya. Nah ya, kebanyakan nih orang-orang kayak, wah kayaknya sepi, orderan gak ada gitu ya. Apakah memang saya gak cocok di pekerjaan ini, ataukah memang apa yang harus dilakukan begitu supaya ya pasang surut ini tetap bisa dihadapi begitu Bu Jumiati?
1: Mungkin ya kita tetap meminitkan maksudnya pekerjaan itu, melihat pelayanan dulu. Kalau pelayanan sesuatu pekerjaan itu intinya kita itu pelayanan kepada orang. Mungkin pasang surut itu ya tergantung daripada perekonomian situasi lah seperti itu. Kita berusaha mungkin bagaimana bisa menarik atau menarik minat orang kepada usaha yang kita lakukan, yaitu terus kita jaga pelayanan kita, jaga mutu di dalam usaha kita tersebut.
0: Okay. Jadi yang terutama ini menurut Bu Jumiati adalah pelayanan yang terbaik lah yang bisa kita berikan gitu ya Bu ya. Biasanya kalau orang
1: pelayanan kita bagus. Pelayanan kita bagus, ya pasti mungkin barang itu baliknya ke kita lagi.
0: Karena mungkin udah ngerasa cocok gitu sama kita ya Bu ya.
1: Ya.
0: Baik-baik. Bu Jumiati, ini kalau menurut Ibu kualitas apa sih yang penting untuk bisa dimiliki oleh seorang perempuan begitu, agar kemudian mampu ini seperti Bu Jumiati bisa menjadi pengusaha juga gitu, kemudian juga memimpin organisasi. Artinya kualitas penting apa yang memang harus dimiliki oleh seorang perempuan menurut Bu Jumiati?
1: Yang kualitas yang harus kita miliki itu percaya diri. Percaya diri akan dengan hal-hal yang kita lakukan itu bisa membawa hasil yang baik untuk perekonomian kita, untuk keluarga kita, dan juga kita harus berani mencoba sesuatu hal apapun, karena kegagalan itu kegagalan itulah awalnya daripada kesuksesan yang akan kita lakukan.
0: Okay. Jadi harus menumbuhkan rasa percaya diri dulu gitu ya Bu?
1: Iya.
0: Tapi biasanya menumbuhkan percaya diri ini susah-susah gampang juga nih Bu Jumiati.
1: Iya memang.
0: Kayaknya biasanya lebih banyak gak percaya dirinya gitu untuk misalnya memulai usaha atau mungkin bergabung ke organisasi, itu mungkin ngerasa minder. Nah itu mungkin Bu Jumiati juga punya tips-tipsnya seperti apa gitu.
1: Mungkin ya perasaan minder itu tetap ada. Cuman kita barang itu kita bisa mencoba, berani. Yaitu tadi dengan adanya kita bergaul dengan suatu organ, bergaul atau dengan teman juga, bukan kita pergaulan yang bisa kita lihat, oh pergaulan yang bisa membawa kebaikan, dan juga pergaulan yang tidak menambah ilmu bagi kita, di situ kan kita bisa lihat. Jadi kita harus berani mencoba hal apapun itu. Untuk percaya diri itu harus bisa kita tanamkan di dalam diri kita.
0: Okay. Jadi apapun peluang yang mungkin bisa kita lakukan itu harus kita ambil langkah itu gitu ya Bu Jumiati. Baik. Tapi selain itu, ketika menjalankan peran sebagai pengusaha kemudian juga sebagai ketua PKK, ini pasti ada tantangan-tantangan juga yang Ibu Jumiati hadapi begitu. Sejauh ini tantangan seperti apa sih yang dihadapi, dan bagaimana kemudian melewati tantangan-tantangan tersebut Ibu?
1: Ya tentunya setiap pekerjaan sepertinya pasti ada tantangan sebesar kecil. Terkecilnya itu pasti kita hadapi. Kalau di dalam organisasi mungkin kita ya, yang namanya kita merangkul orang banyak, membina banyak yang karakternya berbeda-beda, tidak semuanya sama, seperti itu. Nah, Nah, di situ kadang-kadang kita harus bisa menahan diri, menahan diri. Arti kata orang dan arti kata itu sabar itu terutama kita tanamkan dan rasa kebersamaan itu dengan cara kita beradaptasi atau cara kita berbicara dengan anggota itu harus bisa kita melihat situasi karena berbeda-beda orang berbeda-beda paham dan juga ibu-ibu juga dengan kesibukan masing-masing mungkin hal-hal yang ya tantangan seperti itu dan juga kalau di dalam bidang usaha utama kita pelayanan kepada melayani orang banyak yang banyak banyak keinginan kemauan seperti itu juga di situ juga saya juga makanya saya tekankan itu pelayanan tadi ujian kita sesabar-sabar harus kita bisa harus memberi wajah yang baik kepada orang walaupun di dalam hati ini terasa jengkel atau gimana dengan situasi yang kita hadapi pada masa itu mungkin kalau di usaha mungkin saya kendala kadang-kadang menghadapi melayani konsumen yang ya awalnya maunya seperti ini berubah tiba-tiba udah waktu yang harus kita menyesuaikan waktu yang harusnya jam sekian kita harus dicepatkan begini-begini perubahan yang lima menit bisa berubah itu kadang-kadang tantangan yang kita hadapi di dalam hal-hal usaha yang saya lakukan tapi ya alhamdulillah mungkin kebijakan itu bisa kita atasi juga mungkin dengan kita melihat situasi bisa dikondisikan dengan baik.
0: Baik. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menanggapi berbagai tantangan tersebut gitu ya. Tadi contohnya ya walaupun kayaknya hati lagi kesel gitu ya Bu Jumiati harus tetap senyum gitu ya.
1: Kalau untuk saya harus bisa mempertahankan seperti itu.
0: Baik, tapi kita lihat juga dukungan keluarga nih Bu. Seberapa penting sih sebenarnya dukungan keluarga dalam perjalanan karir dan juga usaha yang kita jalani ini?
1: Ya, itu tadi alhamdulillah ya. Itu kunci utama di dalam mungkin di dalam rumah tangga atau di dalam rumah tangga atau keluarga untuk kesuksesan itu kuncinya adanya kerjasama dan kebersamaan di dalam keluarga intinya dukungan keluarga paling utama untuk kesuksesan segala apapun hal apapun yang kita lakukan yang kita laksanakan alhamdulillah sampai hari ini kalau untuk saya keluarga terutama suami sendiri mendukung di dalam usaha kami juga kerjasama baik usaha di dalam organisasi mungkin saya juga menunjang karirnya suami ya kami juga harus mendukung dalam hal apapun pekerjaan saya yang bisa dihandle oleh suami keluarga ya itu tadi bisa dihandle oleh keluarga kalau otomatis itu tekan terutama keberhasilan kita itu di situ ada kerjasamanya dukungan di dalam keluarga tanpa dukungan keluarga saya rasa semua pekerjaan tidak akan bisa berjalan dengan baik.
0: Baik. Tapi biasanya nih Bu Jumiati di keseharian juga ada yang menyampaikan bahwa ini kerjaan laki-laki gitu, ini kerjaan perempuan gitu. Nah, dari pengalaman ibu sendiri, apakah memang laki-laki dan perempuan itu sebaiknya saling berbagi peran dalam keluarga, ataukah memang punya tugasnya masing-masing, atau kalau menurut Bu Jumiati seperti apa?
1: Sebenarnya di dalam keluarga itu tidak ada pekerjaan yang, kalau untuk kesamaan gender sekarang ini tidak ada perbedaan. Kalau saya rasa untuk zaman sekarang tidak ada perbedaan antara laki-laki dalam perempuan. Dia tanggung jawab memang tanggung jawab itu dipegang oleh kepala keluarga. Sebesar apapun keberhasilan kita istri atau itu tetap peran utama yang besar itu tetap kepala keluarga lah yang berpegang perannya. Sebesar apapun kita sebagai istri atau sebagai ibu rumah tangga. Walaupun kita ada usaha di bidang apa, keberhasilan kita itu bukannya keberhasilan kita sendiri, tapi itu juga keberhasilan bersama. Kita harus juga, terutama kita tetap memegang, tetap menghargai daripada kepala keluarga tadi yang tanggung jawab dengan keluarga. Begitu. Mungkin kita selaku istri, mungkin skill kita bisa membantu perekonomian keluarga itu hanya untuk menambah ekonomi keluarga. Tapi yang intinya semua urusan keluarga itu dipegang oleh kepala keluarga. Tapi dengan itu juga kita harus bekerja sama Tidak ada yang prioritas harus dikerjakan oleh seorang laki-laki harus seperti ini. Tapi kita juga melihat di lapangan bagaimana pekerjaan apa itu yang memang harus bisa kita handle ya. Apa ya. Salahnya gitu kita sebagai perempuan bisa menghandle pekerjaan.
0: Jadi sebenarnya saling kerjasama lah gitu ya Bu Jumiati ya.
1: Intinya kebersamaan.
0: Kebersamaan. Kemudian tadi juga saling menghargai ini juga penting ya Bu Jumiati.
1: Ya, itu paling kalau tanpa ada saling menghargai di dalam keluarga itu saya rasa ya kegagalannya banyaknya kegagalannya di situ. Yang pentingnya kita introspeksi diri masing-masing. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga juga ada kewajiban kita, kita sebagai kepala keluarga juga ada kewajiban. Jadi itu sama-sama merasa ada tanggung jawab dan kewajiban. Jadi dikerjakan sama-sama, insya Allah, alhamdulillah di dalam keluarga tetap akan terbina kesejahteraan yang ya abadilah seperti itu.
0: Baik. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Bu Jumiati ini juga tentunya mungkin bisa diterapkan oleh Anda yang mungkin mendengarkan kita di program pengarusutamaan gender, khususnya mungkin bagi ibu-ibu walaupun mungkin kita saling kerjasama juga dengan suami, tapi harus tetap menghormati suami sebagai pemimpin rumah tangga begitu ya Bu Jumiati. Ada tanggung jawab yang juga mereka emban dan kita harus menghargai itu begitu. Nah, kalau kita mungkin kembali lagi ke PKK nih Bu Jumiati. Kalau kita lihat apa ya program yang mungkin efektif begitu untuk kemudian mendorong perempuan

0: itu terutama organisasi nih. Ibu harus aktif di organisasi. Nanti di situ ibu-ibu akan ketemu sama kawan-kawan, bertukar pengalaman, berbagi pengalaman. Mungkin dari hal yang tidak tahu tadi kita bisa tahu. Jadi harus mau berbuat, harus bisa berani mau mencoba, hal apapun yang kita alami harus dicoba. Jangan takut kegagalan. Jadi untuk ibu-ibu di PKK saya tekankan untuk bisa bisa mencari lapangan kerja atau buka sesuai dengan skill. Ibu-ibu apa coba, misalnya ada di bidang tata boga, di bidang kerajinan, di bidang pendidikan, mungkin di situ juga dia ada bagian ibu-ibu guru dan seperti itu. Saya bilang harus mau berbuat, kita harus mau berbuat. Kalau kita tidak berbuat, kita tidak akan tahu keberhasilan kita itu bisa berhasil.
1: Baik, jadi itu tadi yang pertama harus mau melakukan sesuatu dulu gitu ya Bu Jumiati. Jadi jangan hanya diam aja gitu, coba lakukan sesuatu. Kemudian mungkin bisa coba melihat kira-kira punya keahlian di bidang apa gitu ya Bu ya. Apa yang bisa dilakukan tadi contohnya adalah tata boga, mungkin itu juga kita punya. Biasanya kalau ibu-ibu ini punya keahlian masak gitu ya Bu Jumiati.
0: Di PKK juga ada lomba masak, lomba bikin kue. Di PKK itu dilakukan mungkin praktik. Jadi dari situ ibu-ibu bisa bisa praktik di rumah. Ada juga kadang ada yang udah dari ikut di dalam organisasi seperti itu bisa usahanya. Bisa dia berusaha, buka usaha, walaupun hanya kecil-kecilan.
1: Baik. Tapi kalau menurut Bu Jumiati sekarang ini kan juga era digital gitu ya Bu ya. Apa-apa memang mainnya di medsos gitu, promosi medsos dan lain sebagainya. Kalau Bu Jumiati sendiri melihat penting nggak sih perempuan juga belajar terkait teknologi dan juga digitalisasi ini sendiri?
0: Kalau untuk sekarang ya itu memang penting sekali. Karena untuk menunjang usaha kita itu sekarang dunia digital ini memang harus banyaknya promosinya itu lewat digital. Karena itu lebih luas lagi jangkauannya ke masyarakat.
1: Baik, jadi penting gitu ya Bu untuk mengetahui juga terkait pemanfaatan digital ini. Jangan kemudian medsosnya cuma bikin status aja gitu, nggak dipergunakan untuk hal-hal positif lainnya gitu ya Bu ya. Baik, jadi memahami juga bagaimana terkait teknologi digital dan juga pemanfaatan media sosial untuk kemudian bisa mengembangkan dunia usaha begitu ya. Nah, kemudian juga terkait membangun mental yang tangguh nih Bu Jumiati. Ini biasanya juga ibu-ibu kadang ketika cukup banyak tekanan yang dihadapi, mungkin mana pekerjaan rumah mungkin cukup banyak gitu ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan atau pekerjaan lainnya, misalnya di organisasi dan juga hal-hal lainnya ini cukup banyak, jadi mungkin agak stres gitu ya Bu. Bagaimana nih untuk kemudian mungkin bisa mengatur juga supaya ya hal-hal tersebut tidak membuat stres dan juga bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan begitu Bu?
0: Mungkin itu bisa mengatur jadwal agar supaya barang itu tidak menjadi beban bagi kita. Di situ tadi kita pertama kita harus bisa mengatur waktu, mengubah melihat pekerjaan itu, dan semua hal-hal mungkin kita juga sebagai ibu rumah tangga tetap menghadapi berbagai konflik atau dalam rumah tangga ada waktu-waktunya kita yang memang pikiran tidak kurang enak seperti itu. Tapi dalam hal itu kita harus bisa membedakan permasalahan apa yang kita hadapi. Dan kita bawa seperti permasalahan dalam rumah tangga tentunya ada, kadang kita kesal sama anak atau keluarga seperti itu kan. Jangan kita sampai kalau kita keluar kita tidak bisa harus menampakkan bahwa kita itu ada masalah. Gitu. Kita harus

0: bisa bisa membawa diri, terus bisa ber di depan orang itu, jangan sampai kita ini kelihatan ada masalah di dalam diri kita. Memang hal itu susah untuk kita bisa kita lakukan mungkin, tapi ada juga sifat seseorang yang bisa dia hilangkan masalah itu ketika dia menghadapi pekerjaan ini, dia bawa dengan tenang. Tapi kuncinya seperti itu, harusnya seperti itu. Kita harus bisa membawa ketenangan itu di dalam pekerjaan apapun, sesulit apapun itu harus bisa kita bawa. Cuman itu tadi tantangan, disitulah mungkin kelebihan seseorang yang bisa membedakan antara pekerjaan dengan masalah yang dia hadapi.
1: Oke. Jadi tetap tenang walaupun mungkin masalahnya cukup banyak gitu ya Bu ya.
0: Tetap kita sebagai manusiawi juga tetap ada masalah, itu tetap tetap ada, sekecil apapun tetap itu ada.
1: Baik-baik, jadi itu tadi harus bisa mengontrol diri juga. Nah itu tadi masukan yang disampaikan oleh Bu Jumiati untuk Anda yang mendengarkan kita di program Pengaruh Utamaan Gender untuk edisi hari ini. Tapi kalau kita lihat generasi muda saat ini nih Bu Jumiati, khususnya mungkin perempuan begitu ya, generasi muda, agar juga bisa berkontribusi juga nih, apa sih yang memang harus dipersiapkan juga generasi muda kita khususnya perempuan supaya bisa menjadi agen perubahan juga di keluarga dan juga di masyarakat, mulai dari sekarang mungkin apa yang bisa mereka persiapkan kalau Bu Jumiati melihat?
0: Yang harus mereka persiapkan terutama mungkin untuk pendidikan. Mungkin pendidikan ya untuk anak-anak sekarang mungkin kita utamakan untuk pendidikan. Mungkin nanti dengan adanya pendidikan kita bisa menyesuaikan pekerjaan yang akan kita lakukan. Juga kita generasi-generasi muda yang ada sekarang ini harus bisa memiliki lapangan kerja atau skillnya harus bisa apa skill yang saya ada seperti itu. Jangan takut untuk melakukan atau mencoba apa yang kira-kira yang bisa kita lakukan, maksudnya bidang kita harus kita di lapangan. Saya harus untuk kedepannya saya harus bisa berpola pikir gimana sih saya harus bisa berbuat atau bisa melakukan hal-hal yang baik demi untuk diri saya sendiri ataupun untuk masyarakat yang akan datang.
1: Baik. Bu Jumiati, mungkin kita juga sudah berada di air kebersamaan juga ini di program Pengaruh Utamaan Gender. Di akhir mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh perempuan yang mungkin sedang mendengarkan kita untuk bisa terus berdaya, berkarya mungkin untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Silakan disampaikan Ibu.
0: Ya baik, harapan saya kepada ibu-ibu rumah tangga atau perempuan yang dimanapun berada, mungkin untuk kita bisa maju dan kita bisa untuk mensejahterakan keluarga kita sendiri, ya marilah kita berbuat hal-hal yang baik, yang mana untuk keluarga kita sendiri, baik itu di bidang perekonomian, untuk masyarakat, untuk keluarga. Jangan takut kita untuk berbuat hal-hal yang baik, jangan takut mencoba. Kegagalan itu jangan jadikan patokan suatu tidak keberhasilan. Jadikanlah kegagalan itu suatu hal yang bisa awal untuk keberhasilan kita. Jadi kita jangan takut mencoba. Hal apapun itu kita jangan takut mencoba. Kita harus berani mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu yang kita lakukan itu bisa berhasil dengan baik, bisa berguna untuk keluarga atau untuk masyarakat yang ada di lingkungan kita. Jadi kita selaku perempuan jangan berpola pikir kita harus berpikir sekarang itu lebih maju ke depannya, harus bisa berbuat apa sih yang harus saya bisa lakukan untuk demi kemajuan keluarga, khusus untuk keluarga saya, untuk membantu perekonomian. Jadi untuk hal-hal di bidang usaha, marilah kita mencoba untuk berusaha dari hal yang kecil, mungkin nanti dari yang kecil itu bisa sedikit-sedikit bisa menjadi banyak, kata pepatah mengatakan lama-lama menjadi bukit seperti itu. Jadi berbuatlah ibu-ibu, jangan kita berpikir saya ini tidak bisa, apa yang harus saya bisa, saya tidak bisa berbuat, saya hanya ibu rumah tangga. Hilangkanlah pola pikir yang seperti itu. Jadi apalagi dalam dunia sekarang di media sosial ada hal, mungkin kita bisa dari Instagram, lihat TikTok, apa segala, banyak hal-hal yang harus kita lakukan yang bermanfaat bagi kita, bukan hanya untuk kita konten hal-hal yang tidak baik begitu. Jadi marilah kita selaku perempuan ini bisa berbuat untuk keluarga kita, apalagi kita bisa berbuat untuk masyarakat yang ada di sekitar kita.
1: Oke, baik Bu Jumiati, terima kasih sekali waktunya bersama RRI Sanggau dan juga Antikong untuk bisa berbagi bersama kita di program Pengharusutamaan Gender edisi hari ini. Terima kasih, sukses selalu Ibu.
0: Amin.
1: Baik, peringat demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Jumiati, Ketua PKK Desa Antikong, dengan topik Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera. Dan dari perbincangan ini mungkin kita bisa belajar bahwa perempuan yang berdaya bukan berarti harus melakukan segalanya sendiri, melainkan memiliki kesempatan untuk berkembang, berkarya, mengambil keputusan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi keluarga, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Kita juga diingatkan bahwa keluarga yang sejahtera dibangun melalui kerjasama, saling menghargai, saling mendukung, dan berbagi peran antara seluruh anggota keluarga. Ketika perempuan diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang, manfaatnya akan dirasakan juga oleh anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Semoga yang kita peroleh hari ini tidak berhenti sebagai inspirasi semata, pendengar, tetapi menjadi semangat untuk terus belajar, berkarya, dan saling menguatkan. Mari kita menjadi bagian dari perubahan dengan mendukung perempuan agar semakin berdaya, mandiri, dan percaya diri dalam setiap langkahnya. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa lagi di program Pengharusutamaan Gender edisi berikutnya.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

0: Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor POM SAE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi assist Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan, secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects. Obviously, we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026, dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi 7 cara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas Abuduna. Nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Okay, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Henti Kong, selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Baru saja Anda ikuti informasi warta berita olahraga bersama program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, dan juga bisa menikmati hari ini dengan banyaknya aktivitas ya. Biasanya Senin adalah hari yang paling sibuk katanya, hari Senin. Semoga saja hari ini berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Buat yang masih berkutat dengan pekerjaan, mungkin yang ada di jalan atau menikmati waktu istirahat, terima kasih sudah memilih kami sebagai teman di siang hari ini. Cuaca mulai panas, aktivitas mulai padat, tapi suasana hati harus tetap asik ya. Selama beberapa jam ke depan, kami akan menemani Anda dengan deretan lagu-lagu terbaik. Mulai dari hit terbaru, lagu-lagu yang sedang viral, ataupun lagu-lagu favorit yang mungkin bisa Anda dengarkan bersama kami di kesempatan kali ini. Jangan lupa juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati waktu istirahat Anda, bisa menikmati waktu istirahat dengan baik gitu ya. Karena waktu istirahat itu sangat penting untuk kita bisa mengembalikan stamina kita untuk bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke, siapkan senyum terbaik Anda, naikkan volume radionya, dan nikmati setiap irama yang mengalun. Semoga yang kami hadirkan ini bisa membuat hari Anda terasa lebih ringan, lebih semangat, dan pastinya lebih berwarna. Inilah teman terbaik Anda untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini masih banyak informasi-informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Selamat menikmati siang, selamat mendengarkan, dan selamat menikmati musik terbaik hanya di Radio Republik Indonesia. Henti Kong.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Benarkah sikat gigi perlu diganti setelah sakit? Kesehatan gigi bergantung pada cara dan frekuensi kamu membersihkannya. Hal sederhana seperti menggosok gigi rutin 2 kali sehari dan mengganti sikat gigi secara berkala dapat memberikan dampak besar pada kesehatan gigi kamu. Jadi, kapan saja sebaiknya mengganti sikat gigi? Secara umum, sikat gigi dianjurkan untuk diganti setiap 3 bulan sekali atau setelah sembuh dari penyakit menular. Meski dianjurkan, beberapa studi mengungkapkan bahwa mengganti sikat gigi setelah sembuh dari penyakit seperti flu, demam, atau radang tenggorokan tidak selalu perlu dilakukan. Pada dasarnya, tubuh kamu telah memproduksi antibodi untuk melawan serangan virus flu ataupun demam. Sehingga kuman flu yang masuk ada di sikat gigi tidak akan membuat kamu terinfeksi lagi. Nah, itu sebabnya mengganti sikat gigi setelah sembuh dari flu tidak selalu harus dilakukan. Kecuali jika sebelumnya pernah terkena penyakit menular yang sangat parah. Maka sikat gigi dan alat pembersih gigi lainnya perlu diganti untuk mencegah terinfeksi kembali sekaligus menularkan pada anggota keluarga kita.

Pendengar, telah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Sanggo dan sekitarnya. Dan Antikong, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Antikong.

Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ia berkata, saya menghafal beberapa kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan apa yang kamu ragukan dan kerjakanlah apa yang tidak kamu ragukan. Sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan dan dusta itu menimbulkan kebimbangan. Hadis riwayat Tirmizi.

Baik, peringatan demikian kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Antikong dan sekitarnya, dan selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Seni Berpantun. Seperti biasa, kami akan ajak Anda di 0811 576 6774 untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Antikong.

Jelena. Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo, Pak. Kenapa? Papa bandingin NASA sama anak gagap itu. Udah deh, terserah Papa. NASA mau dengerin omelan Papa yang selalu nuntut NASA untuk jadi yang terbaik.
1: Remaja itu bukan anak kecil, tapi belum sepenuhnya dewasa. Mereka butuh didengar, bukan cuma disuruh, dipahami, bukan dihakimi. Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya mendidik, tapi juga mendekat, memahami dunia mereka. Mendengarkan cerita mereka tanpa buru-buru menghakimi atau memotong pembicaraannya. Dengan pendekatan yang hangat dan terbuka, kita bisa menjadi tempat yang aman bagi anak remaja kita. Karena anak remaja yang dipahami akan tumbuh menjadi pribadi percaya diri dan bertanggung jawab.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
2: Ini Indonesia.

Baiklah, terima kasih Pakcik-Makcik Bujang dan Dara, Cik Adik, Cik Abang. Kita berjumpa lagi di program Seni Bepanton. Semoga hari ini selalu dipenuhi semangat, senyum, dan keberuntungan. Dan siang hari ini saya akan menyegarkan suasana dengan berbalas pantun, karena pantun bukan sekedar rangkaian kata, tetapi juga cara menyampaikan pesan dengan santai, lucu, dan juga penuh makna. Ada yang nak berpantun? Sila bersama saya di 081 1566 7754, ya. Spesial untuk pemantun-pemantun yang sedang mendengarkan saya yang lagi makan siang. Semoga saja siang hari ini kita bisa bergabung, ya, untuk mendengarkan pantun-pantun spesial untuk pakcik-makcik semua di kesempatan kali ini. Oke, silakan yang nak bergabung, yang nak mengirimkan pantunnya, saya persilakan, ya, sambil menikmati makan siang, sambil menikmati suasana di kebun, di sawah ataupun ladang, ya. Beberapa hari ini pun cuaca panas, ya, untuk wilayah perbatasan Entikong dan sekitarnya. Burung pipit terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Selamat datang para pendengar saya yang tersayang. Mari bergembira sepenuh hati. Mentari siang bersinar terang, angin berembus membawa damai. Musik mengalun menghapus bimbang, semoga harimu selalu ramai. Baik, silakan Pakcik-Makcik Bujang dan Dara yang ada di perbatasan Entikong dan sekitarnya, dan juga untuk pemantun-pemantun yang bisa mendengarkan saya dimanapun berada, bisa kita berbalas pantun, mendengarkan lagu-lagu alunan Melayu, bisa mendengarkan pantun-pantun dari Pakcik-Makcik semuanya. Sila yang nak bergabung di 0811-566-7754, begitu di WhatsApp call dan juga WhatsApp yang bisa Anda sampaikan bersama saya di kesempatan kali ini.

Saya ucapkan selamat siang untuk Pak Cemaci, Bujang dan Dare yang baru saja mendengarkan siaran kami di kesempatan kali ini. Semoga saja hari ini bisa Anda menikmati dan juga bisa mengirimkan pantun-pantunnya.

Bella, saya masih menunggu pemantun-pemantun yang nak bergabung di kesempatan kali ini. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di halaman rumah. Hormati orang tua setiap hari, doanya menjadi berkah melimpah. Naik sepeda ke tepi kali, singgah sebentar membeli kelapa. Ilmu dicari sampai nanti menjadi bekal sepanjang usia. Bella, silakan untuk paci-maci, bujang dan dara yang nak bergabung di 0811566774 ya, untuk paci-maci yang nak menyampaikan pantun-pantunnya di kesempatan kali ini. Sambil menunggu pemantun-pemantun yang bergabung di hari ini, kita nak berdendang dulu lah dengan lagu-lagu Melayu berikut ini.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
5: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
6: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
7: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Bella Pacemaci, Bujang dan Dare Cari Cabang. Kita masih di program Seni Bepanton di kesempatan kali ini. Silakan untuk Pacemaci yang nak bergabung di 08115667754 dan juga yang nak bergabung di line telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp bisa di 08115667754. Silakan untuk Pacemaci, Bujang dan Dare yang nak bergabung. Burung nuri terbang tinggi hinggap sebentar di ranting jambu. Jangan mudah tinggi hati, rendah hati membuatmu maju. Baiklah, bendera merah berkibar megah berdamping putih tanpa berseri. Agustus hadir membawa berkah semangat merdeka di dalam diri. Karena kan beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mungkin banyak persiapan yang dilakukan oleh Pak Cik-Macik, Bujang dan Dara semuanya. Banyak acara-acara mungkin ya yang akan kita saksikan bersama-sama nanti. Dan juga cuaca nih tampaknya panas sekali. Jadi yang ada di luar sana, semoga saja diberikan kesehatan, semoga diberikan kelancaran pada aktivitasnya. Pagi cerah menuju lapangan, anak-anak riang berbaris rapi. Mari jaga persatuan bangsa Indonesia kuat sampailah nanti. Lomba karung penuh tawaria, sorak warga terdengar merdu, mengisi merdeka dengan sebuah karya. Itulah bangga anak negeriku. Silakan untuk Pacemaci, Bujang dan Dare yang nak bergabung untuk menyampaikan pantun-pantunnya, saya persilakan. Mungkin ada pantun nasihat, pantun percintaan, mungkin ada pantun-pantun yang lainnya. Saya undang Pacemaci semuanya untuk menyampaikan pantun-pantunnya. Sambil menikmati makan siang, sambil menikmati angin sepoi-sepoi ya di kebun, di sawah ataupun di ladang, bisalah mendengarkan suara saya. Baiklah, silakan. Halo. Halo. Halo, dengan siapa nih? Halo. Halo. Apa nih? Oke, kita coba terima lagi ya. Ya, halo. Halo, dengan siapa nih? Dengan siapa? Oke, baiklah. Ini nampaknya ada yang bergabung. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa nih? Dengan
1: Bujang kecewa di bawah langit.
0: Bujang kecewa di bawah langit.
1: Pindah ke kamar lagi ya, Pak ya.
0: Oh iya kah?
1: Pindah ke kamar entikom lagi ya, Pak ya. Bolak-balik di oper-oper di tangga.
0: Tak apa.
1: Memang saya waktu itu sempat ngomong saya dengan
0: nama gak menghibur.
1: Kalau ditambah lagi ya, ditambah lagi penyiarnya, saya bilang enggak gitu sama Mbak Bapak Bang Jeki sama Mbak itu siapa? Bung Sajal kemarin. Ternyata di oper ya. Memang pindah ke satu di oper aja atau hanya sebentar atau ke sanggulan ya, Mbak?
0: Ini saya sesuai kebutuhan aja kita nih.
1: Oh begitu, iyalah. Cuaca di sini hari ini cerah hari ini, Mbak.
0: Ya sama gitu. Di Entikong. Entikong juga cerah, panas hari ini.
1: Gitu, iyalah. Yeah.
0: Ada pantunnya? Cemana pantunnya nih?
1: Aman-aman aja. Kita cari pantun dulu ya. Sebentar, kita pikir-pikir dulu nih. Soalnya tadi kita desakan pantun nih, kemana larinya nih.
0: Oh, bentar, masih ya. Nak cari pantun.
1: Jalan ke Entikong, liku-liku. Di berbatasan angin. Mbak Cika, sehat selalu. Selamat bertugas di RRI Entikong.
0: Makasih.
1: Burung nuri hinggap di dahan. Suaranya merdu menghibur hati.
0: Yeah.
1: Mbak Cika pindah tugas ke RRI. Semoga berkah selalu menyertai.
0: Amin. Terus
1: menanam padi di sawah. Dituai nanti jadi berkah. Mbak Cika pindah di Entikong, sehat selalu dan lancar semua.
0: Amin.
1: Itu, lancar Mbak ya. Ya. Kak Entikong meniti jalan melewati hutan dan bukit ramang. Mbak Tika, Kak selalu selamat bertugas di RRI Entikong.
0: Baiklah, makasih. Makasih.
1: Ya,
0: baiklah.
1: Lagi nanti kita kawan.
0: Baik, selamat siang Bang Lanius ya di Subah. Sambas sudah bergabung ya. Makasih pantun-pantunnya yang sudah disampaikan. Silakan yang nak bergabung lagi 0811-566-7754 ya. Beli mangga di hari Minggu, manis rasa jadi bagi dua. Kalau memang kau yang kutunggu, semoga kita berjodoh selama-lamanya. Pohon manggis dekat telaga, daunnya hijau terkena embun, senyummu selalu ku ingat juga membuat hati berbunga-bunga. Ini pantun dari pendengar kita, ada Putri Malu katanya di Sekayam. Salam spesial buat semua pemantun-pemantun yang sudah bergabung. Berikutnya lanjut di 0811-566-7754 ya, sambil menikmati makan siang, sambil menikmati lagu-lagu Dendang Melayu berikut ini.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Baik, terima kasih Pak Cimaci Bujang dan Dara. Demikian program Seni Pepantun untuk edisi hari ini. Dan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung mendengarkan informasi Warta Siang yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami edisi hari ini, edisi 3 Agustus 2026. Bang Lenus ada pantun katanya, KN Tikong naik ontel, bang ban kempes tetap ngebut, suara Mbak Cika lembut, pendengar auto gemes. Beli cilok KN Tikong pedasnya bikin mewek, ngomong radio lembut yang galau langsung kalem. Makan durian jogetan baunya sekampung tahu, suara Mbak Cika lembut begadang jadi semangat. Oh iya, yeah, makasih. Ya, yeah, pantun yang disampaikan oleh Bang Lanius ya di Subah Sambas. Baik, terima kasih untuk Pak Cimaci Bujang dan Dara yang bergabung di kesempatan kali ini. Esok kita jumpa lagi ya di program Seni Pepantun untuk menghibur semua pemantun-pemantun yang sedang bergabung di kesempatan kali ini. Kita akan saksikan dan juga dengarkan nanti informasi Warta Siang yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami.

0: diberikan sesuai dengan laporan kebutuhan melihat perencanaan dari rumah sakit. Mereka akan membuat perencanaan tersendiri terhadap obat apa?
1: RI, seperti biasa, dari tahun lalu yang kita tonjolkan adalah jalan santai. Nah, selain jalan santai, itu nanti ada lomba-lomba tradisional seperti terompa, engkrang.
2: Warta siang selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Natasha Aidila. Pendengar, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Kembayan, Dusun Sungai Ketanan, Desa Kuala 2, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Peristiwa tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 orang korban lainnya mengalami luka-luka. Kapolsek Kembayan, Ibtu Hudson Sihaan, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan serta telah mengevakuasi korban dan mengamankan barang bukti di lokasi. Ia juga mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, menjaga kecepatan kendaraan, dan mengutamakan keselamatan saat berkendara, terutama pada malam hingga dini hari. Beralih ke informasi lainnya, DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pembenahan sistem perencanaan kebutuhan obat di RSUD MTH Jaman guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan obat lebih sesuai dengan kebutuhan pasien termasuk peserta BPJS Kesehatan.
3: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Maskiu, mendorong pembenahan sistem perencanaan kebutuhan obat di RSUD MTH Jaman guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan ketersediaan obat khususnya bagi pasien peserta BPJS. Menurutnya, setiap dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis, kini diminta menyusun kebutuhan obat sesuai pelayanan yang diberikan kepada pasien. Perencanaan tersebut akan menjadi dasar pengadaan obat melalui sistem aplikasi yang sedang diterapkan. Ia menilai pembenahan sistem ini memerlukan waktu dan kesiapan seluruh tenaga kesehatan agar berjalan optimal. Meski masih dalam tahap penyesuaian, pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap menjadi prioritas utama.
0: Daftar obat BPJS itu ya diberikan sesuai dengan laporan kebutuhan melihat perencanaan dari rumah sakit. Mereka akan membuat perencanaan tersendiri terhadap obat apa yang mereka butuhkan. Nah, untuk memasukkannya ke aplikasi ini, tentu mereka perlu belajar dulu. Pesan saya kepada masyarakat, bersabarlah, yakinlah bahwa kami ingin juga RSUD kita ini menjadi lebih baik. Karena untuk merubah itu perlu proses, proses perlu waktu.
3: Melalui pembenahan sistem perencanaan kebutuhan obat, ia berharap ketersediaan obat di RSUD semakin terjamin dan pelayanan kepada pasien menjadi lebih optimal. Upaya tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Wulandari melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau mengintensifkan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan pendidikan di sekolah-sekolah untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai tujuan. PLT Kepala Distikbud Sanggau Robertus Senohadi mengatakan kunjungan ke sekolah-sekolah telah dimulai dari Kecamatan Kapuas dan akan terus berlanjut ke wilayah lainnya. Menurutnya kunjungan lapangan dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan evaluasi guna mengetahui kondisi real yang dihadapi sekolah. Pengawasan juga dilaksanakan oleh para pengawas di setiap koordinator wilayah kecamatan untuk memastikan kebijakan yang telah disampaikan dapat diterapkan dengan baik. Distikbud Sanggau berharap pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta memperkuat koordinasi antara dinas, pengawas, dan sekolah. Beralih ke informasi lainnya, Pogdarwis Muara Kantu Kabupaten Sanggau menyiapkan berbagai perlombaan dan kegiatan untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Car Free Day. Beragam agenda yang melibatkan seluruh kalangan usia tersebut diharapkan mampu mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan.
4: Pogdarwis Muara Kantu Kabupaten Sanggau menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Car Free Day atau CFD. Kegiatan tersebut akan melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan usia. Ketua Pokdaris Morakantu Sanggau Yunita Muslima mengatakan, selain menjadi sarana hiburan, berbagai perlombaan yang disiapkan juga bertujuan mempererat kebersamaan masyarakat. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan partisipasi warga dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan mulai terlihat di lingkungan masyarakat. Sejumlah warga memanfaatkan kegiatan CFD sebagai sarana latihan untuk menghadapi perlombaan yang akan digelar.
1: Untuk kegiatan HUT RI, seperti biasa, dari tahun lalu yang kita tonjolkan adalah jalan santai. Nah, selain jalan santai, itu nanti ada lomba-lomba tradisional seperti terompah, engkrang, dan juga adalah lomba hiburan seperti makan kerupuk dan yang kreatif-kreatif lainnya.
5: Itu akan dimulai dari tanggal berapa, Bu?
1: Rencana awal kita akan dilaksanakan pada tanggal 23 hari Minggu, jadi bersamaan dengan CFD. Mudah-mudahan dilancarkan, tidak ada perubahan.
4: Yunita menilai, tingginya semangat masyarakat menunjukkan peringatan HUT RI tahun ini mendapat sambutan positif dari warga. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, kegiatan yang digelar Pokdaris Morakantu Sanggau diharapkan berlangsung meriah dan sukses. Tri Putri melaporkan.
2: Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Sanggau guna menangani berbagai persoalan masyarakat secara efektif. Komitmen tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Wakil Bupati Sanggau untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif dan pembangunan berjalan lancar.
6: Kapolres Sanggau KBP Kadek Ari Mahardika menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan usai melakukan kunjungan silaturahmi dengan Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena di kantor Bupati Sanggau. Dalam pertemuan tersebut, ia menerangkan pihak kepolisian membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah bersama Wakil Bupati. Menurut AKBP Kadek, koordinasi bersama pemerintah daerah menjadi langkah penting agar setiap persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara efektif. Ia mengatakan seluruh persoalan yang disampaikan pemerintah daerah memiliki tingkat kepentingan yang sama dan memerlukan penanganan bersama. Karena itu, ia berkomitmen pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda untuk menentukan langkah penyelesaian yang tepat.
7: Terima kasih. Jadi hari ini kami sebagai pejabat baru, kami bersilaturahmi dan bertemu langsung dengan Bu Wakil Bupati. Tadi ada beberapa hal yang kami dapat informasi dari beliau terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Tentu ke depan kami selaku Kapolres akan terus bersinergi utamanya dengan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Intinya saya selaku Kapolres dengan Forkopimda akan senantiasa bersinergi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama bahwasanya Kabupaten Sanggau selalu dalam situasi aman, kondusif, dan pembangunan daerah tidak ada yang menjadi kendala. Sekian.
6: Melalui sinergi yang terus diperkuat, AKBP Kadek berharap pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal. Ia pun berharap kolaborasi dengan pemerintah daerah mampu menjaga situasi keamanan dan mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Sanggau. Oktav Randi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. DPRD Sanggau mendorong pembenahan manajemen obat RSUD MT Hadjaman. Pok Darwis Muara Kantuk siap memeriahkan HUT RI. Saya Natasha Aidila, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu, jendela.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Entikong, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan selanjutnya nanti pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita berjumpa lagi di Pro Dangdut edisi hari ini nanti dengan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-566-7754 di WhatsApp, dan juga untuk Anda yang bergabung di line telepon kami. Silakan untuk Anda yang bergabung untuk menyapa semua pendengar yang juga saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id, dan juga untuk pendengar yang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Entikong, Anda akan ikuti Pro Dangdut selanjutnya.

Salam jumpa pendengar di Esensi Buku RRI Antikong. Kali ini tentang buku yang sedang laris dibaca oleh para pecinta buku, yaitu Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Pernahkah kamu merasa hidup yang kamu jalani ini kok rasanya terlalu penuh? Tapi bukan penuh oleh mimpi, bukan penuh oleh prestasi, melainkan terlalu penuh oleh seseorang. Seseorang yang kamu pikirkan siang dan malam, yang kamu tunggu kabarnya, kamu bela-belain waktunya, kamu perjuangin habis-habisan, tapi ujung-ujungnya kamu juga yang ditinggalkan. Buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, karya P.D. Baik, bukan sekedar kumpulan kalimat galau, tapi semacam catatan jujur tentang bagaimana kita seringkali lupa mencintai diri kita sendiri karena terlalu sibuk mencintai orang lain. P.D. Baik menulis dengan gaya yang sederhana, tapi tajam. Kadang terasa lucu, kadang nyeleneh, tapi pas dibaca pelan-pelan ternyata dalam menyentuh. Kutipan dari bukunya, "Kalau kamu bahagia tanpaku, maka aku akan belajar tidak ikut campur dalam kebahagiaan itu." Kalimat ini tidak butuh teori cinta, tidak butuh penjelasan panjang, cuma butuh satu hal, yaitu keikhlasan, dan itu yang paling terasa sulit. Kita terlalu banyak kamu dalam hidup kita, sampai lupa bahwa kita juga butuh ruang untuk aku. Butuh waktu untuk menyembuhkan diri kita sendiri, untuk mengenal siapa yang pantas ditunggu, dan siapa yang cukup dikenal. Lewat buku ini, P.D. Baik mengajak kita merenung bahwa cinta yang sehat bukan yang bikin kamu kehilangan diri sendiri, tapi yang bikin kamu tetap jadi dirimu, tanpa harus menyusut demi orang lain. Dan buku ini cocok buat kamu yang pernah berharap terlalu keras, buat kamu yang pernah bertahan sendirian dalam hubungan, atau buat kamu yang sedang belajar mengikhlaskan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa lama kamu bertahan untuk orang lain, tapi tentang kapan kamu mulai memilih diri kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan Esensi Buku kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan biarkan hidupmu terlalu banyak dia sampai kamu lupa sama kamu.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Andy Kong, selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda sambil menikmati suasana santai Anda di rumah, menikmati kebersamaan Anda, ataupun yang saat ini sedang mendengarkan kami, yang sedang menikmati juga pekerjaannya. Semoga saja hari ini hari Senin ya, biasanya hari kedebak-kedebuk katanya gitu ya. Tapi ya, Anda harus menyimak lagu-lagu dangdut yang kami sajikan untuk Anda sambil menikmati juga panasnya cuaca di hari ini ya. Oke, mungkin di beberapa daerah ada yang sudah hujan gak sih? Bisa info ke kami nih. Sambil juga menikmati lagu-lagu dangdut, bisa request di 0811-566-7754 di pesan singkat WhatsApp yang bisa Anda cantumkan gitu ya. Oke, selamat siang juga untuk Bapak Ibu Tani, buruh nelayan yang ada di kebun, di sawah ataupun di ladang, dan juga untuk para pengendara yang saat ini sedang dalam perjalanan dimanapun Anda. Semoga selamat sampai tempat tujuan, dan juga yang lagi kurang sehat ataupun masih terbaring sakit, semoga diberikan kesembuhan, bisa diberikan kelancaran pada aktivitasnya ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami, bisa bergabung berikutnya. Oke, kita terima dulu ya. Baiklah, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Hai, apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Gimana Bunda? Oh,
1: iya. Lagi hijrah lagi.
0: Ah, ya, hijrah ya, dong ya.
1: Ya. Dan insya Allah memang ada yang, mungkin ada yang lagi cuti gitu ya.
0: Iya, sementara.
1: Oh, mungkin ada Bang Faisal lagi cuti begitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Bun.
1: Ya, syukurlah ya. Bisa. Meramaikan, ya, walaupun nggak lama, beberapa hari, jadilah. Untuk internet, tombol hati.
0: Bisa melepas rindu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ini di sini mau ngasih kabar bahwa cuaca memang panas.
0: Betul, di sini juga panas dengan.
1: Ada. Apa tuh, gerimis gitu loh.
0: Oh, ada gerimis.
1: Oh, tapi lewat saja gitu.
0: Oh, begitu saja lewatnya.
1: Enggak mau singgah di Jawa, tapi lewat.
0: Oh, gitu. Tapi sini panas banget sih di wilayah perbatasan juga cuacanya. Udah mulai kabut-kabut gitu ya.
1: Ya, semoga panasnya tidak membara di hati. Iya, iya. Ya, mari ke lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Dari Lesti aja ya,
0: Lesti Kejora. Judulnya apa?
1: Lagunya apa ya? Itulah yang susahnya jadi bingung.
0: Lesti, Lesti yang terbaru.
1: Iya, adalah kan.
0: Oh, bentar.
1: Lesti. Pokoknya pilihkan ya,

0: baru.
1: Oh, kura-kura dalam perahu nih yang baru nih. Atau oh, ini sih kayaknya yang terbaru deh. Atau apa ya, insan biasa. Kayaknya itu deh, kayaknya lagunya ya, yang terbaru.
0: Iya, boleh lah ya, pokoknya yang terbaru.
1: Yang terbaru, oke.
0: Jadi sip, saya mau ngundang nih. Ngundang Mbak Elsa.
1: Oh iya.
0: Ayo Mbak Elsa gabung.
1: Kemana nih, belum gabung nih.
0: Mumpung ada Mbak Jika.
1: Iya betul kan. Ya.
0: Kan nggak ada hari toh.
1: Makanya gabung dong. Dari tadi nggak ada gabung nih Mbak Elsa nih.
0: Iya. Juga buat ada itu Bang Jali. Ada Kakek Ririn pastinya ya.
1: Iya.
0: Ayo Kakek, gabung Kakek.
1: Gabung dong.
0: Ini Mbak Jika ada di Antikong nih. Juga buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi
0: ya? Mama Nawan. Ada Mama Roni. Ada mama-mama, pokoknya yang di Lumpur itu ya.
1: Pokoknya semua mama-mama lah ya.
0: Semuanya mama-mama, semuanya saja.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih Mbak Isma. Mbak Isma.
1: Malah lupa ya.
0: Iya, Mbak Dika. Silakan lanjut.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang. Berikutnya, halo. Halo. Halo.
2: Halo, Prodang adalah kita.
1: Oke, okay, dengan siapa nih?
2: Dengan Imanabella di Sambas.
1: Imanabella di Sambas. Dengan Cika.
2: Mbak siapa? Ah, salam kenal Mbak Cika.
1: Oh iya, kita udah kenalan dong, sering dong ketemu di RRI Sanggau.
2: Sering ya? Tapi sayang belum tatap muka masih.
1: Oh gitu. Boleh, boleh datang langsung ke RRI Antikong. Oke, okay, silakan nih. Bang, di lagunya apa nih?
2: Lagunya dari Ikky Nurjanah, Memandangmu saja.
1: Memandangmu, oke, lagunya Memandangmu.
2: Teruskan sampai selesai.
1: Lagunya Memandangmu, oke deh, saya coba cari dulu lagunya. Inilah
2: sembenari HUT RI yang ke-81 Mbak Cika. Nah sekarang Mbak Cika lah nyanyi yang HUT RI yang ke-81 nanti.
1: Iya, nanti saya yang nyanyi ya. Nanti pada matiin saja radio nanti.
2: Enggak lah, semangat kalau Mbak Cika nyanyi.
1: Oh gitu, oh iya nanti saya nyanyi.
2: Apalagi
1: ya,
2: apalagi sama Bang Faisal nanti.
1: Oh,
2: Bang Faisal,
1: iya.
2: Bang Jeki lah, mantap lalu itu.
1: Jadi kami semualah yang nyanyi ya.
2: Iyalah, biar kayak jadi penonton pendengarnya aja.
1: Oh jadi penontonnya aja. Wah bisa gitu, jadi penonton aja ya. Oke,
2: okay. Mau jadi juri enggak lulus.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Kenapa?
2: Ketuaan kali.
1: Oh ketua.
2: Ketuaan kali.
1: Kemudaan juga nggak enak. Kalau muda-muda itu enaknya kalau kayak durian kan yang matang gitu ya.
2: Iya iya iya. Tapi kalau durian yang matang enak.
1: Iya makanya.
2: Jadikan tempoyak.
1: Oke deh.
2: Salam-salamnya dirangkul
1: buat
2: aja
1: siapa?
2: Mbak Cika.
1: Terus?
2: Dirangkul saja dari A sampai Z.
1: Oke.
2: Mbak Cika, terima kasih Mbak Cika.
1: Ya, baik, terima kasih.
2: Dan pendangdut adalah kita.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kita terima kembali. Silakan ada siapa ini? Kita terima ya. Halo, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan Katia dari Sambas.
1: Oh, dengan Mbak Katia dari Sambas. Silakan Mbak Katia di Sambas.
3: Lagunya sudah dipilih dari situ ya, Kak ya?
1: Lagunya apa?
3: Oh, bisa dipilih.
1: Boleh.
3: Lagunya dari siapa ya?
1: Dari siapa? Dari saya yang nyanyi.
3: Boleh Kak, boleh, boleh.
1: Lagunya apa nih? Nanti kalau saya yang nyanyi, semua matiin radio, bahaya.
3: Enggak Kak, suaranya cantik loh.
1: Oh gitu, wah. Ini suaranya aja yang cantik ya. Oke, silakan nih.
3: Lagunya dari Evi Tamara ya Kak ya.
1: Judulnya?
3: Kasmaran.
1: Kasmaran, oke, okay. Saya save dulu lagunya, Kasmaran dari Evi Tamala. Baiklah.
3: Ini dengan kakak siapa ya, Kak? Ya?
1: Dengan Cika.
3: Salam kenal ya, Kak Cika ya.
1: Salam kenal juga untuk pendengar-pendengar yang ada di Sambas. Dari Sambas ya?
3: Wah, iya.
1: Siapa tadi namanya?
3: Tia.
1: Oh, Mbak Tia, oke. Okay. Terima kasih, Mbak Tia.
3: Oke. Buat salamnya buat monitor semuanya ya. Belum kenal ya kak ya.
1: Oh gitu. Mbak Tia belum kenalan ya.
3: Iya, kita rangkul aja dari A sampai Z. Buat kak Cika, semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih. Ya.
3: Terima kasih,
1: ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Tia yang ada di Sambas sudah bergabung. Tadi lagunya Kasmaran dari Evita Mala. Ya, oke, okay. Kita siapkan dulu lagunya. Lanjut berikutnya silakan di 0811566774 untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini. Ada beberapa lagu yang akan saya putarkan ya. Nanti menemani kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Oke, kita dengarkan dulu ada beberapa lagu yang nanti akan menghibur Anda. Masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan dengarkan dulu lagunya, ada lagunya Lesti terbaru nih ya, Kura-kura dalam Perahu.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
3: Apakah kamu pernah merasa

gagal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Andy Kong. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Sudah ada yang bergabung, kita lanjut dulu ya ke penelpon berikutnya. Ada siapa nih? Oke. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Iya, selamat siang Pro Dangdut kita.
0: Oke, silakan nih dengan siapa?
1: Mana? Anu Mbak, itu Mbak, udah kecewa di bawah lagi.
0: Baiklah, baiklah.
1: Mbak, tadi siapa, apa judul lagunya Mbak yang listi tadi, apa judul yang terbaru?
0: Pura-pura dalam perahu.
1: Oh, nanti saya coba request di Eri Sambas nanti ya. Pura-pura apa judulnya?
0: Pura-pura Mbak, dalam perahu.
1: Pura-pura nggak tahu, ternyata nggak tahu ya.
0: Iya, judulnya kan, itu kura-kura dalam perahu.
1: Iya, kura-kura dalam perahu, pura-pura nggak tahu ya, gitu ya.
0: Betul, mungkin seperti
1: ya,
0: itu
1: memang, ya. Memang Mbak, makna lagu itu kadang tergantung dari pencipta, tergantung dari fiksi, kenyataan, itu semuanya lengkap gitu ya. Oh, memang gitu. Lagu-lagu dangdut ini memang unik-unik lagu dangdut ini.
0: Betul.
1: Iyalah, kalau begitu lagunya Mbak.
0: Lagunya apa?
1: Dari Nita Natalia, judulnya Kau.
0: Nita Natalia, judulnya Kau.
1: Kemarin kan waktu di Sanggol saya berquest goyang dayang naik kau di, tapi ini lagu percintaan nih Mbak, gitu ya. Cuaca nanti Kong gimana?
0: Masih panas saja sih dari tadi.
1: Tapi kalau soal kabut gimana Mbak di sana?
0: Sudah lumayan kabut ya. Sudah lumayan kalo kabut
1: disini,
0: sih.
1: Oh gitu. Kalau di sini kabutnya udah hilang di sini kabutnya.
0: Oh gitu. Ya di sini masih nih kayaknya
1: kabutnya. Iyalah, mudah-mudahan nanti jangan sampai lagi lanjut ya Mbak ya. Mudah-mudahan. Harus menjaga lah ya kehutanan kita, hijauan kita agar apa ya, tidak tercemar oleh asap-asap gitu. Siap, itu saja salamnya kita rangkum. Okay. Terima kasih, selamat siang
0: Pro kita. Terima kasih. Ya, sudah bergabung tadi ada Bang Lanius di Subah Sambas dari lagunya dari Nita Talia, judulnya Kau ya. Oke, berikutnya silakan yang bergabung 0811 566 7754 untuk semua pendengar yang mendengarkan di kesempatan kali ini. Dan juga untuk semua pendengar yang baru saja mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Kami masih akan undang Anda untuk bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini. Silakan untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut ya di wilayah perbatasan Antikong dan sekitarnya, sedang menikmati waktu santai Anda ataupun yang saat ini sedang mendengarkan dalam perjalanan ya. Semoga selamat sampai tempat tujuan Anda. Kita akan mendengarkan lagu-lagu dangdut ya. Ada siapa lagi nih yang bergabung? Kita coba terima dulu. Oke, ada siapa nih? Wah, terputus ya. Oh, terputus. Coba lagi di 0811 566 7754 ya untuk pendengar yang bergabung di kesempatan kali ini. Dan juga bisa mengirimkan pesan singkatnya, WhatsApp-nya di 0811 566 7754, di nomor yang sama. Di kami akan putarkan beberapa lagu dangdut yang bisa Anda dengarkan. Dan juga untuk Anda yang mungkin saat ini masih sibuk dengan aktivitasnya, maklum awal bulan terus hari Senin gitu ya, masih banyak pekerjaan harus diselesaikan. Meski matahari sedang terik-teriknya, jangan biarkan semangat ikut meleleh, karena mulai siang ini kita akan menemani irama dangdut yang juga bisa menghibur Anda, musik yang dekat dengan hati, dan lagu-lagu pilihan yang siap menghibur Anda semua. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan dengarkan dulu lagunya berikut ini.
2: Dangdut adalah kita.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Satu lagu dari Evita Mala, judulnya Kasmaran ya. Yang lagi kasmaran, ada yang lagi kasmaran gak nih? Oke, okay, selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut ya kesayangan Anda. Dangdut memang punya cara tersendiri ya untuk menyatukan suasana. Ada yang bikin semangat kerja, ada yang mengajak bergoyang, bahkan ada yang juga membuat kita terkenang pada seseorang. Nah, lagu yang nanti yang akan kita dengarkan lagu dan juga dengarkan dapat mewakili perasaan kita hari ini. Kalau memang pas di hati, jangan lupa naikkan volumenya dan nikmati aluran musiknya ya. Dan pendengar, acara ini akan semakin meriah kalau Anda juga ikut bergabung. Silakan kirim salam untuk keluarga tercinta, sahabat, pasangan atau rekan kerja yang sedang beraktivitas. Kalau punya lagu favorit, langsung saja kirimkan request beserta pesan-pesan Anda. Siapa tahu lagu pilihan Anda menjadi lagu berikutnya yang mengudara. Silakan di 0811-566-7754. Dan juga untuk Anda yang bergabung di WhatsApp, pesan singkat di nomor yang sama ya, di 0811-566-7754. Oke, terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami. Semoga saja hari ini menyenangkan untuk Anda dan sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Oke, kita terima dulu penelpon berikutnya. Ada yang bergabung? Ada siapa ya? Kita terima dulu, silakan. Halo.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa Kak ini?
1: Bersama Mbak Elsa.
0: Oh, dengan
1: selamat
0: Mbak Elsa.
1: Ya, udah jadi penyiaran tekong lagi. Langsung oh, gitu, mimpi ya? Saya dengar Mbak Sika ada di tekong suaranya ya.
0: Oh gitu. Wah.
1: Alhamdulillah ya. Semoga selamanya jadi penyiaran tekong ya.
0: Amin.
1: Oke, okay. Okay, request lagu dulu Mbak Sika.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya itu aja lah dari Mansur S, Tajamnya Karang ya.
0: Apa? Tajamnya Karang.
1: Tajamnya Karang.
0: Iya. Tajamnya Karang. Oke.
1: Okay. Iya. Salamnya terutama berbaca lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Bersama keluarga tercinta pulangnya hati-hati.
0: Oke.
1: Buat teman semuanya, salamnya dan pelajaran sampai di tempat selalu buat Mbak Cika. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Elsa di PJS sudah bergabung, lagunya Tajamnya Karang dari Mansur S. Oke, ada satu pesan singkat juga nih dari siapa nih ya, kita buka dulu. Ini dari Mbak Lili, mau request lagu dong Mbak, katanya Mbak Lili di Antikong mau minta lagu dari apa nih? Oh, dari Tasya Rosmala, judulnya Delima. Lagu ini spesial buat semua pendengar aja yang sedang mendengarkan. Baiklah, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Kita masih akan mendengarkan lagu-lagu dangdut ya, menemani kebersamaan kita di edisi hari ini. Masih ada sekitar 30 menit lagi untuk menemani kebersamaan Anda di edisi hari ini. Tetap bersama kami.
2: Pro Dangdut.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

14:42 waktu Indonesia Barat pendengar. Ada satu pesan singkat ya, ini dari pendengar kita yang saat ini sedang mendengarkan. Ini ada Mama Ayu katanya nih di Semangit mau minta lagu dong, Mbak.

0: Minta lagu dari duo Delima, judulnya Goyang Samping, untuk menghibur semua pendengar aja di kesempatan kali ini. Dan saya spesialkan satu lagu juga untuk pendengar-pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami, yang sedang sibuk dengan aktivitasnya, dan juga saat ini sedang mendengarkan dalam perjalanan dimanapun Anda. Semoga Anda selamat sampai tempat tujuan. Kita akan dengarkan lagunya, ada Duo Delima, Goyang Samping. Dan kita juga akan mendengarkan satu lagu spesial ya untuk Anda semuanya, dari Eri Susan featuring Iyet Bustami dengan Sabda Cinta. Tetap bersama kami pendengar
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Demikian pendengar, program Prodangdut edisi hari ini menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas di Antikong siang ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan selanjutnya nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan program siaran bersama rekan-rekan kami dari Pro 1 RRI Sanggau dan Antikong nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 FM. Bersama tim yang bertugas selanjutnya akan menemani Anda mendengar nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Ukrin, ada Bung Kurnia Mahardika di operator studio mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani Anda mendengar dengan serangkaian program acara kami. Ya, nanti juga akan kami hadirkan beberapa informasi-informasi yang juga Anda bisa cek di situs resmi kami rri.co.id. Kami akan hadirkan mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, Sanggau sore ini mendengar di UMKM Bicara ya. UMKM Bicara, kami masih mencoba agar bisa terhubung ya bersama narasumber kami, dan kami akan kembali saat lagi.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
2: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Oke, saudara pendengar, kami sudah terhubung bersama narasumber kami di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Kami sudah bersama owner dapur Bang Ino, ya, terkait dengan hangat nikmat menyehatkan dengan sari bubuk jahe merah dapur Bung Ino. Bung Ino, selamat sore Bung Ino. Izin Bung, ini masih di mute nampaknya. Ya, masih belum bisa kedengaran, masih belum kedengaran suaranya Bung Ino. Mungkin dibuka dulu mute-nya ya. Ya, Bung Ino, selamat sore. Saya masih belum bisa mendengar suaranya Bung Ino, ya. Atau Bung Ince Macron Tan Neo. Ya, kita masih coba terus agar bisa berkomunikasi ya dengan Bung Ince, ya, terkait dengan topik kita pada pagi hari sore hari ini ya di UMKM Bicara, ya. Sanggo, sore hari ini untuk cuaca dapat kami sampaikan juga cerah sekali ya, panas beberapa hari juga tampak cerah ya. Selamat beraktivitas juga untuk pendengar semua yang mungkin saat ini sedang berkutat dengan aktivitas rutinitasnya ya. Bung Ince, bisa mendengarkan suara saya, Bung Ince? Ya, masih belum ya. Oke, kita sambil menunggu ya, mungkin kondisi jaringan lain sebagainya. Dan pendengar semua dimanapun saja Anda berada, ya, kami sebentar lagi akan ajak Anda untuk menghadirkan obrolan hangat kami di UMKM Bicara edisi hari ini ya. Hangat nikmat menyehatkan dengan sari bubuk jahe merah dapur Bung Ino. Nah, seperti apa nih sari bubuk jahe merahnya gitu ya. Kemudian mungkin nanti terkait manfaatnya, kemudian terkait racikannya ya. Nanti juga kapan Bung Inonya nanti mulai usaha ini gitu ya. Dan seberapa besar ketertarikan dari masyarakat dengan yang namanya bumbu alami gitu ya. Kalau bahan-bahan alami kan lebih apa ya, lebih sehat lah gitu ya. Nah, seperti apa racikannya, kemudian tembus kemana aja nih pasar penjualannya gitu ya. Ya, Bang Ince atau Bang Ino, izin. Ya, belum ya, belum bisa kita dengar. Ya, Bung Ince. Ya, masih belum, Bung Ince, izin. Masih belum bisa kedengaran suaranya di studio. Ya, kita akan kembali saat lagi ya. Sambil kita menunggu agar bisa berkomunikasi dengan Bung Ince atau Bung Ino di UMKM Bicara edisi hari ini.

0: ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, kita masih di UMKM Bicara. Ya, kita saya coba ingin menyapa kembali Bung Ince. Selamat sore, Bung Ince. Ya, masih termut Bung Ince, izin. Mungkin bisa dibuka. Ya, kita masih menunggu ya agar bisa terhubung bersama Bung Ince. Kita ingin ngobrol-ngobrol juga ya terkait dengan dapur Bung Ino sendiri gitu ya. Nah, seperti apa dapurnya, kemudian juga terkait dengan produknya. Kalau produknya ini yang tampak di layar kami itu jahe merah instan ya. Jadi bahan utamanya itu jahe merah gitu ya. Nah, seperti apa sebenarnya ya? Apakah ini jenis minuman atau jenis bumbu atau semacamnya gitu ya? Nah, nanti kita coba akan berbincang-bincang. Namun memang kondisi jaringan yang tidak begitu baik ya sore hari ini, sehingga kami belum bisa mendengar ya, belum bisa terhubung suaranya ini dengan baik. Saya belum bisa menangkap suaranya Bung Ince sendiri ya, atau Bung Ino sendiri. Ya, oke lah kalau begitu. Baik, saudara pendengar, kondisi jaringan tidak menentu, tidak begitu baik sore hari ini ya. Mungkin di next kami akan ajak Anda untuk mengikuti UMKM Bicara ya. Setiap hari Senin kami hadirkan pukul 15 hingga pukul 16. Dan edisi hari ini mohon maaf, kami ada kendala jaringan, jadi belum bisa kami hadirkan begitu ya untuk UMKM Bicara sendiri. Dan kami masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya, alternatif lainnya pendengar, informasi yang juga Anda bisa cek di situs resmi kami, rri.co.id.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau mengevakuasi seekor ular weling yang ditemukan di jendela rumah warga di Jalan Riam, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Sabtu kemarin, ya, 1 Agustus 2026 malam. Proses penangkapan berlangsung cepat, ya, setelah petugas menerima laporan dari pemilik rumah. Dan usai menerima laporan, personil damkar Satpol PP langsung bergerak menuju lokasi dengan membawa 3 unit grab stick, ya, 2 senter dan 2 pasang sarung tangan. Tim berangkat pada pukul 19.43 menit waktu Indonesia Barat dan tiba di lokasi sekitar 10 menit kemudian atau pukul 19.53 menit waktu Indonesia Barat. Dalam waktu sekitar 3 menit, ular berhasil ditangkap dan diamankan tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan. Hasil identifikasi menunjukkan ular tersebut, pendengar, merupakan ular weling, salah satu jenis ular berbisa tinggi yang perlu diwaspadai. Zulkifli mengatakan keberhasilan evakuasi tersebut memastikan situasi di lingkungan rumah warga kembali aman dan kondusif. Ia menghimbau masyarakat agar segera menghubungi petugas apabila menemukan ular atau satwa liar lainnya yang berbahaya di sekitar pemukiman serta tidak melakukan penanganan sendiri yang dapat membahayakan keselamatan.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Mendengar kebun Pok Darwis Muara Kantu di Kabupaten Sanggau semakin menarik perhatian masyarakat dan menjadi salah satu tujuan kunjungan warga setiap pekannya. Antusiasme pengunjung terlihat dari tingginya minat masyarakat untuk membeli sekaligus memanen langsung ya berbagai hasil pertanian yang tersedia di lokasi tersebut. Nah, selain menjadi tempat penjualan hasil pertanian, kebun ini juga berkembang sebagai sarana edukasi dan wisata berbasis masyarakat. Dan keberadaan kebun ini dinilai mampu mendekatkan masyarakat dengan aktivitas pertanian sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil panen lokal. Dan produktivitas tanaman di kebun Muara Kantu ini tetap terjaga meskipun masyarakat di sejumlah wilayah menghadapi tantangan ketersediaan air. Dukungan sarana dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia ini menjadi kunci keberlangsungan budidaya tanaman di kawasan tersebut. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami rri.co.id.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Pendengar, sejumlah informasi-informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami lengkapi informasi Anda untuk mengikuti berita daerah. Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Vaksin rabies habis, warga di Kabupaten Sanggau diimbau waspada.
3: Waspada ya terhadap kasus-kasus gigitan yang ada di desa-desa atau di daerah-daerah masing-masingnya.
2: Kemarau panjang, petani di Kabupaten Sintang merugi.
4: Mulai ada titik-titik hujan, cuman ya masih sporadis dan tidak merata. Artinya kita memang...
0: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Anggota Komisi 13 DPR RI Fransiskus Sibarani mengajak mahasiswa di Kalimantan Barat tidak hanya memahami tetapi juga mengamalkan Pancasila melalui sikap toleransi, literasi digital, dan keterlibatan aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Berikut laporannya.
5: Kepres DPR RI Fransiskus Sibarani mengajak mahasiswa di Kalimantan Barat memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Langkah ini sebagai benteng menghadapi derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital. Menurut Fransiskus, langkah paling mendasar yang harus dimiliki setiap mahasiswa adalah menghafal Pancasila. Fransiskus menilai pemahaman terhadap dasar negara menjadi pondasi sebelum nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6: Itu nomor satu. Karena kalau kita tidak hafal dulu, terus bagaimana kita menjiwainya kan? Jadi nomor satu dihafalkan. Karena dengan berbagai banyak informasi yang masuk di era sekarang, tentu setiap individu punya kebebasan untuk memilih mana yang dia ingat gitu ya. Nah, dalam konteks ini bagaimana pembinaan ideologi itu ada di mahasiswa, ya nomor satu harus dihafal. Nah, yang kedua bagaimana kita hidup bertoleransi antar satu dengan yang lain.
5: Selain itu, anggota DPR RI Dapil Kalbar ini mengingatkan pentingnya menjaga sikap toleransi dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Perbedaan pandangan, menurutnya, harus disikapi secara dewasa tanpa mudah terpancing emosi maupun provokasi. Fransiskus juga mendorong mahasiswa untuk aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Menurutnya, organisasi menjadi wadah yang efektif untuk melatih kepemimpinan, komunikasi, diplomasi, serta menumbuhkan sikap saling menghargai sebagai implementasi nyata nilai-nilai Pancasila. Terkait dengan pembinaan ideologi, Fransiskus berpandangan metode pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dengan pola pembelajaran konvensional sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Anggota Komisi 13 ini berharap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mampu memanfaatkan platform digital dan memperbanyak kegiatan interaktif agar lebih dekat dengan generasi muda. Melalui pendekatan tersebut, Fransiskus optimis nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup di tengah masyarakat dan menjadi pedoman bagi generasi muda dalam menjaga persatuan, toleransi, serta keutuhan bangsa di era digital. Hermanta melaporkan.
0: Kinerja perdagangan luar negeri Kalimantan Barat pada Juni 2026 menunjukkan perkembangan positif. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor mencapai 207,53 juta dolar Amerika Serikat atau naik 29,16% dibandingkan bulan sebelumnya, dengan komoditas sawit masih menjadi penopang utama. Berikut laporan selengkapnya.
5: BPS Provinsi Kalimantan Barat mencatat kenaikan ekspor secara bulanan maupun tahunan, selain didorong lemak dan minyak hewani dan nabati, peningkatan juga berasal dari komoditas ikan dan udang. Industri pengolahan tetap mendominasi ekspor dengan kontribusi mencapai 96,71% dari total nilai ekspor, sedangkan Malaysia menjadi negara tujuan utama disusul India dan Italia. Di sisi lain, nilai impor Kalimantan Barat pada Juni 2026 juga meningkat menjadi 111,30 juta US dolar Amerika Serikat. Menurut Ketua Tim Statistik HK, HPB dan HPBPS Provinsi Kalimantan Barat Sri Suyatmi, kenaikan impor terutama dipicu masuknya kendaraan dan bagiannya, mesin mekanik serta pupuk.
7: Nilai ekspor Kalimantan Barat pada Juni 2026 sebesar 207,53 juta US dolar. Secara mantuman naik 29,16%, sedangkan secara tahunan naik 26,86%.
5: Peningkatan ekspor terutama didorong kelompok lemak dan minyak hewan maupun nabati, khususnya fraksi cair minyak sawit dan minyak kelapa sawit olahan. Selain itu, komoditas ikan dan udang juga mencatat pertumbuhan ekspor yang cukup tinggi. Industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar ekspor Kalimantan Barat dengan kontribusi lebih dari 96% dari total nilai ekspor. Sementara Malaysia tetap menjadi negara tujuan utama disusul India dan Italia. Walaupun impor meningkat 111,30 juta US dollar Amerika Serikat, neraca perdagangan Kalimantan Barat pada Juni 2026 tetap mengalami surplus sebesar 96,23 juta US dollar Amerika. Hal ini menunjukkan kinerja perdagangan luar negeri Kalimantan Barat masih berada pada kondisi positif. Hermanta melaporkan.
0: Akibat kemarau panjang, lahan sawah di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang mengalami kekeringan, dan berikut laporan selengkapnya.
8: Petani di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang masih mengalami kekurangan air untuk mengairi sawah meskipun beberapa kali terjadi turun hujan. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengatakan curah hujan yang pernah terjadi beberapa kali terakhir ini belum cukup untuk menggemburkan tanaman padi, sumber air jauh dan terbatas sehingga curah hujan menjadi sumber utama tanaman padi di lahan 1 hektar saat ini hampir separuh yang terancam gagal panen.
9: Air, terutama air, apalagi musim gadu ini kan air tuh saja kurang benar. Tidak ada. Musim kering padi satu hektar, tidak ada siram.
10: Kalau aliran air di situ ada enggak, Pak?
9: 2-3 bulan kemarin masih ada. Bulan-bulan ini sudah kering benar.
10: Terancam gagal
9: panen.
8: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sintang memprediksikan memang terjadi kurangnya jumlah curah hujan di wilayah Kabupaten Sintang sampai dengan September 2026. Kepala BMKG Sintang, Darmawan Wahyu Adi, menyampaikan agar para petani dapat menyesuaikan pola tanam, varietas dan jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air.
11: Kita menyikapi jumlah curah hujan yang kurang, jadi pertama kita manajemen air ya untuk warga masyarakat, kemudian untuk para petani juga harus menyesuaikan pola tanam, varietas maupun jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air ya. Ini sementara saat ini sudah mulai ada titik-titik hujan, cuman ya masih sporadis dan tidak merata. Artinya kita memang daerah yang non musim, artinya walaupun dibilang kemarau tapi kita tuh masih ada curah hujan gitu. Jadi kita tuh enggak masuk musim kemarau, artinya kita dalam sepanjang tahun itu ada curah hujan, cuman konsentrasinya akan sedikit berkurang di bulan Juli sampai September ini. Jadi itu yang perlu kita waspadai.
8: Darmawan juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang disampaikan BMKG sebagai acuan dalam menentukan waktu tanam maupun pengelolaan lahan pertanian. Informasi cuaca yang diperbarui secara berkala diharapkan dapat membantu petani mengurangi risiko kerugian akibat kondisi cuaca yang tidak menentu selama musim kemarau. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pekan Gawai Daya PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan termasuk tamu mancanegara. Berikut laporan selengkapnya.
12: Pekan Gawai Daya PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 tidak hanya menjadi perayaan budaya masyarakat Dayak, tetapi juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena dinilai mampu mempererat persatuan dan kebersamaan antar warga di Kabupaten Sintang. Perhelatan budaya tahunan yang berlangsung di Rumah Betang Tampun Jua Sintang pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 itu menghadirkan beragam kegiatan mulai dari perlombaan seni dan budaya, pameran, hiburan hingga atraksi tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan. Camat Sintang Fauzi Hasani mengatakan, Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang merupakan momentum penting untuk menjaga sekaligus memperkenalkan warisan budaya Dayak kepada masyarakat luas, tidak terkecuali generasi muda. Fauzi berharap Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang dapat menjadi ruang yang mempererat hubungan antar masyarakat tanpa memandang latar belakang.
13: Kami mensupport apa yang dilakukan Kabupaten terhadap Pekan Gawai Dayak ke-13 ini. Mari jadikan gawai ini sebagai perekat tradisi mempererat persaudaraan untuk Dayak maju, sejahtera dan berkelanjutan.
12: Tidak hanya mendapat sambutan hangat dari masyarakat lokal, kemeriahan Pekan Gawai Dayak tahun 2026 juga menarik perhatian tamu mancanegara. Salah satunya adalah rombongan masyarakat Dayak dari Sarawak, Malaysia yang sengaja datang untuk merasakan langsung suasana gawai di Kabupaten Sintang. Salah seorang pengunjung asal Pakan Sarike, Sarawak, Andrew mengaku terkesan dengan penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak di Sintang. Meski baru pertama kali berkunjung, ia merasa memiliki kedekatan emosional karena berasal dari suku Dayak Iban. Andrew menjelaskan, ia datang bersama rombongan yang berjumlah 28 orang dari Miri Sarawak. Ia melihat semangat pelestarian budaya tetap hidup di kedua wilayah yang memiliki akar budaya yang sama. Bagi Andrew, kunjungan tersebut bukan sekedar perjalanan wisata, melainkan juga menjadi ajang mempererat tali persaudaraan sesama masyarakat Dayak yang dipisahkan oleh batas negara.
14: Pertama kali dulu saya Pontianak ada, memang saya berasal dari Sarawak. Jalan-jalan lah.
15: Di Sintang ini berapa rombongan, Pak?
14: Orang. 28 orang.
15: Kalau di sana juga ada gawai Dayak?
14: Ada. Sama juga. Tamu sini juga lah, budaya sama aja, meriah juga. Tidak ada masalah, memang meriah lah.
12: Kehadiran tamu dari Sarawak menjadi bukti Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tidak hanya memiliki nilai budaya bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi daya tarik lintas negara. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Sanggau masih terjaga meski sejumlah komunitas mengalami kenaikan harga secara bertahap. Pedagang memastikan stok sembako tetap aman sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi.
16: Salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Ami, mengatakan sejumlah bahan pokok di Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan harga secara bertahap. Meski demikian, ia menyampaikan ketersediaan stok sembako di tingkat pedagang masih dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, hingga saat ini, masyarakat tetap membeli kebutuhan pokok seperti biasa meski terjadi penyesuaian harga. Kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih relatif stabil. Ia menjelaskan untuk komoditas beras, harga premium masih berada di kisaran Rp185.000 per karung, sedangkan beras medium dijual sekitar Rp140.000 per karung. Sementara itu, harga minyak goreng masih berfluktuasi mengikuti pasokan dari distributor.
17: Kalau menurut saya ya, toko saya sih kalau dia pun naik gimana, mereka nggak ada protes gimana sih, masih aman-aman aja. Soalnya kenaikan kan paling kayak beras 1.000, 2.000 langsung naik, kan nggak spontan langsung naik tinggi, dia bertahap naiknya. Udah kenaikan sih, tapi stoknya juga cukup lumayan aman. Kayak rambutan 185, kalau mediumnya yang agak miring itu 14 lebih. Minyak goreng masih nggak stabil, kayak resto, kayak tawon bisa 23, 22, seliter 23, 900, 22.
16: Ia berharap pasokan kebutuhan pokok tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin tinggi. Dengan stok yang masih tersedia, masyarakat diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terganggu gejolak harga yang berlebihan. Wulandari melaporkan.
0: Stok vaksin rabies di Kabupaten Sanggau saat ini dilaporkan telah habis, sementara jumlah hewan penular rabies masih cukup tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian karena cakupan vaksinasi yang terbatas berpotensi meningkatkan resiko penyebaran rabies di masyarakat.
18: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sumber Sanggau, Amius Anto, menyebut stok vaksin rabies di Kabupaten Sanggau saat ini telah habis. Di tengah keterbatasan vaksin, masyarakat diminta waspada terhadap potensi kasus gigitan hewan penular rabies. Kata ia, tahun ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau hanya mampu menyediakan sekitar 3.600 dosis vaksin rabies. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi sekitar 3.600 ekor hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera yang menjadi sasaran vaksinasi.
19: Vaksin rabies, ya, kita memang stoknya sudah tidak tersedia ya, nah, sudah habis.
3: Jadi saya minta masyarakat harus waspada ya terhadap kasus-kasus gigitan yang ada di desa-desa atau di daerah-daerah masing-masing ya. Karena kita tahun ini hanya mampu menyediakan sekitar 3.600-an dosis ya. Untuk 3.600-an ekor hewan KPR itu. Kalau berdasarkan populasi mungkin tidak berapa mampu ya, hanya berapa persen saja, karena populasi kita sekitar 50-an ribu. Jadi kan nggak tercapai sekali. Minimal kita untuk mengcover atau menekan kasus-kasus itu minimal itu 70% ya.
18: Berdasarkan data Disbunak, populasi hewan penular rabies di Kabupaten Sanggau diperkirakan mencapai lebih dari 50 ribu ekor. Kondisi tersebut membuat cakupan vaksinasi yang dilakukan saat ini belum mampu mencapai target ideal untuk menekan resiko penyebaran rabies. Tri Putri melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
0: Untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadi Pontianak. Sore ini kami sudah bersama perakirawan BMKG Debi. Silakan Debi.
20: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadi Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 4 Agustus 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan berawan, namun diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di sebagian wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat hari ini update hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 155 titik panas. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.

Demikian warta berita Korwil Nusantara 9 kali mantan barat produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya vaksin rabies habis, warga di Kabupaten Sanggau dihimbau waspada, kemarau panjang petani di Kabupaten Sintang merugi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bermantara mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampaikan kritik dan saran Anda di email kami redaksi@rdipontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Oke pendengar, baru saja kami hadirkan berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Prosodo RRI Pontianak. Pendengar, mudah-mudahan bisa melengkapi informasi Anda di 11 sore hari ini yang menemani berbagai aktivitas Anda. Bapak Ibu Tani yang mungkin detik-detik penuntasan berbagai kegiatan Anda di kebun ladang sawah ya. Cuaca masih cukup bersahabat di kawasan Sabang Merah Sanggau ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan Anda juga bisa terlaksana dengan baik. Dan kami masih melengkapi informasi Anda lainnya pendengar, kali ini terkait dengan bahaya lipstick effect. Nah, apa itu lipstick effect ya? Nah, di tengah tekanan ekonomi yang menghimpit gitu ya, masyarakat Indonesia ini menemukan pelarian baru dengan belanja barang-barang kecil yang memang memberi kesan mewah begitu ya. Nah, fenomena ini pendengar dikenal dengan istilah lipstick effect. Ya, di mana konsumen ini tetap berburu barang-barang seperti apa kosmetik premium, kemudian produk edisi terbatas, ya hingga makanan ringan dengan kemasan yang eksklusif, ya sebagai bentuk self reward. Nah, masyarakat memang tidak membeli barang mahal atau pengeluaran besar, tapi ya masih membeli hiburan kecil ya yang dianggap memang apa terjangkau gitu ya. Nah, masyarakat Indonesia tampak masih ramai menikmati staycation atau nongkrong di kafe ya, membeli gadget hingga skincare ya. Adapun perilaku ini dinilai sebagai pelarian di tengah tekanan ekonomi. Nah, fenomena ini pendengar semakin diperparah oleh praktik doom spending. Nah, apa itu? Ini ketika masyarakat menghabiskan uang tanpa rencana yang matang ya, sering didorong oleh stres, kecemasan, ketidakpastian masa depan gitu ya. Nah, faktor emosional ini berupa kecemasan akan masa depan. Ini menjadi pendorong utama masyarakat mencari kenyamanan instan melalui pembelian barang-barang kecil. Nah, kondisi psikologis ini ya memang kemudian diperkuat oleh maraknya berbagai self reward ya di kalangan generasi muda yang memang menganggap pengeluaran kecil ini jauh lebih masuk akal dibandingkan memaksakan target finansial besar yang sulit digapai. Nah, seperti apa sebenarnya media sosial ini mempengaruhi ya fenomena ini? Kami akan kembali saat lagi.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Pintu teater satu.
4: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
5: Saya dikuburan disiksa terus, tahu?
6: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: Sal, ada yang salah sama omonganku?
8: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
9: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Bali, siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
3: Dingin tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
4: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, asia.
5: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Oh.

0: dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Nah, pendengar, di lain sisi, media sosial memiliki peran besar dalam mengaburkan ya batasan antara kebutuhan, keinginan ya, dengan cara membuat gaya hidup konsumtif terlihat sebagai hal yang normal. Nah, paparan konten healing, kemudian tren belanja yang berseliweran ya setiap hari di timeline secara perlahan memicu rasa takut tertinggal di dalam lingkungan pergaulan gitu ya. Nah, fenomena ini kian berkembang ya berkat kemudahan transaksi digital seperti fitur

pay letter, kemudian berbagai promo diskon yang memang memberikan ilusi bahwa pengeluaran kecil tersebut ya tidak terasa menjadi beban di dompet gitu. Namun kalau kebiasaan impulsif ini ya terus dilakukan tanpa kendali, ya akumulasi pengeluaran kecil tersebut tetap akan mengancam stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Nah, di era digital ini fenomena lipstick effect ini berkembang sangat masif ya, karena keputusan belanja masyarakat disetir oleh algoritma media sosial ya, melalui konten estetik memang seperti A Day in My Life, kemudian rekomendasi tempat nongkrong, kemudian tempat belanja, sampai video self care ya. Nah, paparan konten ini memang muncul setiap hari ini pendengar, secara perlahan mengubah esensi konsumsi ya, dari yang semula berfokus pada pemenuhan kebutuhan utama saja menjadi perburuan pengalaman ya, serta validasi sosial di dunia maya. Nah, kondisi ini juga diperparah oleh tingginya FOMO yang memicu rasa cemas ya. Jika tidak ikut mencoba tempat nongkrong, ya produk kuliner yang sedang viral di media sosial ya. Nah, akibat dorongan kuat untuk tetap relevan dengan lingkungan sosial, aktivitas konsumtif berskala kecil ini pun bertransformasi menjadi sebuah kebiasaan harian yang memang semakin sulit untuk dipisahkan. Kemudahan transaksi di era modern ini turut didukung oleh sistem pembayaran cashless ya, dan promo digital yang memang membuat proses pengeluaran uang terasa jauh lebih ringan secara psikologis ya, tanpa disadari gitu ya. Nah, Anda bayangkan saja ketika uang 200.000 ada di ada cash gitu ya, dan uang 200.000 ada di rekening gitu ya. Nah, mana yang terasa lebih ada dibandingkan uang yang ada di rekening ya. Nah, kemudahan akses dan juga minimnya kesadaran saat bertransaksi digital ya, inilah yang memang membuat arus lipstick effect ini mengalir semakin deras di dalam kehidupan masyarakat urban. Nah, bagaimana cara untuk mengatur keuangan di tengah fenomena lipstick effect ini? Keinginan untuk melakukan self reward ya, seperti nongkrong atau membeli barang favorit di tengah tekanan ekonomi, ini merupakan hal yang sangat wajar ya. Wajar demi menjaga suasana hati sebenarnya. Namun kalau kebiasaan ini dilakukan secara terus-menerus ya, tanpa batasan yang jelas atau impulsif ya, ini pengeluaran-pengeluaran kecil ini digunakan untuk self reward akan menumpuk dan juga mengancam stabilitas keuangan. Nah, keuangan itu penting ya untuk dinilai, mulai menetapkan anggaran khusus hiburan setiap bulan agar bisa tetap menikmati kesenangan kecil tanpa didera rasa bersalah begitu ya. Nah, langkah ini juga efektif ya untuk menyadarkan diri agar tidak terus-menerus berlindung di balik alasan hadiah untuk diri sendiri atau reward untuk pencapaian diri sendiri gitu ya. Nah, atas konsumsi yang sebenarnya sudah berlebihan gitu ya. Artinya kenapa kadang-kadang pemikiran gitu ya, kadang-kadang kenapa saya tidak boleh menikmati hasil atau upaya dari kerja keras saya sendiri gitu ya. Nah, ini kadang-kadang pertanyaan itu muncul gitu ya. Jadi apa yang menjadi keinginan kita ya akan segera terwujud gitu ya, di samping memikirkan kebutuhan yang sesungguhnya. Nah, di samping itu pendengar, kita harus lebih bijak dan sadar dalam menyikapi paparan media sosial agar tidak mudah terjebak dalam gaya hidup konsumtif ya, seperti rasa FOMO ya. Kunci utama yang tetap bertahan dari lipstick effect ini adalah menjaga keseimbangan yang sehat agar kebiasaan menyenangkan diri sendiri ini tidak berubah menjadi sumber stres baru di masa depan gitu ya. Nah, fenomena lipstick effect ini berakar kuat pada psikologi manusia yang membutuhkan validasi, kenyamanan ya, kebahagiaan kecil saat dunia di sekitar sedang tidak baik-baik saja. Nah, fenomena ini juga memperlihatkan bahwa konsumsi berkaitan erat dengan kondisi emosional ya, cara seseorang menghadapi tekanan hidup modern. Nah, ini mungkin Anda dan saya merasakan hal yang sama begitu ya. Siapapun di era digitalisasi ini mungkin merasakan hal yang sama begitu ya. Jadi
bagaimana mensinkronkan di antara kebutuhan dan juga keinginan. Baik, saudara pendengar, informasi tersebut juga Anda bisa cek atau dapatkan di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, masih banyak informasi-informasi lain yang masih terus kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda di Sanggau sore ini, pendengar. Dan kami juga hadirkan beberapa lagu yang dapat Anda nikmati sembari menuntaskan berbagai kegiatan-kegiatan Anda.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Auk deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
9: Banyak lah setas nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
11: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
15: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingat program tu. Pasti seru.
19: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, terkidap gue Radio Den. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entiko.
4: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
6: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
15: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
8: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
3: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
8: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
3: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
12: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru saya lihat?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Pada suatu hari,
10: Cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, Cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, Cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
9: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Pendengar, singkong rebus ini menjadi salah satu makanan yang digemari masyarakat karena rasanya khas ya, menyenangkan. Kalau sambil santai itu makan singkong rebus ya, atau singkong goreng gitu ya. Kalau bakar mungkin udah jarang ya, tapi kalau ada beberapa sih sebagai masyarakat yang doyan singkong bakar gitu ya. Di samping itu juga bisa mengenyangkan. Namun tidak semua orang mengetahui bahwa cara mengolah singkong ini juga berpengaruh terhadap keamanan serta kandungan gizinya. Nah, kami kutip dari Alo Dokter ya, singkong mentah ini mengandung senyawa alami yang memang dapat menghasilkan zat berbahaya apabila tidak diolah dengan benar. Ya, oleh karena itu proses masak ya hingga matang ini menjadi langkah penting sebelum singkong dikonsumsi gitu ya. Nah, ada baiknya sebelum direbus, pilihlah singkong yang masih segar, bertekstur padat ya, tidak berbau. Nah, setelah dikupas, singkong perlu dicuci hingga bersih ya, untuk menghilangkan sisa tanah maupun kotoran yang menempel pada permukaannya. Nah, proses perebusan juga sebaiknya menggunakan air yang cukup ya, hingga seluruh bagian singkong terendam. Masak sampai teksturnya benar-benar empuk agar lebih aman dikonsumsi sekaligus lebih mudah dicerna oleh tubuh. Nah, setelah matang, singkong sebaiknya tidak disimpan terlalu lama ya pada suhu ruang. Tapi jika belum akan dikonsumsi ya, simpan dalam wadah tertutup dan letakkan di lemari pendingin ya, untuk membantu menjaga kualitasnya. Nah, saat akan disantap kembali, singkong dapat dipanaskan secukupnya agar tetap nikmat gitu ya. Nah, agar nilai gizinya lebih optimal pendengar, singkong ini dapat dipadukan dengan lauk berprotein ya, sayuran, kemudian buah ya. Nah, kombinasi tersebut membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian ya, sekaligus menciptakan pola makan yang lebih seimbang. Nah, mengolah singkong dengan cara yang tepat ini tidak hanya membantu menjaga cita rasanya, tetapi juga membuat makanan ini lebih aman dikonsumsi ya, dengan memperhatikan proses pemilihan, perebusan hingga penyimpanannya. Singkong rebus dapat menjadi salah satu pilihan sumber karbohidrat yang sehat untuk keluarga.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Hayo, kakek lagi ngapain?
3: Kamu ini.
2: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
3: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
2: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Pendengar, kebakaran lahan terjadi di depan kawasan Gudang Wings, Kabupaten Sanggau, Minggu 2 Agustus 2026 malam. Ya, peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan oleh petugas keamanan gudang Kepala Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops PB BPBD Sanggau sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Barat. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan segera bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan. Unsur yang terlibat dalam pemadaman tersebut antara lain BPBD Sanggau, KPH Sanggau Timur, Manggala Agni, Pokja Sanggau, dan Yon 833 BY. Dan disampaikan oleh Manggala Agni Pokja Sanggau, ya, 833 BY, Tri Dipyo menyebut berdasarkan hasil pendataan di lapangan, luas lahan

Selamat mendengar, kami masih hadirkan berbagai informasi lainnya sembari menunggu dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sangkota dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat.

0: telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu,
1: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi,
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, bayar utang, oi!
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar, selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim, kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela. Keluhan tak kalah mendapat nikmat dan umpatan tak kalah mendapat musibah." Dan Allah berfirman, "Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu." Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah. Dan ketika mendapat kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyu dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Demikian telah dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Bagi anda kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah anda diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan masih bersama tim kerabat kerja yang bertugas di Sanggau sore ini mendengar, masih menemani anda ya. Dan untuk anda yang mungkin sedang santai di rumah selepas menuntaskan atau menyelesaikan berbagai kegiatan-kegiatan anda, mungkin sudah santap malam juga ya, sedang santai, mungkin sekedar menikmati secangkir teh panas di teras rumah gitu. Kayaknya ini cuaca juga pas gitu ya. Kayaknya enak untuk dinikmati begitu ya. Dan selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami ya. Lagu-lagu juga sudah kami siapkan ya untuk menghibur tengah pendengar anda. Kami juga ucapkan selamat melanjutkan perjalanan anda. Tentu untuk anda pendengar yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan anda. Selalu kami ingatkan untuk tetap fokus ya. Apabila memang rasa kantuk yang amat sangat ya, silakan istirahat sejenak ya. Cari tempat yang aman untuk beristirahat. Kami akan kembali saat lagi.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
8: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
17: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
5: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
4: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
5: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
4: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
5: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
4: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
5: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
4: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih.

0: mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pok Darwis Muara Kantu, Kabupaten Sanggau menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Car Free Day. Kegiatan tersebut akan melibatkan masyarakat di berbagai kalangan usia. Dan selain menjadi sarana hiburan, berbagai perlombaan yang disiapkan juga bertujuan mempererat kebersamaan masyarakat. Dan kegiatan tersebut juga dapat meningkatkan partisipasi warga dalam memeriahkan hari kemerdekaan. Disampaikan Ketua Pok Darwis Muara Kantu Yunita Muslimah pada minggu kemarin 2 Agustus 2026. Menurutnya persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan mulai terlihat di lingkungan masyarakat. Sejumlah warga memanfaatkan kegiatan Car Free Day sebagai sarana latihan untuk menghadapi perlombaan yang akan digelar.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Kami cukupkan sampai di sini kebersamaan kita pendengar di Sanggau sore ini, edisi hari ini pendengar, serangkaian program acara, lagu-lagu hiburan, beberapa informasi yang kami hadirkan yang mudah-mudahan bisa melengkapi informasi Anda. Kami akan hadirkan beberapa program acara selanjutnya di Sanggau malam ini. Nanti bersama rekan saya Jackie dan tim yang bertugas malam ini akan menemani Anda jam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan berita Sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional.
1: Gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
2: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
1: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya draft undang-undang, kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulera untuk Indonesia.
2: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polkam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penerbangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan, pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rakorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Locke, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia Timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari Timnas Vietnam, ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya Timnas Indonesia sendiri yang supportnya hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idul Oli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama. Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
6: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
7: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah catatan kita selama banteng

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda bisa berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar Indonesia menyapa malam, kali ini kita awali dari topik di mana ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat ini terus memengaruhi dinamika politik dan keamanan regional. Persaingan kepentingan geopolitik, isu keamanan hingga pengaruh terhadap stabilitas ekonomi global menjadikan kawasan ini sebagai salah satu titik paling rawan konflik di dunia. Rivalitas kedua negara tidak hanya berdampak pada negara-negara di kawasan, tetapi juga memengaruhi harga energi, jalur perdagangan internasional, dan upaya menjaga perdamaian global. Lalu mengapa Timur Tengah terus menjadi arena persaingan kepentingan Iran dan Amerika Serikat? Apa faktor yang membuat konflik ini sulit mereda? Dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas kawasan maupun dunia, termasuk bagi Indonesia? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI periode 2014-2019, Pak Mahfud Siddiq.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum Pak Mahfud.
2: Waalaikumsalam Pak Lukman.
0: Kabar sehat, alhamdulillah. Pak Mahfud, ini kita banyak juga yang bertanya-tanya, konflik antara Iran dan Amerika Serikat ini berkepanjangan, berlarut-larut gitu ya. Sebesar apa pengaruh sejarah, mungkin seperti kudeta 1953 dan revolusi Iran 1979 kalau tidak salah ya, terhadap kebijakan kedua negara hingga saat ini?

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
2: Indonesia. Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, terima kasih pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Sangkau dari Sabang Merah Radio Republik Indonesia Antikong dan Sangkau di Antikong di FM 99.9 MHz, kemudian di RRI Sangkau FM 97 MHz. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda jemaah. Dan senang sekali bisa menjumpai Anda dan salam kenal untuk Anda juga, mungkin yang tidak asing kenal dan sudah tentunya bisa akan lebih akrab begitu ya. Bersama saya Jeki di meja share, ada tim yang bertugas di Antikong, maksudnya di Sangkau malam ini, Antikong malam ini juga ya. Untuk edisi malam ini ada Bagus di meja operator beserta kru yang bertugas. Bersama saya Jeki di meja siara, kita akan mendengarkan pendengar di edisi kesempatan ini di mimbar rohani khususnya untuk agama Islam. Dan tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong, kita kembali mendengarkan satu buah khotbah untuk malam ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong dan Sangkau.

0: Jadi kalau diperintahkan ibadah, cara merasakannya jangan menjadi beban kewajiban. Cara bacanya itu baca sebagai kasih Allah kepada kita. Kalau menjadi beban, nanti berat menerimanya, malas menunaikannya. Contoh kalau kita sedikit ingin detilkan misalnya, ya, wa'budu rabbakum, ibadah kepada Rabbmu. Kita bertanya, ya Allah, bagaimana caranya? Lalu dirinci dalam Al-Quran, ya, tentang kualifikasi orang takwa, ibadah pertamanya dalam bentuk sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Sholat kan, contohnya satu, kita turunkan sholat misalnya. Nah, ketika dicontohkan detailnya satu, sholat. Nah, maka cara membaca sholat ini ketika akan ditunaikan, jangan dipahami sebagai perintah formal ibadah. Walaupun memang itu perintah. Ya, sholat hukumnya apa?
1: Wajib.
0: Wajib. Wajib sifatnya apa? Kewajiban kan? Yang harus kita tunaikan. Bentuknya perintah kan? Wa aqimus sholat. Tunaikan oleh kalian sholat. Perintah mengandung unsur wajib. Wajib berarti harus dikerjakan kan? Nah, perintah itu turun dasarnya sebagai kasih Allah. Jadi kalau perintah itu cuma bentuknya saja, formalnya untuk diberikan kepada kita. Tapi dibalik perintah itu yang harus kita rasakan dan tanamkan ke jiwa kita. Jadi ketika diperintahkan sholat, jangan lihat kewajibannya. Karena gak dilihat pun tetap wajib. Paham? Yang dirasakan itu maknanya, apa hikmahnya dibalik ini. Karena itu ketika Nabi diutus pun, bukan hanya menerangkan, ini kerjakan, ini tinggalkan. Tapi hikmahnya apa? Karena itu Nabi mengajarkan tentang hikmah karena diperintahkan Quran. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Enggak apa-apa lompat sedikit, kita masih di ayat 21, ya. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takulu ta'lamun. Jadi ketika diterangkan kepada kita ibadah, kata Al-Quran ada perintahnya dulu. Makanya ibadah yang ditanya perintahnya. Sebaliknya kalau urusan dunia, ya kan, teman-teman sekalian, terkait dengan urusan dunia itu larangan yang dicarinya. Jadi kalau urusan ibadah jangan ditanya larangannya, karena sifatnya perintah. Ditanya dalil perintahnya apa. Saking sayangnya Allah, gak usah banyak-banyak, ini aja yang diperintahkan kerjakan. Jadi jangan tanya larangan. Kalau ditanya larangan, gak akan ketemu dalilnya. Sholat subuh berapa rakaat?
1: Dua.
0: Boleh gak tiga?
1: Dua.
0: Kan gak ada larangannya. Ada gak larangan ditemukan sholat subuh tiga rakaat? Sampai kiamat kurang dua hari, gak akan ditemukan. Karena memang salah pendalaman. Kalau ibadah itu yang dicari perintahnya. Kalau ada perintah, kerjakan. Maka turun ayat sebagai dalil. Ya, konsepnya begitu. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Turun ayat dari kami. Apa ayatnya? Dalilnya apa? Wa aqimus shalah. Baru kita sholat. Lihat prakteknya dari Nabi. Contohnya bagaimana? Dibatasi. Saking sayangnya Allah, gak usah banyak-banyak. Tapi kalau kita ikuti, dapat hasilnya. Nah, sekarang bagaimana menjalaninya? Setelah turun ayatnya, belajar cara melakukannya, bahas juga hikmahnya supaya nikmat menjalani ibadahnya. Karena ketika ayat diturunkan, hikmah menyertainya. Itu permintaan turunnya hikmah itu sampai dimohonkan dua orang nabi dan rasul, ayah dan anak, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah tuntas alaihim assalam meninggikan bangunan Ka'bah yang runtuh bagian atasnya di masa Nabi Nuh karena terkena banjir itu, tersisa pondasi. Masih ingat 2 tahun lalu saya terangkan? Ya kan? Pondasi bahasa Arabnya kalau satu qa'idah. Kalau banyak jamak qawaid. Meninggikan bahasa Arabnya rafa'a yarfa'u. Ya. Yarfa'u. Ka'bah itu pertama kali ditetapkan oleh Allah sebagai kiblat manusia disebut bait. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas bait. Di Ali Imran ayat 96 itu. Di era Nabi Nuh alaihissalam terkena bagian banjir atasnya, tersisa pondasinya. Ka'bah ada berapa titiknya?
1: Empat
0: ya, kurang lebih gitu kan. Berarti setidaknya pondasinya ada berapa sudut?
1: Empat
0: bagian. Kalau empat jama' atau tunggal? Jama'. Berarti harus bentuknya qawaid. Meninggikan tadi apa? Yarfa. Apa yang ditinggikan? Bait. Buka Al-Baqarah ayat 127. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Ada ayat ini? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id yarfa' qawa'id minal bait wa Ismailu. Dan ketika Ibrahim alaihi salam meninggikan bangunan Ka'bah itu, pondasi Ka'bah itu ditinggikan kembali, disertai oleh Ismail, ada takdim wa ta'khir. Kenapa Ismailnya diakhirkan? Ini kalau katanya menyatu bersamaan, Allah bisa katakan begini misal di luar Quran ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu. Tapi di sini Ismailnya di akhir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kalau keduanya subjeknya disatukan, itu pekerjaannya sama bobotnya. Tapi kalau yang satu diawalkan, yang satu diakhirkan, maka yang diakhirkan itu bantu-bantu saja. Makanya tugas awalnya untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika melangkahkan kaki pertama untuk membangun sesuatu, langkah untuk menunjukkan kemuliaan membangun sesuatu, itu maqam namanya. Makanya tapaknya maqam Ibrahim itu kan ada ya. Ya, kekinian itu lokasinya. Nah, di situ pertama kali itu menapak untuk meninggikan kembali. Begitu kemudian mau membangun, meninggikan, anak datang. Nanti saya rinci saat Idul Adha. Datang merasakan beban ayah. Itu tidak mudah menemukan anak yang ketika ayahnya kerja, merasakan itu ingin bantu. Itu gak mudah. Bagaimana bisa begitu? Nanti pas khutbah Idul Adha saya terangkan. Singkatnya datang bawa batu. Batu bahasa Arabnya itu hajar. Ya. Kalau disusun-susun jadi satu bagian disebut hijr. Kalau menjadi ruangan disebut hujrah. Maka datang bawa batu disusun-susun itu. Nah bagian itulah yang disebut dengan hijr Ismail sekarang. Asalnya begitu. Nah secara singkatnya ketika sudah jadi bangunannya itu berdoalah kepada Allah. Di antara doanya itu yang ayat 129. 129-nya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon ya Allah, nanti utus rasul yang terakhir itu, rasul yang paling terakhir, karena rasul ini yang paling mulia. Ya, nanti setiap nabi dan rasul, nanti ketika masuk ke ayatnya kita akan bacakan. Itu semua nabi dan rasul bisa bertugas setelah mengambil komitmen perjanjian dengan Allah akan membantu risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah Nabi Muhammad itu sudah diviralkan di zaman setiap rasul sebelum kedatangan nabinya. Ya. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmati thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum ashahidin. Wa ana ma'akum min ash-shahidin. Jadi enggak mungkin ada rasul bertugas kecuali dalam tugas itu ada komitmen untuk membantu menerangkan dan menguatkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan bertugas kemudian. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu keduanya bermohon, "Ya Allah, karena ini rasul yang paling mulia, maka mohon ya Allah lahirnya dekat tempat yang paling mulia." Mana tempat yang paling mulia di bumi?
1: Mekah.
0: Ka'bah. Di Mekah Al-Mukarramah. Karena itu satu-satunya nabi yang lahir dekat Ka'bah itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail dimakamkannya dekat situ, yang dekat sumur Zamzam itu. Ya. Tapi yang lahir di situ hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang jadi tempat maktabah qadimah itu. Ya, perpustakaan itu, ya. Kalau cuma sengaja disamarkan supaya menunjukkan kepada masyarakat itu ya tentang situs-situs yang benar tapi tidak digunakan sebagai bagian dari penyembahan. Kadang nyampe sana ada yang salah kiblat. Gitu. Salatnya ngadep ke situ, makanya dituliskan di situ pakai gambar-gambar dicoret begini. Nanti yang umrah saya terangkan beberapa bagiannya di mana lokasinya. Ya, nanti ada di situ dekat rumah Abu Jahal, ada di situ. Ya,
2: rumah Sayyidah Khadijah. Nah, di tempat Nabi lahir itu ada keterangan di tembok sama gambar. Yang sujud dicoret, kan? Yang bawa macam-macam dicoret. Itu dituliskan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, dan bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang ke situ juga salah kiblat. Dan jarak Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu bisa 29 sampai 30 generasi. Setiap generasinya bisa bertahun-tahun. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Mur'ah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tariq, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 29 sampai 30 generasi. Coba ulangi. Itu sudah minta. Ya Allah, konstruksi risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu kuatkan dengan ayat. Supaya jelas. Kita tidak bingung kalau mau ibadah. Makanya orang Islam itu ibadahnya jelas. Ini kalau ditanya, sholatnya bagaimana? Ini perintah Allahnya. Ini contoh Nabi hadisnya. Terus itu bisa ditelusuri. Kebenarannya di Quran ada, di hadis tertuang. Bisa dilacak lagi kebenarannya. Setelah itu, bukan hanya cara dan ayatnya, hikmahnya pun ada. Karena itu yang pertama, membaca perintah pun pakai hikmah. Jadi ketika ada kalimat misalnya, maaf, wa aqimus shalah, tunaikan salat, lalu datang perintah itu diisyaratkan lewat suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu tiba suara azan itu, biasanya kalau iman sudah dikonfirmasi di hati, getaran muncul di jiwa. Iman itu kalau dari lisan turun ke hati, nanti kalimat azan itu dikonfirmasi oleh jiwa dengan getaran. Maka kalau Anda dengar azan, tiba-tiba ada getaran di jiwa untuk merespon itu tandanya keimanannya bagus. Itu ada di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat ke-2. Kita masih di Al-Baqarah ayat 21. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Jadi insan beriman yang sejati itu kalau imannya masuk ke dalam jiwanya, nanti ketika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Merespon panggilan iman itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan. Diminta siap-siap. Diminta siap-siap. Lalu apa yang terjadi? Kalaupun dia bertanya, fikirannya bertanya, ya Allah, kenapa ya saya mesti sholat? Itu langsung dijawab. Hayya 'alas salam. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Supaya kamu dapat falah. Apa itu falah? Bahagia dan sukses. Tadi yang saya perankan di awal. Jadi kalau kita membaca setiap ibadah itu sebagai bagian jalan kebahagiaan dan kesuksesan, semangat kita sholat. Semangat. Apalagi paham fikihnya. Apalagi mengerti hikmahnya. Apalagi kita ngerti Qurannya. Ya Allah, nangis tuh kalau sholat itu. Allahu Akbar. Nangis. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hei orang-orang beriman, kalau sedang ada kesalahan, sedang punya masalah, sabar, terima dulu. Jangan dikeluhkan. Karena masalah itu dihadirkan bukan untuk menjadikan dirimu bermasalah. Supaya engkau meningkat kualitas. Supaya kehidupanmu lebih baik lagi. Supaya engkau makin teruji, makin kuat. Dan tidak mungkin kata Allah, aku menguji kecuali engkau sanggup mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Datang kepada aku minta solusi lewat sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalam. Kamu sabar, terima dulu. Saat sholat datang padaku minta solusi. Jadi begitu dipanggil lewat sholat itu, ditunggu kita mau minta apa. Baru kita berdiri baca Al-Fatihah. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis kudsinya mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar cara ibadahnya, apapun yang ia minta sekarang aku berikan sepanjang maslahat untuknya. Itu hadis kudsi. Ibadi khalaqtuka lil ibadati fala talah wa qasamtu laka rizqaka fala talah wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, aku ciptakan kau untuk ibadah. Artinya kita diciptain ini memang supaya bahagia, karena ibadah itu pengantar kebahagiaan. Kita itu tercipta untuk senang, saking sayangnya Allah kepada kita. Kehidupan rumah tangga itu menyenangkan. Kerja itu membahagiakan. Ini kalau kita larut dalam kesedihan, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dalam kehidupan kita itu. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Kamu aku ciptakan untuk ibadah, jangan banyak mainnya, kata Allah. Kalau kamu benar ibadahnya, jangan khawatir tentang rizki. Aku bagi dan aku percepat. Engkau gak usah lelah mendapatinya. Itulah ibadah. Kurang apa Allah di situ? Dan itu dibuka untuk semua hambanya gitu. Itu yang luar biasa. Dan itu berjalan di setiap kesempatan generasi. Dari generasi awal loh. Sampai ke kita, sampai kehidupan berakhir. Kurang sayang apa Allah kepada kita?

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau, di mana kesempatan malam ini kami menyapa dari pendengar setia di edisi malam ini dengan cuaca juga di luar sana sangat begitu indah. Indah dalam arti juga kita menikmati suasana kebersamaan, indah dalam arti kita menikmati komunikasi dengan keluarga, ya, anak, istri dan sebagainya. Kami hadir kembali di tengah ruang dengar Anda dengan satu buah program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Baik Anda yang mendengarkan kami di Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97.0 ya, MHz, atau bagi Anda yang mendengarkan kami di 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antico. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Edisi malam ini senang sekali bisa menjumpai Anda. Satu buah program acara yang ditunggu-tunggu begitu. Tentunya dengan lagu-lagu daerah yang mungkin pendengar kita yang tidak sabar lagi untuk mendengarkan lagu-lagu ini. Semoga terhibur dan memberikan ruang dengar Anda lebih bervariasi, penuh hikmat, amanah dan sebagainya.

lagu daerah untuk edisi malam ini dan juga informasi juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Entikong dan Sanggau.

Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau. Di mana untuk informasi berikutnya terkait dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus. Mas Gio mendorong pembenahan sistem perencanaan kebutuhan obat di RSUD MTH Zaman guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan ketersediaan obat khususnya bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, menurutnya, setiap dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis, kini diminta menyusun kebutuhan obat sesuai pelayanan yang diberikan kepada pasien. Perencanaan tersebut akan menjadi dasar pengadaan obat melalui sistem aplikasi yang sedang diterapkan. Nah, pendengar, ia juga menilai pembenahan sistem ini memerlukan waktu dan kesiapan seluruh tenaga kesehatan agar berjalan optimal, meski masih dalam tahap penyelidikan.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi berikutnya, DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Epifania Ratih Kumala Dewi, menilai pemekaran akan memperpendek rentan kendali pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif. Dan menurutnya, luasnya wilayah Kecamatan Kapuas saat ini menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran kecamatan baru diharapkan membuat pelayanan pemerintah lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah. Selain meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi, pemekaran juga diharapkan mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini memiliki akses pelayanan cukup jauh. Langkah tersebut dinilai mampu mendorong pemerataan pembangunan di Sanggau.

0: Aldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, terkidup go radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Mutiara Pagi Islam.
18: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
17: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Entikong. Menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama. Mengangkat sebuah tema islami dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama Polres Sanggau ini memulai memetakan sejumlah persoalan strategis yang berpotensi memicu konflik di masyarakat. Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena dengan Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika di kantor Bupati Sanggau Senin 3 Agustus 2026.

Dan ia juga mengatakan pemerintah daerah dan Polres Sanggau sepakat memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, pemetaan dilakukan agar setiap persoalan dapat ditangani secara tepat dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Hoian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

saat matahari membakar bumi tanpa jeda dan tanah mulai kehilangan basahnya, disitulah api kecil bisa berubah menjadi ancaman yang besar. Musim panas bukan sekedar cuaca, ia adalah peringatan. Jangan bakar lahan, jangan abaikan puntung rokok. Satu kelalaian bisa menghanguskan hutan, mengusir udara bersih dari nafas anak-anak kita. Mitigasi dimulai dari kesadaran. Bersihkan lahan dari bahan mudah terbakar. Laporkan asap sekecil apapun. Jaga alam, karena ia menjaga kita. Hutan bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk generasi di masa depan. Cegahkan hutlah hari ini agar

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
3: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
2: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong. Kembali kami menghadirkan satu informasi untuk Anda. Komisi 4 DPR RI menilai tindakan pemusnahan media pembawa hama dan penyakit karantina di pos lintas batas negara PLBN Antikong merupakan langkah strategis untuk melindungi keamanan pangan dan sumber daya hayati Indonesia dari ancaman penyakit. Dan lintas negara anggota Komisi 4 DPR RI Adrianus Asiasidot mengatakan penindakan dan pemusnahan karantina media pembawa penyakit adalah langkah strategis dalam melindungi pangan. Selain dari itu juga pendengar, menurutnya pemusnahan terhadap komoditas yang tidak memenuhi persyaratan karantina bukan sekedar penegakan aturan administratif. Langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

Sampah terlihat kecil sering diabaikan. Tapi saat menumpuk dan tak terkelola, dia bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Saluran air yang tersumbat sampah dapat memicu banjir. Tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit, bahkan memicu kebakaran saat kering dan mudah terbakar. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih, terutama di selokan dan aliran air. Langkah kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, bisa mencegah bencana yang lebih besar. Ingat, sampah yang kita abaikan hari ini bisa menjadi bencana di esok hari. Waspada, peduli, dan mulai dari diri kita sendiri.

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sangkau atau RRI Sangkau di FM 97 MHz. Selamat malam untuk Anda semuanya. Demikian tadi baru saja kita mendengarkan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu daerah juga yang sudah Anda dengarkan bersama-sama. Nah, untuk berikutnya kami kembali menghadirkan satu buah program acara. Di program acara Sapa Malam nanti kita akan awali satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Begitu pendengar, untuk mengawali kebersamaan kami di Sanggau malam ini dengan satu buah program acara yang akan kami suguhkan untuk Anda dengan program acara di Sapa Malam ini. Nanti silakan untuk pendengar kita untuk bergabung, baik yang di RRI Sanggau maupun di RRI Antiko. Silakan di 0811575764. Kalau di layanan teleponnya di 0857538103 65. Kita kembali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda semua.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Selamat malam buat pendengar di edisi malam ini. Apa kabar untuk Anda? Tentu dengan semoga Anda yang masih beraktivitas diberikan kelancaran, dan yang sedang beristirahat bisa menikmati malam suasana, ya, malam suasana yang apa ya, suasana yang begitu dinikmati, ya, seperti itu. Oke, kalau begitu kita coba penelpon berikutnya. Oke, halo, selamat malam. Halo, halo,
1: halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam kembali juga. Dengan siapa di mana?
1: Widi di Tokyo.
0: Widi di Tokyo, ya?
1: Ya.
0: Oh, ini Bung
1: Bang siapa?
0: Bung Widi, ya.
1: Iya, iya, betul.
0: Ini Jackie, ini Bung Widi. Waduh, apa kabar ini?
1: Oh, ya. Yeah. Dengan siapa?
0: Jackie di sini.
1: Oh, ya, salam kenal, ya. Baru pertama kali, ya.
0: Kalau di Antikong pernah kan gabung?
1: Pernah, ya.
0: Dengan Jackie di sini. Ya. Sehat, ya?
1: Ya, sehat. Gimana kabarnya, Risa?
0: Ya, di sini juga sehat. Cuacanya juga cerah, kemarau lah begitu di Sanggau ini.
1: Syukurlah. Kalau di Tokyo ini udah musim panas nih, luar biasa.
0: Musim panas.
1: Setiap hari panas sekali, ya.
0: Oke.
1: Mau request lagu, ya, Bang?
0: Lagu apa nih?
1: Lagunya dari Merem Belina, ya, di ujung malam, ya.
0: Di ujung malam.
1: Ya. Yeah.
0: Di ujung malam. Pas, ya, lagunya.
1: Ya. Ada
0: lagu. Ada.
1: Iya. Ya, langsung saja salam-salamnya, ya.
0: Oke.
1: Salam pertama buat Bu Parida di Palu, ada Bu Resmi di Singaraja. Kemudian ada Wan Usu di Sambas, ada Ayu Masohi di Maluku Tengah. Ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Mbak Yati, Mbak Mola. Ada Mbak Elsa, Pak Nasrun, ada Mbak Rani. Ada Kak Yuli di Sungai Mawang, ada Mama Buboy, Mama Yogi. Ada Mama Indah juga, ada Putra Ratu Latul, Pak Ansam. Bang Lanius, Usi Bustri, ada Kakek Irin, Kakek Cangkup, Yola di Makassar.
0: Oke.
1: Kemudian ada Kak Ratu Uban, ada Aipa Hati, kemudian ada Bang Pael. Kak Rahma di Padang, Bu Bunda Esti, ada Bung Bini di Manado, ada Mbak Ella di Sambas, ada Bang Jali, Aikepo, ada Mbak Doni, ada Bu Kartika di Singaraja, kemudian ada Mbak Kakung. Yang terakhir siapa namanya, ada Bunda Natalia di Palu juga, ya. Untuk semuanya ada salamnya, Adira.
0: Jadi
1: ada asam di sini, ya. Ya, makasih, ya, Bom, buat yang bertugas lagi. Ini lagi ngantuk lah untuk ini.
0: Ya, Kak. Ya.
1: Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, ya.
0: Terima kasih kembali juga. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga terhibur. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, selamat malam.
0: Selamat malam kembali juga. Apa kabar, dengan siapa di mana?
2: Kabarnya baik.
0: Dengan siapa ini?
2: Nenek Kebayan.
0: Oh, Nenek Kebayan. Waduh, baru dengar lagi suaranya nih. Kangen juga, ya.
2: Sudah lama, kan. Rindu
0: rasanya. Nenek Kebayan, sehat, ya?
2: Alhamdulillah sehat. Biasa terbongkok-bongkok nih.
0: Ay, kenapa pula nih? Masih terbongkok-bongkok, belum sembuh kah?
2: Nenek Kebayan, mana kita bijun lagi
0: tongkatnya. Aduh.
2: Sehat, kan?
0: Sehat.
2: Kebayanya, ya. Apa kabar Antikong tuh?
0: Saya lagi di Sanggau ini.
2: Iya.
0: Antikong.
2: Kenapa agak pindah nih?
0: Oh, pindah lah, maklum.
2: Siapa yang nyaruh sana tuh?
0: Untuk Antikong tuh ke sini juga semuanya.
2: Oh, sini semuanya.
0: Mm-mm.
2: Kalau Bang Faisal?
0: Bang Faisal masih di Antikong.
2: Assalamualaikum. Iya. Siapa yang teman sana tuh sendirian?
0: Di sana ada Faisal dengan Cika. Saya aja rollingnya satu bulan begitu. Oh,
2: iya. Request lagunya ya.
0: Oke.
2: Lagunya siapa ya? Mulanya biasa saja ya.
0: Oke, siap. Mulanya biasa saja ya.
2: Itu bentar ya, nenek kebayan dengarnya. Sebengkok-bengkok nenek wayannya bergulung sama bergulung ni.
0: Waduh.
2: Ada nak kopinya, kopi.
0: Aduh, malam ini lagi puasa nih, enggak ngopi.
2: Oh, puasa, baru minum apa pagi.
0: Air putih tok ya.
2: Oh, gitu ya. Air putih tok tu mana nikmatnya makanannya.
0: Waduh.
2: Nggak nikmat kalau ada kopi tu. Ah, mau kita manggil Mbak, Mbak Miati tu antarkan kopinya sama.
0: Aduh.
2: Dia kan sebelah tu dekat kan.
0: Oh, sebelah ya. Saya enggak tahu tempatnya nih.
2: Bang Jeki nih ya baru datang nih, Mbak. Kopi kuenya, Mbak. Salamnya dirangkul aja ya.
0: Semuanya
2: tanpa kecuali nanti di belakang nunggu.
0: Oke, siap.
2: Ya, siap, Mbak. Kopinya, Mbak. buat Bang Jeki semoga sehat terus kegayaan.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Selamat malam, semangat malamnya.
0: Baik.
2: Nenek kebayang.
0: Terima kasih kembali, selamat malam, selamat beristirahat. Jumpa lagi di malam esoknya begitu ya. Oke, dengan Nenek Kebayan ya. Ini baru dengar, kangen juga dengan suaranya begitu. Yang berikutnya lagi, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ica di
0: Melayu. Oh, Ica, Mbak Ica apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Ini gimana nih cuaca di sana Ica?
3: Cerah.
0: Oh, cerah.
3: Belum ada hujan di sini.
0: Iya kah?
3: Di sana ada hujan kah?
0: Kalau saya kan baru pertama ini di Sanggau ini belum ada hujan juga, apalagi di Antikong.
3: Oh. Sama lah.
0: Iya.
3: Lagi musim kemarau benar.
0: Hai, itulah dia.
3: terlajulah.
0: Lagu jangan dipinta habis nanti. Kalau di request boleh.
3: Di request aja.
0: Request ya, kalau dipinta habis lagu kami nanti.
3: Enggak apa-apalah, selah habis biar orang senada minta lagi-lagi. Lagu apa ya?
0: Ayo.
3: Demi kau dan si buah hati.
0: Demi kau dan si buah hati, siap.
3: Iya. Ada gak lagunya?
0: Ada, lagunya ada. Demi kau dan si buah hati.
3: Lagunya kirim ke Eko di Perintis saja.
0: Oke.
3: Oke, buat Abang Yunda ke telepon dari Melawi, makasih ya.
0: Oke.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam kembali juga. Selamat beristirahat dan semoga terhibur ya, Mbak ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi di belakang Mbak Ica. Mungkin ada lagi, silakan ya. Untuk bergabung seperti biasa, merequest lagunya begitu ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Bang Jeki. Salam kenal.
0: Selamat malam kembali juga. Salam kenal kembali. Ini dengan siapa ini sebelumnya?
4: Ini dengan Maula di Simpang 4 Kayu Lapi, Jalan Sekadau, Sintang.
0: Waduh, jauh. Ini Maula ya?
4: Mola.
0: Saya panggilnya Mbak Mola begitu.
4: Iya.
0: Salam kenal ya Mbak ya.
4: Iya.
0: Ini pendengar setia juga ya Mbak ya. Nampaknya saya baru kenal karena saya baru ini muncul di malam ini begitu.
4: Iya. Masih dapat lagu nggak?
0: Masih. Kalau mau requestnya ada. Kalau diminta habis.
4: Lagunya Permadani ya.
0: Permadani untuk apa? Alas apa nih?
4: Alas duduk.
0: Duduk, waduh, berdua atau bertiga, berempat?
4: Semuanya kalau itu mau duduk.
0: Waduh, ya, apalagi duduk di kebun ya atau di bawah kebun sawit, sedap ya.
4: Lagunya ada.
0: Ada lagunya. Oke.
4: Salamnya buat abang angkat diperintis. Ai angkat amane.
0: Ada Ai.
4: Semoga kabar Ai. Mak Boboy bangun, Mak Boboy, masuk ayo gabung.
0: Jangan, dia lagi tidur tuh.
4: Bunda di Subasamba sekeluarga semoga sehat selalu. Bang Joto, ayo gabung Bang Joto, segitiga. Bang Widi, terima kasih. Bang Galau, Bang Pael, Ayu Uban, ayo gabung Ayu Uban. Yang lain dirangkul aja. Buat Bang Jeki,
0: iya.
4: Satu gelas air hangat.
0: Wish.
4: Air putih hangat aja.
0: Wish. Saya kira air apa gitu.
4: Gak
0: air
4: minum tuak. Kopi kan?
0: Oh, kopi biasa kadang-kadang ini.
4: Oh,
0: apalagi air tuak.
4: Katanya air ya. Putih aja.
0: Ya, pas kebetulan malam ini kita kopi. Kita kopi pula. Air putih dulu. Karena perdana
4: terus
0: begitu.
4: Satu gelas air putih hangat aja.
0: Boleh diciptakan lagu nih, segelas air putih begitu.
4: Semoga sehat selalu bersama
0: Amin.
4: Keluarga. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Baik, terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Bang Jeki diangkat. Mola jadi abang angkat ya. Selamat malam Bang Jeki.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat dan terhibur begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Canda dan tawa itu memang luar biasa dan perlu menjadi hal yang indah begitu. Kita coba lagi untuk penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
5: Halo.
0: Iya, halo.
5: Ini kakak nih dari dulu lah dengan suara dia.
0: Oh, Mama Boboy.
5: Selalu serio, ya lah selalu buka setiap hari buka di kongku maka jadi dekat dari dulu lah kakak tu mah tadi. Sabar nih terkejut kakak. Oh, ada Jeki.
0: Tapi biasa kalau.
5: Dapat nolong kakak.
0: Kalau biasa di Pro Dandut di sana kan biasa ada ini. Mama Boboy kemana kalau siang?
5: Kan itu handphone telepon biasa tuh sudah coba saya katakan dia ada bunyi dia tuh tapi kan masih rosak kan telepon tuh masih trouble kan.
0: Iya iya.
5: Ya Mama Boboy tak pakai apa-apa telepon WhatsApp pun tidak. Oh ya lah betul lah kakak malam ni dapat bercakap dengan Jeki terubah dari dulu kan kita selalu berpantun. Kakak nak pingin dengar lagu dia.
0: Lagu apa?
5: Hari-hari langit celabu. Itu ku cinta apa tajuk hati yang jadi debu kak.
0: Hati yang jadi saya jadi lupa ini ya gara baru pertama bawakan sampai malam biasa saya hafal begitu. Apa ya hati jadi debu ya hati selembut
5: nanti kalau
0: debu atau gimana ya
5: kalau lalat nanti Jeki buka tahe hati jadi debu lah dari tikus endah ya dek ya
0: oke
5: kakak ni lagi pegang tangan tu makan tu dengar mula tadi panggil kakak masuklah kak tak tidur mana lah boleh tidur ni dengar kekawan tu happy selalu tanpa malas sampai pukul 1 nanti baru kakak tidur makan kemas pinggan sini panas dek aduh kipas pun dia panas
0: oke
5: okay. Kakak nanya apa ya 7 lagu ni dengan Jeki semoga sehat kakak doa ke Jeki kemarin kakak pergi deja kakak tak lupa
0: Halo.
5: Mula, makasih mula tersayang, tercinta nek dekat nenek dengan datuk. Mula itulah ayi patah buka nenek dia tu bah. Tapi Pak Kangkung, Joko JJ, Abang Rinaldo, Kak Long, makasih Kak Long. Untuk siapa tu? Pak El tu, Abang Pak El untuk Ayi kepo, Mbak Esa di tikung ni ya, kakek Ri, Pak Wai, Pak Mangsam. Pak Wai sudah lama di mana dia menghilang tu.
0: Lagi sibuk kali atau lagi betapa? Iki,
5: yang semalam sebut nama Mak Boboy tu. Nanti saya nak sebut ya, Bonda Resti dari Sungai Rajang kan. Pasilap tu, tapi kan Abang Tokyo tu sebut. Terima kasih Bunda Resti sama kenal dengan Mama Bung. Okay. Untuk orang Tokyo tadi dekat dengan Tido, Bang Tokyo tu buat Perida, Mbak Natalia yang di Sanggau tu, Kakak Sisi, Mak Lano dengan dia punya ibu lah.
0: Mm-hmm.
5: Yang lain-lainnya. Dek yo, semoga sehat suami dia dek, sabarlah menampui dugaan lah. Suami dia tu sakit tu, dek yo tu.
0: Mm-hmm.
5: Untuk yang lain apa lagi, takkan ni lupa lah. Mm-hmm. Oh itu Bang Jali ya.
0: Siap.
5: Yang lain lah, nanti semua mualah di sana, di Tekong lah, ki ya.
0: Siap.
5: Bilang hati-hati ya, dek ya.
0: Oke.
5: Okay. Mama bobo sayang dengan Jeki. Ingat orang dicinta tu di rumah, makasih, selamat malam.
0: Ya, terima kasih kembali. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa mimpi begitu ya, Mama Boboy. Oke, yang berikutnya. Halo.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam
6: Bang
0: kembali.
6: Jeki, ya?
0: Betul, siapa lagi?
6: Aduh, Bang Jeki, apa kabar ini?
0: Kabar baik,
6: sehat. Bang Jeki, ya? Amin, puji Tuhan juga. Saya di sini lagi sehat.
0: Sehat juga. Cuacanya?
6: Lagi di Palu, Bang Jeki.
0: Cuaca
6: panas, Palu.
0: Panas?
6: Kalau di Palu lagi panas. Iya, saya lagi di Palu, Bang Jeki.
0: Ini sama juga, di sini juga lagi panas ini. Musim kemarau begitu,
6: iya, Bang. Iya, saya di tempatnya Pak Amran sini. Pak Amran,
0: Pak Amran sudah pulang
6: Palu.
0: Waduh.
6: Ada ketemu Pak Amran di kantor RRI.
0: Asik, ya.
6: Biasa Pak Amran kalau malam begini duduk-duduk di studio katanya.
0: Iya. Mbak Christine.
6: Bang Jeki, dapat lagu ya?
0: Lagunya apa?
6: Lagunya ini aja, Ernie Johan, Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur, waduh, ingatkan masa lalu ini.
6: Memang, namanya kenangan.
0: Masa-masa sekolah dulu. Jadi
6: boleh ya?
0: Boleh, ya.
6: Boleh ya?
0: Boleh.
6: Ya, salam-salam ya Bang Jeki.
0: Okay.
6: Ya, yang pertama ya, ada Mama Indah, selamat malam ya, Mama Yogi, Mama Murti, Mama Ana, Mbak Viola, Mbak Elsa, ada Mbak Niarti, ada Mama Boboy, Putra Lato-Lato ya, Kakek Ririn, Pak Mansam, Pak Wai, Pak Lanius, ada juga Kakek Panji, Bang Jali, siapa lagi Putra Lato-Lato ya, Kakek Ririn, siapa lagi, Pak Yu yang ada di Palu, Bang Luhut yang ada di Tokyo, ada juga Bang Lai yang ada di Kalimantan Utara ya, Putra Tengah, ada juga Mbak Viola sudah tadi ya, Bunda. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Jeki dari asal PC tanpa terkecuali ya. Buat Bang Jeki tetap semangat ya sampai siaran. Doa terbaik buat Bang Jeki dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
6: Makasih Bang Jeki, selamat malam, semangat malam.
0: Baik, terima kasih kembali juga, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa ya Mbak ya. Oke, kadang malam menjadi waktu terbaik untuk mengevaluasi hari yang sudah kita jalani. Tidak semua target harus tercapai hari ini. Yang terpenting begitu ya adalah kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau hari ini terasa berat, semoga malam ini menjadi kesempatan untuk mengisi kembali semangat sebelum menyambut hari esok. Jangan lupa begitu ya, jangan putus asa. Jangan lupa kirim pesan juga ya, pesan Anda untuk hari ini, ceritakan aktivitas untuk hari ini, boleh sedikit sebentar ya. Masih bekerja, yang sedang bekerja begitu, yang sedang belajar, belajarlah begitu, menemani keluarga ataupun justru yang sedang menikmati perjalanan pulang kemana saja, ke rumah, ke tempat keluarga, atau kemana saja begitu. Intinya kita akan mendengarkan lagu-lagu nostalgia. Kita kembali bernostalgia ya, mengenang masa-masa lalu. Waduh, saya tidak bisa bayangkan lagi begitu. Kita tahan dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
4: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami. Baik, Anda yang mendengarkan melalui Radio Republik Indonesia Antikong dan Radio Republik Indonesia Sangkau ya. Di Anda bisa bergabung di 0 kalau untuk SMS ataupun di WA-nya 0811565657564 itu nomor untuk bergabung ya di RRI Sangkau. Kalau untuk layanan teleponnya 0857-5381-0365. Oke, kita coba penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, selamat malam Bung Ganteng.
0: Selamat malam kembali juga. Oke, silakan.
1: Terjawab doa saya Bung.
0: Kenapa?
1: Siaran malamnya, tapi tanggawa ya. Terjawablah doa saya, tapi syukurlah ya di rolling. Tapi selamanya sih kalau bisa tuh.
0: Enggak perlu, enggak usah lah.
1: Iyalah, tapi kalau tugas pemerintah, tugas atasan ya harus rutin lah ya, gitu. Di Subah ini hujan tadi Bung, begitu. Dan sempat ada kilat juga begitu, hujannya lebat. Tapi sekarang sudah aman ya. Kalau nanti Sanggau udah kemana nih?
0: Sanggau sih aman dari tadi siang, sore hingga pukul 22 lebih sekarang ini.
1: Oh,
0: 45
1: gitu.
0: Iyalah. Begitu.
1: Iya, tapi sekarang posisinya lagi ngopi atau
0: saya ngopi. Nih, Bang. Tadi kan saya sampaikan dengan Mbak Christina tadi.
1: Oh, Mbak Christina. Gitu. Iya, tadi soalnya dari awal kita menit ada sambas tadi itu sebenarnya.
0: Oh, gitu.
1: Gitu. Nah, ini cuma lagu-lagu aja nih. Siapa yang sekarang kita kurang tahu. Oke, Bang. Lagunya nih saya mengingat

0: Mak Boboi. Terus ada di individualnya. Kemudian ada siapa lagi ya Bang ya? Buat Mama ini, Mama Eren. Mama Gunawan. Kalau Mak Gunawan tuh jarang Bung gabung di Eren Sanggo Bung. Jarang dia.
1: Oh gitu.
0: Dari Tikong. Sama itu Mak Niko juga, Mbak Elisa juga. Terus ada Bapak El. Terus ada Putra Segitiga. Terus ada Putra Kecewa. Yang lain kita rangkul bersama doa semuanya. Buat Bung Ganteng tetap semangat selalu. Okay. Dan lagunya Bung?
1: Jemu-jemu. Tiada aku jemu.
0: Jemu aja dia Bung. Jemu aja dia.
1: Gak ada nih.
0: Dari Mai.
1: Mai. Gak muncul di sini.
0: Kalau yang satu apa tadi? Yang satu tadi tuh?
1: Kenapa?
0: Lagu yang Bung sebutkan apa tadi yang satu?
1: Itu dari Slam. Tiada aku jemu.
0: Nah itu aja lah. Gak apa-apa lah.
1: Oke.
0: Oke itu saja. Selamat malam.
1: Siap. Terima kasih kembali. Selamat malam. Oke, lanjut lagi, silakan berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Jeki.
1: Selamat malam kembali juga dengan siapa di mana ini? Saya masih lupa ini.
2: Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida, apa kabar ini, Ibu Farida?
2: Kabarnya sehat-sehat, Bang Jeki. Sebelum Ibu Farida tadi gabung dari awal ya, Ibu Farida sudah kirim atensi di WA.
1: Oh gitu, nggak apa-apa sih.
2: Iya. Iya, lagunya dari Imaniar ya.
1: Okay.
2: Judulnya Kesal.
1: Kesal.
2: Iya, Kesal judulnya.
1: Imania.
2: Iya, dari Imaniar.
1: Imania.
2: Iya.
1: Imania karena cuaca panas ya, makanya kesal.
2: Ini kesal apa? Kesal karena ada yang ini ya.
1: Ada apa? Ada apa denganmu begitu?
2: Di udara itu tak selamanya kita akrab ya, tak selamanya kita selalu santun, selalu ini. Terkadang yang kita ucapkan menurut kita sudah baik ya, nggak menyinggung orang, tapi kan menurut orang lain belum.
1: Okay.
2: Ya nggak selamanya ya. Tapi kalau buat Bu Farida tetap semuanya baik-baik. Ya
1: betul.
2: Karena dari Sabang sampai Merauke itu kita
1: tetap
2: bersaudara.
1: Satu. Ya, tetap satu ya, dan bersaudara.
2: Iya, silaturahmi kita kan luar biasa ya.
1: Betul itu.
2: Iya, adanya digital menyambungkan tali persaudaraan kita, silaturahmi kita.
1: Lewat udara.
2: Bayangkan aja Bang Jeki dari Sabang sampai Merauke, kita punya teman-teman ya.
1: Ya, ya.
2: Teman jadi. Iya, Bang Jeki mau kirim salam ya.
1: Oke,
2: Salamnya yang pertama buat Bliwidi Made yang ada di Tokyo ya, salam sehat, salam bahagia. Ada Bu Kartika dari Singaraja, Bu Resmi, Bu Indi ya. Ada Wanusu, ada Putra Lato-Lato, ada tadi Bang Lenius ya. Ada Bu Esti, Mbak Elsa, ada Mama Boboy. Ada Mama Mirla, ada Mama Indah, ada Pak Binijo dari Manado ya. Ada Kakek Panji, Kakek Ririn dari Candeso, ada Mas Eko. Terus ada Pak Nasrun, Bang Irman, ada Mbak Yuli di Sanggau, Mbak Yuli di Palu, ada Rahma di Padang ya. Digabung aja Bang Jeki untuk semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya. Bang Jeki, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih kembali juga, selamat malam, selamat beristirahat. Oke, baik. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam kembali.
3: Kenapa ketawa?
1: Enggak. Tumben bisa masuk ya, Mbak ya?
3: Bisa dong.
1: Wih, mantap ini.
3: Kalau Mbak Sana masuk tuh berarti Mbak Satu cuma monitor doang. Kalau masuk, kalau pencet HP tetap, kalau bergabung pencet HP tetap masuk.
1: Yes, hebat ya.
3: Walaupun ujung-ujungnya.
1: Hebat ini.
3: Bahasa Mbak Elsa sekarang nih enggak kayak Mbak Elsa yang dulu. Jadi kalau mau gabung itu menggebu-gebu kalau zaman dulu sih ya. Tahun 2014 dulu. Kalau sekarang udah gimana ya? Kalau ada mood bergabung, ada mood enggak, cuma monitor doang itu aja prinsip Mbak Elsa sekarang.
1: Begitu.
3: Jadi semangatnya tuh enggak kayak dulu lagi Bang Jeki ya. Karena sekarang udah banyak perubahan.
1: Udah mau tua, pensiun begitu ya, Mbak ya.
3: Bukan masalah pensiunnya, karena sekarang kan kita radio itu numpang, radio Sanggau.
1: Iya, iya. Kita doakan ya, Mbak ya.

0: Tumben-tumben saya tadi punya radio kok kayak suara Bang Jeki. Aduh, kayaknya udah tukar tambah sama Mbak Cika. Yang Mbak Cika tadi tekerja juga sedengarin tekong suaranya kan.
1: Kita numpang satu bulan dulu sini.
0: Oh, enggak apalah. Sejarah Bang Jeki belum pernah angkat kaki dari tekong kan. Nyaman rasain tuh. Kayaknya judul lagunya
1: apa nih?
0: Rindu Dalam Diam kayaknya.
1: Mantap ini. Sambil menyinggung ini ya.
0: Rindu dalam diam tuh dari Sonia, enggak salah sih lagu itu ya.
1: Dalam diam.
0: Tapi enggak tahulah apa bisa diputarin toh enggak. Enggak tahu lah ya. Gimana? Maksudnya itu?
1: Apa tuh?
0: Berapa malam baru berangkat kah? Kapan kesangkaunya?
1: Saya berangkatnya ini hari Minggu kemarin jam 2 sore nyampe sini.
0: Oh iya kak. Jadi siapa malam baru malam ini ya?
1: Ya, mulai terjunnya di sini juga malam ini.
0: Oh, terjun bebas lah berarti. Oke deh Bang Jeki, dimanapun bertugasnya tetap semangat ya. Semoga sehat selalu di sana. Janganlah selalu mengenang orang di rumah ya. Gimana Bung Okrin, Bung Eko kan?
1: Itulah.
0: Sama-sama ngerasa lah ya, beda adil.
1: Betul-betul.
0: Kirim salamnya terutama buat banyak lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Maha Esa.
1: Okay.
0: Buat Mbak Farida tadi, terima kasih ya. Dia tidak pernah tidak nyenggol Mbak Esa. Terima kasih Bu Farida ya, sehat selalu ya. Walaupun kita tidak pernah bertatap muka, yang penting kita selalu saling menyapa lewat udara ya.
1: Wih, mantap kata-katanya malam ini.
0: Mantap, kata-katanya orang lapar kayaknya.
1: Ya kak.
0: Mau makan malas, mau masak mie ya, mau tidur aja lah dengar radio ya.
1: Makan ya dulu.
0: Kalau mau kata-kata mantap harus lapar dulu Bang Jeki ya. Oke deh, mau salam segala ya.
1: Okay.
0: Ada Aipata Puka, Abu Dendi, Bu Esti. Nanti itu Bu Esti dengar ini Bang Jeki ada kesan gua pula ya. Banyak yang terkejut kayaknya pendengar Tekong nih. Berarti yang Tekong tuh Mbak Cika sama Bung Faisal masih Tekong.
1: Ya betul.
0: Oh nanti Bung Faisal ditarik agen sana lah. Tapi tidak apa, dia belum istri, bolehlah ditarik ke sana ya. Oh, lanjut lagi ya. Ada Lanis tadi, Bung Eko, Mbak Maula, Mbak Yuli, Mbak Rahma, ke Mbak Irma yang di Padang Tusuh. Lalu lupa Mbak Rasanya. Bung Widi, Mamak Boboy. Ada apa namanya yang di Sambas, Wan Usu,
1: Pak Usu, Pak Usu,
0: Cudeso tuh kemarin kena batuk berat kayaknya dia. Gara-gara banyak makan kan?
1: Tempat
0: biji sawit.
1: Ya kah? Waduh, kacau.
0: Kan lemak tuh direbus, jadi kebanyakan makan batuk lah dia. Abah Kakung juga, ada juga Kakek Uban, ada Pak Wai, ada Bang Jali juga. Apa namanya, Kak Long. Ada Bukocai juga. Yang lain kita rangkul aja dah dari Asam Gazet Tambah Suari. Mohon maaf kalau belum senggol ya. Ada Mbak Ling dan Daeng Jambla juga. Buat Bang Jeki, nantinya pulang hati-hati. Jadi tidak 5 langkah lagi kantornya sekarang.
1: Itulah.
0: Ya Bang Jeki ya.
1: 5 kali berapa ya?
0: Oh iya kah. Iyalah, harap bersabar aja lah. Nanti kan bisa ketemu sama Mbak Miyati di sana ya.
1: Oh gitu.
0: Iya kan, selalu ngantar kopi dia ke kantor.
1: Iya kah.
0: Dia dekat bersitu bah. Oke, terima kasih banyak ya.
1: Oke,
0: selamat
1: siap.
0: Malam, semangat malam.
1: Selamat malam kembali dan semangat malam. Terima kasih Mbak Elsa di Suban, pendengar setia di RRI Antikong dan Sanggau. Lanjut lagi, mungkin ada lagi ya untuk bergabung kembali seperti biasa. Kalau bergabungnya di 0857-5381-0365 ya, ingat itu. Kita coba lagi, ada siapa lagi yang bergabung. Halo, selamat malam.
2: Salam kenal, ini dari Bali, dari Singaraja, Maderesmi.
1: Oh gitu. Dengan Mbak siapa tadi?
2: Iya, Maderesmi dari Bali, Singaraja.
1: Maderesmi.
2: Iya.
1: Oke, salam kenal ya Mbak ya.
2: Iya, salam kenal juga ya. Ini sama Bang siapa ya? Bang apa Mas apa Kak?
1: Boleh, Bang, Mas. Tapi kalau Masnya, ini nggak ada, nggak nyimpan Mas di sini.
2: Oh, kalau Mas berarti orang Jawa dong ya?
1: Iya, betul.
2: Oh, Jawa nih neng di itu Mas?
1: Aduh, saya bukan Jawa.
2: Bukan Jawa ya? Oh, ya, tak kira Jawa.
1: Madel siapa tadi?
2: Madel Resmi.
1: Madel Resmi. Sehat ya dengan ya. Jackie di sini.
2: Oh, baru ya Mas ya?
1: Dengan Jackie, betul, baru oh, baru Jackie, malam ini.
2: Iya, iya, iya. Iya deh. Request lagunya okay. Itu ada enggak ya? Pasrah dalam doa.
1: Pasrah dalam doa. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Apa boleh buat ya? Apa boleh buat ya? Pasrah dalam doa itu kan pasrah nih.
2: Iya. Itu kayaknya dari Dian Piscesa ya kayaknya.
1: Betul.
2: Betul ya?
1: Iya.
2: Ada tapi lagunya ya.
1: Ada.
2: Oh, ya udah. Salam-salam. Tadi silakan. Ada siapa? Mama Elsa tadi ya?
1: Mama Elsa, betul.
2: Ya, salam kenal ya. Ari Singaraja. Terus ada Bu Farida, makasih kolingannya Bu Farida. Ada Bu Indi, ada Bu Kartika, ada Bu Wika juga. Ada Kak Rama ya. Terus Mama Boboi, Mama Indah. Ya deh, untuk kesemuanya digabung aja. Salam kompak selalu di udara. Salam pensangau ya, dimanapun berada. Salam sehat selalu. Okay. Ya udah Bang Jeki, okay. Aktivitas sampai tuntas. Sehat siap. Selalu. Salam rahayu.
1: Terima kasih, Mbak. Selamat malam. Selamat
2: ya,
1: beristirahat.
2: Terima kasih juga.
1: Jumpa lagi ya, Mbak ya, di malam besok pagi okay. Begitu. Baik, terima kasih sudah bergabung juga. Ini dari Singaraja begitu ya, Madel Resmi. Oke, kita coba lagi, silakan yang berikutnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Sapa Malam.
1: Selamat malam kembali juga. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Kartika di Singaraja, Bali, Bang.
1: Oh iya, sama juga ini ya.
3: Iya.
1: Kartika, Singaraja juga ini. Apa kabar iya, ini? Salam Bali. Kenal ya.
3: Iya, salam kenal balik dengan Bung Jeki ya.
1: Ya, betul.
3: Barusan saya sudah kirim chat di WhatsApp.
1: Gak apa-apa sih.
3: Iya, iya salam kenal.
1: Oke. Okay.
3: Ya, Bang.
1: Iya, terima kasih.
3: Oh iya, Bang Jeki.
1: Iya.
3: Saya mau request lagunya. Lagu apa yang bisa di-request, Bang?
1: Ayo. Lagu apa nih? Lagu nostalgia ini.
3: Oh iya. Mau request lagunya yang tadi udah saya kirim di chat juga sama lagunya Ria Resti Fauzi.
1: Judulnya?
3: Yang segelas air putih.
1: Segelas air putih. Kalau saya ini sebotol air putih nih.
3: Iya.
1: Segelas air putih ya.
3: Kalau bisa sih sebanyak-banyaknya lebih bagus.
1: Iya betul itu.
3: Iya. Tapi kalau untuk orang yang hanya apa sekedar mampir itu,
1: mampir
3: pastinya
1: apa?
3: Segelas aja cukup gitu.
1: Gitu ya.
3: Iya. Iya itu kan judul lagu ya Bang ya.
1: Iya dong betul.
3: Iya. Lagunya ada Bang?
1: Ada lagunya.
3: Iya. Kalau begitu saya mau salam-salam dulu ya Bang ya.
1: Boleh silakan.
3: Yang barusan masuk ada Ibu Resmi ya. Makasih salamnya. Juga tadi ada Bunda Farida di Palu ya. Makasih juga salamnya. Ada Pak Widi nih dari tadi. Dari awal dari mulai jam 11 di Bali saya udah telepon Bang. Tapi sibuk nomornya. Susah masuk.
1: Nomor oh ya begitu. Lagi itu lagi ini kita mutarkan lagu dulu begitu untuk lagu
3: iya,
1: pembukaan
3: begitu. Tabrakan teleponnya tabrakan
1: oh,
3: terus.
1: Oh gitu.
3: Saya monitor terus kok dari tadi. Mulai dari jam 11 di Bali, di sana jam 10 ya?
1: Ya, jam 10. Berarti iya, beda satu jam ya.
3: Oh iya, sampai jam berapa?
1: Apanya? Siaran ini.
3: Iya, siaran
1: sampai pukul 24 nanti jam 12.
3: Oh iya sampai jam oh iya iya iya.
1: Iya.
3: Sama beda satu jam dengan di Bali ya.
1: Betul, satu jam.
3: Iya. Kalau Bali Indonesia Tengah sama Indonesia Barat ya.
1: Iya betul. Kalau di iya. Sangkau ini kan karena di Kalimantan Barat.
3: Bang, lanjut mau salam-salam dulu ya.
1: Silakan, ya.
3: Sana ada Mbak Viola, Kak Rahma juga ya. Pak Widi udah tadi Pak Widi Tokyo, ada siapa ya? Ada Bang Benijo, Bang Luhut, ada Bang Le, mungkin ya. Ada siapa lagi? Ya salamnya buat ke semua fans Sanggau ya. Dimanapun berada, selamat malam dan selamat beristirahat dan salam kenal dari Bu Kartika di Sinyar Raja Bali. Buat Bang Jeki, terima kasih banyak atas waktunya. Dan selamat bertugas sampai tuntas dan sampai jumpa Bang Jeki. Bye-bye.
1: Terima kasih. Sampai jumpa juga.
3: Lagunya saya tunggu.
1: Siap. Semoga tidur atau mimpi yang indah begitu, Mbak ya. Dari Mbak Kartika ya di Singaraja, sama dengan Mbak Made Resmi tadi ya, sudah bergabung juga. Nampaknya sudah ada 5 penelpon ini, tidak terasa. Jadi ini kan sudah segmen pertama, kedua begitu ya. Nanti kita akan beralih di segmen yang ketiganya, beralih di SMS ataupun di chat WA begitu ya. Jadi siap-siap begitu untuk yang malam ini, sambil bersantai ya, bersantai menikmati suasana malam ini. Tentunya untuk yang sedang mendengarkan kami di program acara di Sapa Malam ini, kita tahan dulu ya, kita kembali bernostalgia agar ruang dengar Anda yang saat ini tengah hampa atau tidak apa ya, tidak ada memberikan suatu harapan begitu ya, inspirasi begitu. Moga-moga dengan lagu ini yang hadir untuk ketengah ruang dengar Anda bisa menghibur dan bisa membuat suasananya lebih beda dari yang seperti yang kemarin atau yang tadinya begitu. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
2: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Oni Agah Sanggau Pagi, siraman rohani.
1: Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
2: seluruh umat Katolik dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami ini, secara khusus umat Katolik yang berada di wilayah Keuskupan Sanggau.
0: Opini publik.
3: Masalah jalan, kalau jalan di Indonesia itu jalan lumpur, jalan berair-air, jalan yang kayak sawah, itulah yang paling tidak bagus.
0: Indonesia menyapa.
4: Indonesia menyapa, terus menyapa Anda pendengar di edisi hari ini. Indonesia menyapa perbatasan. Hari ini akan menghadirkan perbincangan mengenai menguatkan UKM menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Dalam Indonesia menyapa perbatasan, saya Melanda Isdarto.
0: Oni Agah Sanggau Pagi, pukul 5 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di RRI Antikong mulai 1 Maret 2017. Informasi seputar Sanggau dan perbatasan.
5: Dari teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Antikong menyampaikan Warta Berita.
0: Dapat Anda simak dalam Warta Berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Baik, Anda masih bersama kami di program acara di Sapa Malam. Ya, saat ini sudah menunjukkan pukul 23 lebih 20 menit begitu. Kita ke SMS ya, atau di chat WA yang sudah masuk. Malam Bang Jeki, request lagu Memory Never apa nih, DIY by Rachel. Makasih dari Bu Sonia. Oke, baik, terima kasih kembali juga.

Oke, okay, malam, siapa malam, Pak? Malam, Bi Yul mau request lagu, mungkinkah dari Pance? Salam-salamnya buat Mak Indah, Kakak Yuli, Bang Jali, Bang Dendi, Putra Mayau di Putra Mayau, Ai Sompu, Kak Long, Golong. Buat abang yang baca, terima kasih. Cuaca panas malam ini, Bang Jeki, apa kabar ya? Makasih Mama Boboy. Kabar baik ya, sehat ini. Dari Big Yul. Oke. Okay.

Okay, dengan Mama Indah di Ngabang, request lagu judulnya Sejati. Sejati ya, Pani Pabiola. Salamnya dari A sampai Z aja buat Bang Jaikinya yang bertugas. Makasih, selamat malam. Baik, terima kasih kembali.

Baik, kalau begitu kita tahan dulu. Kita ke mana lagi nih? Masih ada ya? Ada yang bergabung atau di pesan singkat? Kita cek dulu ya. Mudah-mudahan ada begitu. Ini sudah ada beberapa yang sudah masuk. Kita cek. Oh ya, Mama Murti di Ginis gabung lagi request lagu Aku Orang Tak Punya. Salam buat Cadeso, Bunda Natalia, Ibu Esti, Bang Jali, Bang Eko, Kakek Ririn, yang lain dirangkul. Buat Bang Jekinya, semoga sehat selalu, selamat malam. Baik, terima kasih. Cuman itu ya. Oke, kalau begitu kita tahan dulu. Kita akan berhibur dan bernostalgia dengan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Jadi tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah lagu berikut ini ya. Tetap bersama kami, kita dengarkan bersama-sama lagu dari Fanny Paviola, Cinta Sejati.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Kita jadi pergi nggak nih?
2: Jadi dong. Tunggu ya, aku siap-siap dulu.
3: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar ribet banget tuh orang.
2: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
1: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu. Coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu, waduh, masker setengah lusin, ini apa lagi nih satu, hand sanitizer, astaga Meli, gak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
2: Emang masalah ya, ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
1: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
2: Terserah.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap pagi di Sanggau, dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
4: Pro 1 RRI Sanggau, 97 MHz.
5: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
6: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
3: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
7: Pro 1 RRI Sanggau.
4: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, okay, kita kembali lagi di segmen yang selanjutnya begitu ya. Halo, selamat malam.
1: Yuki.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bung Pak El ini.
0: Oh, Bung Pak El. Apa kabar ini, Bung Pak El?
1: Baik, Bung Yuki.
0: Ya, ya, Silakan, Bung. Bung.
1: Siarannya di Sanggau apa di Entikong?
0: Di Entik, Entikong pula, di Sanggau.
1: Di Sanggau, berarti Bung Yuki tukar sama Mbak Cika apa?
0: Mbak Cika,
1: Nah, tukar sama Mbak Cika?
0: Iya.
1: Oh. Lagu aja Bung Yuki.
0: Apa lagunya nih?
1: Kalau ada lagunya itu Juwita, Bung Yuki, tapi belum tahu sebab nyanyinya ya.
0: Apa tadi?
1: Juwita.
0: Juwita.
1: Lagu Malaysia sih dah, ada Bung Yuki.
0: Juwita. Juwita siapa ya?
1: Luanda.
0: Itu bukan lagu Malaysia dari ini apa? Oh ya, dari Salem.
1: Malaysia ada ya?
0: Ada.
1: Itulah lagu itu ya.
0: Oke,
1: Salam terapnya lagi ya.
0: Siap.
1: Terapnya buat buat Boy Melinda ada Lesti, ada Bunda Natalia, Bunda Farida, ada Mbak Miati, Mbak Elsa, ada Mbak Kaku, ada Tuban, ada Isa Senang, ada Mbak Yuli, Mbak Yul, Mbak Yuli juga, Mama Indah. Yang tadi kita ngobrol banyak ya, tempat kecuali buat banyaknya. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, baik. Terima kasih kembali juga. Selamat malam, selamat beristirahat juga, Bang Pak El. Kita coba lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, semangat malam, Bang Jeki.
0: Oke, selamat malam kembali. Aduh, Mbak Miati ya?
2: Betul.
0: Oh, apa kabar nih, Mbak Miati?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Jeki.
0: Ini di penghujung ini ya?
2: Telah ketiduran, Bang Jeki.
0: Siapa yang bangunkan?
2: Itu Mbak Pak El tadi.
0: Oh.
2: Assalamualaikum Mbak Miati.
0: Iya, gitu. Iya kau gitu. Oke.
2: Gimana kabarnya Bang Yaki?
0: Kenapa?
2: Gimana kabarnya?
0: Kabar baik, kita sehat. Cuaca ini dingin ini, Mbak.
2: Iya. Di luar nasi kan.
0: Iya, betul. Di luar juga begitu.
2: Iya. Udah malam juga kan. Masih dapat judul kah?
0: Judulnya apa nih?
2: Lelaki dan Rembulan.
0: Hah?
2: Lelaki dan Rembulan dari
0: Lelaki Saiki. Dan Perempuan ya. Dan Perempuan.
2: Lelaki dan Rembulan.
0: Lelaki dan Rembulan. Kenapa pula nih?
2: Selalu perempuan pula.
0: Bulan, lelaki dan Rembulan. Siap.
2: Salam untuk teman-teman Kiki, semoga saya selalu dalam lindungan Tuhan yang saya sekolah kata cinta. Hari sama-sama neneknya. Kata El tadi, makasih salamnya. Kak Long, Mbak Kakung, ada Datu Uban, Bunda Esti, Pak Alek, Paman Sam, yang lain dirangkul dari A sampai Jumpa kecuali kepanggilannya sama petugas. Selamat malam, semangat malam. Tuhan memberkati putra penjaki, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan Mbak Miati di Sanggau. Terima kasih. Oke, lanjut lagi yang berikutnya. Masih ditunggu ya. Kalau bergabung di 08 57 53 81 03 65, itu ya untuk bergabung di layanan telepon. Kalau untuk chat WA di 08 atau call WA ya di 08 11 57 56 494, begitu. Masih ditunggu, silakan untuk bergabung kembali ya, edisi saat ini. Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Jeki.
0: Selamat malam kembali, Bu Esti, apa kabar?
3: Iya, pakarnya baru bangun tidur.
0: Ya kak.
3: Iya, kok ada Mbak Jeki di Tanggal gitu, tapi selamat di tempat yang baru lah Bang.
0: Itulah.
3: Nah, pastinya rolling dengan itu siapa tuh Mbak Cika ya.
0: Betul.
3: Nah, tadi bilang ibu kan dengar ada Mbak Cika tuh di Endikong gitu. Itu kan ini Mbak Jeki di Tanggal itulah makanya. Iya selamat di tempat yang baru gitu loh.
0: Biasalah. Sebulan lah percobaan.
3: Iya iya nggak apa-apa, semuanya memang harus dicoba.
0: Betul,
3: ya. Semua harus bisa bisa di sana di sini sama aja kan begitu, semua mengabdi kepada negara. Istilahnya kan begitu.
0: Iya betul.
3: Menghibur ya, menghibur para pecinta RRI Tanggo, Endikong gitu. Wah, ini sepa malam itu begitu banyak penggemarnya Bang.
0: Iya memang begitu dia.
3: Selamat ya, selamat di tempat yang baru.
0: Siap.
3: Tadi pokoknya aja sementara waktu keluarga aja bisa. Nanti mungkin kalau dipindah terus aja bisa lagi ajak ke sana ya.
0: Iya.
3: Gimana baiknya nanti Abang ya. Pokoknya saya yang minta selamat malam, selamat bertugas. Sebentar lagi mau pulang nanti barangnya hati-hati. Pokoknya saya kan enggak dapat lagu. Jadi ngojek saja.
0: Oke, siap.
3: Oke, terima kasih Bang. Selamat malam.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali juga. Selamat malam. Selamat beristirahat dan semoga mimpi yang indah begitu ya dengan Ibu Esti di berdua ya. Oke, lanjut lagi silakan yang berikutnya di 08157 5381 0365 begitu. Waktu juga tidak terasa ya. Saat ini sudah pukul berapa ini ya? 2:45. Waduh. Begitu cepat ya. Begitu cepat berlalu begitu. Oke, kalau begitu nampaknya kami cukupkan di sini di program acara ini ya, apa namanya? Program acara di Sapa Malam. Dan semoga apa yang menjadi keinginan Anda pada malam ini dengan hadirnya program acara di Sapa Malam ini dengan lagu-lagu nostalgia bisa terlaksana dan bisa memberikan ada dampaknya lah seperti itu. Dan terima kasih sekali lagi untuk pendengar yang saat ini sedang monitor kami melalui RRI Sanggau di FM 97 MHz. Kemudian yang pendengar yang ada di RRI Antikong juga di FM 99.9 MHz. Kami juga mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat dan kami cukupkan di

terima kasih telah menjadi teman terbaik begitu, walaupun hanya 2 jam begitu, di gelombang radio malam ini di FM 97 MHz, kemudian di RRI Sanggau dan RRI Antikong di FM 99.9 MHz ya, untuk edisi malam ini. Selamat beristirahat bagi yang akan tidur, tetap berhati-hati bagi yang masih dalam perjalanan, dan semoga esok menjadi hari yang lebih baik untuk kita semua. Saya tutup dengan 2 lagu untuk penutup ini ya. Sampai jumpa pada sapa malam berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tidak terasa begitu ya, dengan lagu-lagu yang akan kita dengarkan tadi, bisa akan membuat suasana malam Anda lebih nyaman begitu. Terima kasih untuk edisi malam ini, Senin 3 Agustus 2026. Mengucapkan terima kasih kami yang bertugas di Sanggau malam ini, ada Bagus beserta kru yang lainnya. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap bersama kami, kita kembali dengan lagu berikut ini.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi 4 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Antikong di FM 99.9 MHz. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini kami berjumpa dengan Anda dengan kondisi sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun. Terima kasih sudah mengawali pagi bersama kami. Buat yang sedang bersiap untuk melakukan aktivitas di hari ini, semoga saja apa yang sudah kita persiapkan bisa menjadi satu hasil yang lebih baik. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan menemani Anda di Antikong pagi ini. Saya Sri Wahyuni dan juga Leo di operator studio. Kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Mari awali hari ini dengan pikiran positif, hati yang lapang dan senyum yang tulus. Semoga setiap langkah yang kita jalani hari ini dimudahkan, setiap usaha membuahkan hasil, dan setiap doa dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya peringat, kami akan ajak Anda untuk mengawali program siaran untuk Antikong pagi ini. Kami akan awali dengan Mutiara Pagi Islam, yaitu tentang merayakan kemerdekaan dengan iman dan nyaman bersama Bapak Ahmad Sahli, Pelaksana KUA Kecamatan Balai, bersama rekan kami Ismalina dari Pro 1 RRI Sanggau.

digital dan juga melalui streaming rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda. Selamat mengikuti dan mendengarkan siaran kami. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk pendengar semuanya yang terjangkau siaran kami, yang terutama untuk pendengar kita yang sudah melakukan aktivitasnya di pasar ya, di Pasar Sanggau, Kembayan, Balai Karangan, Entikong, dan yang pastinya yang terjangkau siaran kami. Selamat pagi untuk Anda, selamat mengasih rezeki di pagi hari ini. Semoga jualannya laris manis dan rezekinya juga lancar. Tentunya pulang ke rumah dengan penuh kebahagiaan dan juga senyuman. Baik pendengar, untuk Bapak Ibu Tani yang saat ini mungkin juga sudah menuju ke kebun sawah dan ladang, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan untuk Anda yang saat ini mungkin juga lagi terbaring sakit, selamat pagi untuk Anda. Semoga cepat sehat dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan Anda tentunya juga bisa kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi, saya terlebih dahulu akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda.

0: Ya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi di edisi pagi hari ini ya. Dan selanjutnya saya akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda dengan satu tema kita di pagi hari ini, merayakan kemerdekaan dengan iman dan nyaman, bersama Bapak Ahmad Sahli selaku pelaksana KUA Kecamatan Bonti di via Zoom. Bapak Ahmad sudah bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahmad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga.
0: Baik, siap. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Pak Ahmad, posisi di mana nih Pak?
1: Saya ini posisi di balai Bu, di rumah ini, ada di rumah.
0: Di
1: Balai Batang Tarang ya, bukan
0: di Balai Batang Tarang. Bagaimana cuaca di sana Pak Ahmad? Apakah ada turun hujan selama seminggu ini?
1: Yang waktu hari apa itu turun sekali aja, sampai sekarang ini belum ada namanya, adanya kabut ini, panas ini.
0: Panas cukup luar biasa ya. Baik, samalah dengan di kawasan Sabang Merah gitu ya.
1: Samalah.
0: Baik, Pak Ahmad, satu tema kita di pagi hari ini, merayakan kemerdekaan dengan iman dan nyaman ya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Insyaallah, insyaallah.
0: Siap. Langsung saja, Pak Ahmad, silakan.
1: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hdata min lisani yafqahu qawli. Inna sholati wa nusuki ya mahyaya ya rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wal asri innal insana lafi khusr illa dina amanu wa minsholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Pertama yang paling utama, mari kita rasakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi yang cerah ini atau pagi yang panas ini ya kan, kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yaitu bisa bangun pagi menghirup udara yang segar dalam keadaan sehat wal afiat, dan insyaallah nanti kita bisa beraktivitas dengan ketenangan. Alhamdulillah, dan kesempatan ini kita memiliki takwaan kita, yaitu takwa, benar-benar takwa menjalankan apa yang diperintahnya, menjauhi apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya, yang telah mencurahkan karunia nikmat Islam, iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan umur panjang ya, dan dapat beribadah dengan tenang. Tidak semua orang, khususnya orang Islam, yaitu mampu beribadah dengan tenang karena situasi dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk menjalankan tugas utama manusia di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu misi utama diciptakannya kita ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memberi ibadah dengan menyembahnya. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang di dalam artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Bukan cuma manusia, tapi jin juga disuruh beribadah, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kualitas ibadah yang kita lakukan bisa berhasil maksimal, tentu ketenangan dan keamanan, ketenangan dan keamanan dalam beribadah menjadi faktor penting menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan, santai kita, bersabar, yaitu tenang dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahnya, terutama sinamat waktu yang selalu kita jalankan. Tidak cukup dengan keimanan saja, kuatnya keimanan harus didukung dengan kondisi keamanan. Walaupun toh kuat iman kita, tetapi kondisi keadaan kita di lingkungan kita, kalau tidak aman pun tidak iman kita. Akhirnya tidak tenang, tidak senang kalau di lingkungan kita, yaitu tidak aman atau tidak nyaman. Lingkungan agar ibadah bisa dilaksanakan dengan khusyuk atau tenang. Kalau kita aman, nyaman, tenang, insya Allah kita ibadah kita yaitu khusyuk. Contohnya, alhamdulillah, hari ini kita Agustus, yaitu bulan Agustus yang kemerdekaan yang setiap tahunnya yaitu kita laksanakan dengan menghormati para penjajah. Ya kan, dulu contohnya kita berikan keamanan oleh para saudara-saudara kita, sesepuh kita yang telah berjuang 81 tahun yang lalu, ya kan, 81 tahun yang telah memperjuangkan kita supaya anak cucunya bisa merasakan kenyamanan dan ketenangan dalam beribadah maupun beraktivitas apapun. Dan alhamdulillah, walhamdulillah, kita bangsa Indonesia bisa merasakan bagaimana upaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita yaitu bisa aman dan tenang ketika kita bertaat pada Allah Subhanahu wa ta'ala didukung dengan kondisi lingkungan dan negara yang aman. Alhamdulillah, kita berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di tempat sana sana, terutama di Indonesia. Alhamdulillah, tergantung kita sekarang ini. Kita alhamdulillah mau beribadah keadaan apapun dalam keadaan tenang, senang, ya tidak istilahnya tidak merasakan was-was lagi, ya kan, karena oleh saudara-saudara kita, orang tua kita atau nenek moyang kita yang telah memperjuangkan, ya kan, supaya kita yaitu tenang dalam beribadah, beraktivitas, bekerja dan apapun, berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah sana, yaitu terutama di Palestina, ketika ingin beribadah, bekerja, begitu banyak ketakutan, banyak ketidaktentanan atau ketenangan. Makanya kita bersyukur pada Allah, sehingga kita tergantung kita gimana cara kita beribadah, terutama orang muslim, yaitu menjalankan lima waktunya dengan tenang dan senang dan khusyuk, tergantung kita. Tapi kadang-kadang kita melalaikan, lupa melampaikan itu waktu kita, kondisi kita, karena udah nyaman, tenang, sehingga kita melupakan yaitu ibadah kita, sholat kita. Alhamdulillah, ya kan, di Indonesia ada itu dengan tenang dan nyaman. Kondisi lingkungan di negara aman, jauh dari konflik dan menjadikan ibadah kita tidak tenang. Semua ini, pendengar RRI Sanggo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, patut dan harus kita syukuri serta harus kita pertahankan. Jangan sampai kita menyepelekan, karena ini yang pada akhirnya kenikmatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kita merasakannya, tinggal kita mensyukurinya, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama yaitu nikmat keimanan dan ini hari kemerdekaan ini, yaitu kita tergantung kita, ya kan, cara mensyukurinya. Kita sholat, tinggal sholat, ya kan, tinggal kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja dengan tenang, kesana kemari dengan nyaman dan aman. Dan juga tergantung kita, ya kan, gimana kita menjaga keimanan kita, ketenangan kita dan kenyamanan kita. Kadang-kadang kita beribadah dengan aman, nyaman, tenang, tetapi hati ini yang tidak nyaman dan tidak tenang, selalu digoda setan, selalu yaitu penuh dengan kurang kekhusyukan. Makanya kita, mari kita tingkatkan keimanan kita dengan kekhusyukan, dengan terus mensyukur dan merawat situasi dan kondisi ini. Insya Allah, Allah SWT akan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur, dan kenikmatan ini akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pandai bersyukur sama Allah, segala sesuatu harus ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, alhamdulillah kita bisa masih kerja, alhamdulillah kita bisa bertama anak dan cucu, alhamdulillah kita bisa beraktivitas, alhamdulillah kita bisa apapun yang kita rasakan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa gangguan apapun. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Ditambah oleh Allah SWT, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itadana rabbukum la in syakartum la satinakum wa la in kafartum inna adzabin lasadid. Yang di dalam artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Di dalam ayat ini, ketika kita, yaitu kita bersyukur, sungguh kita harus bersyukur kepada Allah apabila kita selalu mengingat Allah, bersyukur sama Allah apa kenikmatannya diberikan kita. Insya Allah akan Allah menambahkan nikmatnya. Dalam arti, banyak sekali kadang-kadang berapa hari ini yang saya Seristarim sana sini, kadang-kadang orang yaitu mendekat kegundahan dalam hati, permasalahan di dalam dirinya karena kurang syukurnya tadi. Padahal setiap manusia yaitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang aman, aman, nyaman. Tetapi ketika kita di dalam hati kita ada kegundahan, kurang keimanannya. Terjadi permasalahan seakan-akan dalam keluarga, yaitu permasalahan dirinya sendiri yang terkena. Padahal setiap manusia, setiap orang berkeluarga pasti akan mendapatkan masalah masing-masing. Itu kadang-kadang pandangan mata kita. Kadang-kadang orang itu hidupnya nyaman, tenang, banyak uangnya, wah hartanya banyak, itu pandangan mata. Pandangan mata, belum tentu mereka nyaman dan tenang. Mungkin dalam keadaan kondisi keluarganya atau permasalahan itu pasti. Bahkan itu pandangan mata, makanya kurangnya nyaman, kurangnya istilahnya itu godaan hati kita. Sekarang ini gimana kita yaitu kira bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau kita bersyukur sama Allah, Allah akan menambahkan dari rezeki yang tidak disangka-sangka atau arah yang tidak disangka-sangka, entah dari depan, dari belakang, ya dari atas atau dari bawah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga ya supaya kita yaitu selalu surat sunnah yaitu salat duha, itu rezeki akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang disangka. Yang dari atas turunlah, yang dari jauh mendekatlah, yang dari bawah keluarkanlah, yang dekat merapatlah. Itu Allah akan menjanjikan, yaitu apabila kita bersyukur, Allah akan berikan yaitu kenikmatan kepada kita, terutama rezeki kita. Terutama pandangan kita, terutama ini juga nikmat dari Allah. Pendengaran kita, ini nikmat dari Allah. Kita bisa melangkah, ini juga nikmat dari Allah subhanallah. Tetap kita syukurin terus. Kita ucapkan Alhamdulillah. Mari kita tengok saudara-saudara kita yang masih berbaring di rumah sakit, kadang-kadang mengalami kegundahan hatinya, yang diingatnya pasti ada kematian. Yang mesti diingatnya itu kesusahan. Makanya kita mari sama-sama yaitu bersyukurlah Allah menjalankan apa yang diperintahnya. Apabila kita kufur, yaitu apabila kita yaitu tidak kita mengingkari nikmatku, kata Allah, semuanya azabku akan benar-benar setan. Kalau kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, ya kan, benar-benar tidak bersyukur, Allah akan memberikan azab kepada kita. Contohnya banyak sekali. Udah ada mobil satu kurang satunya, yaitu kita bersyukur Alhamdulillah. Ucapkan udah punya anak, anak istri, yaitu jangan macam-macam. Ya kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Takutnya nanti yaitu bala malapetaka atau akan diuji oleh Allah dengan sungguh-sungguh. Makanya kita selalu bersyukur, kita jaga anak dan keluarga kita dengan kebaikan, dengan keimanan. Pendengar RRI Entekong yang dimurkan Allah, sanggup. Tantangan untuk mempertahankan kedamaian dan keamanan ini tentu tidak mudah, terlebih di era perkembangan teknologi yang mengakibatkan derasnya arus informasi saat ini. Memang ya tidak mudah kita mempertahankan kedamaian dan keamanan. Kalau memang kita nengok fisik kita yaitu damai, Alhamdulillah, ya kan kita tenang, senang. Tetapi sekarang ini yaitu zaman canggih teknologi, banyak sekali ya kan dengan teknologi ini kita kurang waspadai, banyak sekali yaitu masalah-masalah, terutama berita-berita hoax, terutama berpengaruhnya besar. Kalau zaman dulu yaitu perang dengan tenaga, ya perang dengan pikiran, perang dengan perasaan itu. Tetapi kalau sekarang ini yaitu perangnya yaitu dengan teknologi, berbahaya sekali. Kewaspadaan kita, berhati-hati gimana cara memakai kita teknologi. Contohnya kecil, anak-anak ya sekarang ini disuruh ngaji aja, ya kan kalau main game mampu satu hari, mampu setengah hari, ya kan, tetapi kita mungkin yaitu mampu satu hari, bahkan sampai bermalam-malam. Ya diajak sholat, kadang-kadang sholat cuma berapa 5 menit atau 7 menit, itu teknologi masih, yaitu masih belajar juga pakai HP kadang-kadang, ya kan main game. Itu masih pengaruhnya luar biasa, makanya kita berhati-hati dengan teknologi itu, gunakan dengan semaksimal mungkin, manfaatkan untuk kebaikan, jangan manfaatkan dengan keburukan. Setelah bermanfaat untuk hal positif, kemudian menyebarkan informasi di era digital juga rawan diselewengkan. Menyebarkan yang informasi di medsos atau media sosial ini lebih ngeri lagi. Kadang-kadang banyak curhatan hati, kalau ibu-ibu rumah tangga itu biasanya curhatan hatinya itu di Facebook. Ya kan, dimanapun rumah tangganya dihumbar-humbarkan dengan perkataan beranwa, ini aib suaminya, apa-apa dihumbarkan itu. Nggak usah, nggak perlu kita menyebarkan, yaitu makanan diposting, weh makanannya enak. Ketika makanannya enak nggak diposting, ini juga berbahaya. Ya kan, karena ngapa? Ya kan, ada juga saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan. contohnya ya dari makanan tadi, ya kan kita posting ketika kita mampu, ya kan kita tidak dikodohin kondisi kita, ini sungguh berbahaya juga, ya kan. Lalu berita-berita yang seharusnya tidak di apa itu di-sharekan, tetapi jadi di-sharekan, ya kan tidak sumbernya tidak pasti kadang-kadang gitu, itu yang berbahaya. Makanya kita berhati-hati dengan yaitu media teknologi sekarang ini. Tidak menggunakan senjata dan kekuatan, ya kan, masyarakat dalam beragama dan bangsa. Tidak menggunakan senjata dan kekuatan fisik dalam menyerang dan menggerakkan orang untuk bisa dipengaruhi. Bukan cuma menggerakkan senjata dan itu, tidak, sekarang ini tidak zamannya itu menggerakkan senjata maupun apa itu fisik, tetapi menggunakan yaitu IT tadi, yaitu pakai teknologi tadi. Dengan teknologi des, ya kan, berpengaruhnya luar biasa, ya kan. Namun propaganda melalui internet khususnya media sosial terutama dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari pola beragama dan bernegara. Kita dijauhkan dari beragama dan bernegara dalam arti gini, ya kan, kita ini kalau kita singgok sekarang zamannya internet ini, sekarang ini udah mulai viral lagi, saya nih mulai viral lagi, dulu yaitu anak-anak bisa dipengaruhi dengan juga-juga tesus-tesus, ya kan. Sekarang ini ibu-ibu maupun bapak-bapak, anak-anak pun sudah mulai dipengaruhi selain game gitu, yaitu drama dakor, drama Korea ini bisa mengaruhi ibu-ibu pun sampai kadang-kadang sampai malam, ya kan, sampai malam, sampai itu kan drama Korea ini dipengaruhi. Padahal ya kan di agama kita itu banyak sekali, ya banyak. Kenapa kita tidak bisa memberikan konten yang kreatif, ya kan, terutama anak ngaji, ya kan, kurang peminatnya. Memang beginilah ya kan, ujian kita di dalam era teknologi ini, ya kan, banyak yang beragamis atau beragama, ya kan, tetapi sekarang udah diperhatikannya. Tetapi ketika drakor, drama Korea, ya dengan apa itu mudahnya, ya kan, dengan ribuannya, yaitu penontonnya. Nah, ini kita harus berhati-hati kewaspadaan buat anak-anak kita. Pernahkan dalam berbagai macam aliran paham keagamaan tradisional melakukan penetrasi untuk mengubah tatanan beragama dan berbangsa dan cukup ideal bangsa Indonesia. Ketika kita kecil dulu, kita masih ingat waktu saya kecil, yaitu kita, yaitu dengan orang tua kita diajarkan ngaji, diajak ke masjid bersama-sama, yaitu kita berzikir bersama, bersolawat bersama, ya bersolawat bersama, kita diingatkan. Itu mulai sekarang ini mulai dihilangkan, bahkan anak-anak kadang-kadang itu susah untuk kita dengar. Ada, memang ada, dan siapa yang di pondok pesantren, di apa itu, di tempat masjid rahim juga ada, masih ada, tetapi berkurang sekarang. Ya zaman dulu masih ingat ketika anak diajak ke masjid, ya belajar ngaji benar, ya kan, bercerita apa itu ketika diajak sholawat, sholawatan benar, ya kan. Tapi kalau sekarang ini agak sulit kita mengajak-ajak kayak gitu. Ya ini kita harus bisa sebagai orang tua harus pandai mengajak anak kita ini supaya aman dan nyaman, ya kita ajak sama-sama, yaitu ke masjid, tradisi-tradisi yang kayak gitu jangan dihilangkan, jangan dilupakan, ya kan, kita resi baik. Ya kemarin lebih bagus lagi kita ya bikin konten-konten, dalam arti konten itu ya konten baik ketika sholawatan, ya kan, ketika sholawatan kita ngaji sama-sama, ya kita konten-konten lebih bagus supaya nanti ditengok orang, oh orang Islam tuh begini, begini, begini, itu yang harus kita tentukan, kita tentukan khususnya yaitu perlawanan digital kepada narasi-narasi yang ingin mengganti sistem negara satuan, kesatuan Republik Indonesia. Ya konten-konten sekarang ini banyak, ya kan, ngeritik-ngeritik, ya kan, negara kita gini gitu, gitu-gitu. Alhamdulillah mendalik, jangan sampai, karena kita kasihan karena pejuang kita, orang tua kita dulu yang ingin memperjuangkan bangsa kita, bertumpah darah, mereka tidak makan, cuma makan ubi. Kita sekarang udah menikmati nasi, yang kita menikmati kopi, bisa kita makan pakai, minum pakai gula, pakai teh, itu udah luar biasa orang tua kita. Tinggal kita meneruskan, melanjutkan, ya kan, jangan sampai kita yaitu mencaci maki bangsa kita gini gitu, enggak usah. Ya kan, kita bangun bangsa Indonesia. Kita bangsun gimana kita, karakter kita, kemampuan kita, semampu kita, sebisa kita, fungsi-fungsi kita. Kalau kita kemampuan bertani, ya bertani. Ya kan, tani kan yang handal. Ya, kalau kita guru yaitu berikan kepada anak-anak itu yang ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang mengajak yaitu kedamaian, ilmu-ilmu yang mengajak itu kebaikan masa depannya nanti kelak nanti. Dunia dan dunia maya. Kalimat bijak Abdul Paton minal iman nasionalis adalah sebagian daripada iman. perlu kita contoh dari Rasulullah yang juga telah mengingatkan untuk tetap cinta kepada negeri sendiri. NKRI harga mati. Bagaimanapun, yaitu kita ada di Indonesia, kita harus mempertahankan Indonesia. Kita harus memperjuangkan Indonesia. Berbagaimana, bagaimana caranya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sebagai kemampuan kita, yaitu kita cinta Indonesia. Sebagai kemampuan kita, contohnya, yaitu kita punya skill, ya, yang lain pertanian kita tunjukkan, ya, pertanian kita mampu. Biasanya, ya kan, penghasilan cuma 1 ton bisa menjadi 2 ton. Alhamdulillah di Kalimantan ini luar biasa. Salut penghasilannya, yaitu sawit yang tadinya 1 ton bisa jadi 2 ton. Alhamdulillah, ini pertanian yang luar biasa. Ini membangun pasar energi, yaitu menjaga NKRI. Abbas radhiyallahu an diriwayatkan dari Ibnu Hibah menyebutkan Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma adyabai minal baldati wa aqabahi illa wa laula anna qaumi akhrajuni minka ma syaqattu ghayra. Yang di dalam artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya engkau Mekah sebagai sebuah negeri yang engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusir dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Hadis riwayatnya Ibnu Hibban. Dari hadis ini kita tahu bahwa bagaimana tanah air adalah tempat yang paling tidak bisa dilupakan dalam kehidupan seorang. Berbagai usaha dilakukan oleh orang yang merantau jauh untuk bisa pulang kembali ke tanah air. Karena tanah air kita yaitu Indonesia. Biarpun orang kelahirannya ada di Indonesia ini, kalau merantau di jauh, entah itu di Amerika, di Arab Saudi, pasti menginginkan yaitu pulang. Ya, ingin pulang, ingin silaturahmi, ya, ingin membangun bangsanya, ya kan, terutama keluarganya, kampung halamannya, pasti ingin cinta, yaitu ingin pulang, ya kan. Dan jauh untuk bisa pulang kembali ke tanah air. Tanah air adalah tempat yang paling dirindukan, sehingga perlu untuk dipertahankan keamanan, kemerdekaannya, karena darinya banyak kenangan indah yang tidak ingin dirusak dengan hal-hal yang buruk. Kita kalau merantau jauh, ya kan, ini yang disebutkan yaitu kita jauh perantauan yang pasti ingin menginginkan yaitu pula ingin mengalahkan yaitu kampung halaman. Pasti nengok zaman dulu ketika masih kecilnya, ya kan, kita sama-sama, ya kan, kasarannya kalau anak-anak sekarang ini zaman dulu itu mancing, main sana sini, main sepeda, ya kan, main sepeda ke sana kemari, ya kan, berkawan-kawan, bertani dengan orang tua ataupun dengan apapun, pasti mereka akan ingat itu, pasti ingin bersama-sama. Tapi kalau sekarang ini berbeda, anak-anak sekecil ini udah pegangannya HP, ya, jalan-jalannya udah luar biasa, kemana ini, ke mall-mall atau kemana ini, ya, itu luar biasa. Makanya kita tetap ingat yaitu ke tanah air kita, kita cintai tanah air kita yaitu Indonesia, RKRI harga mati, RRI sangku yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, bulan Agustus yang memuat sejarah penting. Proklamasi kemerdekaan setelah mengalami penjajahan berabad-abad sehingga menjadi momentum yang spesial untuk bangsa Indonesia. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Alhamdulillah, kita sudah 81 tahun kemerdekaan. Mari kita sama-sama menjaga bangsa ini dengan kedamaian, dengan keamanan sebagai fungsi dan foksinya kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau bertani, yang berpegawai, yang berpegawai, dan juga yang sesuai dengan fungsi-fungsinya lah, ya kan, yang masih anak-anak, ya sekolah, itu gunakan itu. Kita kasihan, kita bersyukur sama Allah terhadap para pejuang kita dulu, orang-orang tua dulu, sesepuh kita, nenek moyang kita dulu, berjuang dengan mati-matian, dengan sementara ini, kita kemerdekaan ini, tinggal menikmatin aja. Jika meneruskan kita, masa kita menghancurkannya. Mari kita sama-sama istilah tanamkan cinta kepada NKRI, kepada anak-anak kita. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya kan, kita ini tidak harus megang senjata, ya kan? Tetapi dengan keimanan dan ketakwaan kita, arahkan anak-anak ke jalur yang benar, yang berakhlak, ya, yang berakhlak, yang bisa nyaman, bisa membela bangsa kita dengan kedamaian. Hal-hal positif sesuai dengan posisi kita masing-masing. Yang petani, mari terus bekerja untuk menjadi pahlawan pangan di era modern. Yang petani, dari panennya dari 1 ton, semoga aja bisa jadi 2 ton. Kita sebagai petani yang profesional. Yang guru, mari terus didik para generasi bangsa untuk menjadi penerus tongkat estafet jabatan luhur. Para guru, ajarkan benar anak-anak dengan, yaitu dengan benar-benar supaya anak ini yaitu nanti tidak terjumus, ya tidak terjumus dari arah yang benar. Terus mari kita tingkatkan kualitas diri dengan belajar sungguh-sungguh untuk terus merawat kemerdekaan dan keamanan negara ini sampai akhir nanti. Dan tentunya semua profesi harus bersama-sama mengisi kemerdekaan dan ini dengan hal yang positif. Sebagai fungsi-fungsi kemerdekaan ini, yang tentara amankan negara, yang polisi amankan keamanan ya, di dalamnya. Guru tugasnya yaitu untuk mendidik anak-anak. Pak Yai, Yai atau guru ngaji, anak didik dengan akhlak yang mulia. Ya kan? Kita alhamdulillah di Indonesia dalam keadaan aman, di pasar aman, beribadah aman, ya kan? Berbedah aman, ini tergantung kita. Gimana cara kita mensyukuri nikmat Allah SWT, bukan kita bersyukur atas para pejuang yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia sehingga setiap tahunnya kita bisa rayakan yaitu kemerdekaannya. Kemerdekaan ini dengan hal yang positif, kita tidak boleh menjadi orang yang tak tahu berterima kasih dan orang yang melupakan sejarah. Bagaimana bangsa ini didirikan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malah merusak tatanan damai ini. Kita harus melihat masa lalu untuk bekal menatap masa depan. Kita harus nengok masa lalu, perjuangan orang tua bukan mudah. Orang-orang tua kita dulu berjuang. Contohnya orang tua kita ajalah. Orang tua kita untuk menyekolahkan kita, ngasih makan kita itu dengan perjuangan luar biasa. Apalagi dalam satu keluarga, ada 5 saudara. Begitu orang tua mencari nafkah untuk kita, yaitu untuk nyarimkan makan, kesana kemari. Apakah kita tidak perlu mendoakan orang tua kita? Apakah kita tidak bersyukur dengan orang tua kita? Apalagi dengan perjuangan kita. Contohnya, ya kan, nenek moyang kita dulu telah menjuangkan bangsa kita, tinggal supaya anak cucunya yaitu bisa menikmati yang bisa kita rasakan ini. Andai kita, ya kan, kita jauhkan dari perbuatan yang tidak kita inginkan. Contohnya mabuk-mabukan, ugal-ugalan brong kayak itu tuh, ya kan, terus narkoba itu dijauhkan. Kasihan orang-orang tua kita. Yang ini anak-anak cucunya yaitu supaya yaitu bertakwa kepada Allah supaya menjadi orang yang benar, yaitu kita ingat yaitu orang-orang tua kita. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syir ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat likad wa taqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Yang di dalam artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Orang-orang yang beriman kan, bertakwalah kepada Allah dengan hendaklah setiap orang yang perhatikan untuk telah diperbuatnya. Sekiranya perbuatan kita pasti akan mendapatkan ganjarannya atau balasannya. Ya, orang berbuat baik insya Allah balasannya akan baik. Orang berbuat jahat insya Allah pun ada juga balasannya. Marilah kita berbuat baik, bertakwa kepada Allah. Mari kita saling membantu saudara-saudara kita dalam keadaan susah, senang maupun duka, ya kan? Apalagi kita di lingkungan yaitu bertangga, bermasyarakat, tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Tidak bisa yaitu kita jalan sendiri. Pasti kita membutuhkan tetangga kita. Mesti membutuhkan saudara kita, terutama tetangga kita. Walaupun berbeda keyakinan, mereka adalah saudara kita, keluarga kita. Pasti kita ada sedikit rezeki, mari kita bantu. Kalau tidak ada, kayaknya kita bantu dengan tenaga, dengan apapun yang penting kita bisa berbuat baik dengan insya Allah nanti akan ada balasannya. Makanya kata, ingat ya, sebesar sahara pun apa yang kita infakkan, insya Allah ya Allah akan membalasnya. Perbuatan kecil apapun yaitu yang kita inginkan yaitu Allah juga akan membalasnya. Mari kita ingat, yaitu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Alhamdulillah, hari ini kita yaitu bulan Agustus, terutama kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, terutama kita doakan para pejuang-pejuang yang dahulu, semoga amal baiknya telah memperjuangkan Indonesia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga anaknya yang masih hidup insyaallah dimudahkan rezekinya Allah taala, yaitu kita bangsa Indonesia, terutama anak-anak kita, penerus kita nanti bisa memperjuangkan estafet, yaitu perjuangan untuk lebih ke depannya lebih maju lagi, yaitu yang sesuai fungsi-fungsinya, yang bertani insyaallah lebih unggul pertanian kita di Indonesia, yaitu keamanan bisa menyiapkan sampai Indonesia aman, dan juga insyaallah kita dalam beribadah di masjid, di musala, di gereja maupun dengan aman dan nyaman, dengan ketenangan. Insyaallah tinggal kita, yaitu kita mencarikan yaitu kedamaian dalam hati kita masing-masing. Pendengar RRI Sangku yang dimiliki Allah, kita bangsa Indonesia harus menguatkan tekad untuk tidak menjadi orang yang menyesal karena ceroboh dalam mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara ini. Kita bisa belajar dari kasus negara-negara lain seperti Timur Tengah yang kini banyak dilanda konflik, yang berperangan, beribadah susah, dan menguatkan keimanan dan pun sulit. Juga kita ingat kepada saudara-saudara kita yang di Timur Tengah sana, seperti di Palestina, di Israel, di mana itu, yaitu semuanya itu peperangan, mereka sulit untuk beribadah, mencari makan aja susah. Masa kita yang alhamdulillah udah merdeka, ya kan, udah alhamdulillah bertani dengan nyaman, ya kan, ke pasar dengan nyaman, sekolah dengan nyaman, ibadah dengan nyaman. Mari kita bersyukur sama Allah SWT. Mungkin itu aja sampaikan, ada salahnya khilafnya saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salahnya saya minta maaf sebesar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Mbak Ismah.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad yang sudah cukup panjang lebar menjelaskan terkait dengan satu tema kita di pagi hari ini ya, yaitu terkait dengan merayakan kemerdekaan dengan iman dan juga nyaman. Nah, tentunya kita juga harus mengisi dengan hal-hal yang positif gitu ya Pak Ahmad ya.
1: Iya Pak.
0: Nah, yang bertani tetap bertani, yang berkebun tetap berkebun, yang pegawai tetap melaksanakan pekerjaannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat kemerdekaan tahun ini dengan tahun-tahun dahulu pasti berbeda ya Pak Ahmad ya. Ya, mana tahun dahulu istilahnya orang belum mengetahui tentang gadget, tentunya tahunya hanya di lingkungan sekitar. Kalau sekarang orang sudah tahu apa saja sih kegiatan yang sudah dilakukan dari daerah lain gitu ya untuk menyambut hari kemerdekaan ini, tentunya banyak gitu ya. Tidak mungkin di depan mata kita sendiri juga sudah kita lihat gitu ya. Mungkin di tempat Pak Ahmad juga sudah ada melaksanakan pertandingan sepak bola, sudah ada juga pasar malam dan juga yang lainnya gitu ya. Nah, dan tentunya di era digital saat ini Pak Ahmad, pastinya kita juga mempunyai tantangan tersendiri dalam merayakan kemerdekaan, apalagi dengan tema kita merayakan kemerdekaan iman dan nyaman. Nah, kalau menurut Pak Ahmad sendiri ini, apa tantangan terbesar dalam menjaga kemerdekaan dengan iman dan nyaman di era digital saat ini Pak Ahmad?
1: Ya, kita di era digital ini, yaitu dengan kemerdekaan ini, kita harus menjaga, ya kan, menjaga iman kita, karena banyak sekali di media sosial itu, maaf aja, ya kan, banyak sekali tergantung kita bisa membilah-bilahnya. Ya, bilang-bilang yang segi positifnya kita ambil lah, yang negatifnya kita buang aja. Ya kan, apalagi tadi saya sampaikan yaitu contohnya tadi yaitu kita nonton drama Korea itu sampai sejam-jam kadang-kadang itu di scroll terus. Tapi kalau kita istilahnya itu mau beribadah itu sulit banget terpengaruhnya kadang. Padahal kalau kita sholat itu cuma 5 menit atau 7 menit atau 10 menit, luar biasa beratnya. Makanya gitu, kita era digital ini kita kewaspadaan kita, ya kan, dengan mengisi kemerdekaan ini, yaitu kita tingkatkan lagi lah, ya kan, keimanan kita, ya kan, beribadah kepada Allah. Kalau bisa kita bisa bikin konten, yaitu konten-konten yang berbau Islami, kayak apa yang perlu untuk mengajak, masa mereka bisa kok kita tidak bisa. Ya kan, kadang-kadang kita entah kurang kurang apanya ya, kurang serunya atau kiramannya gimana kalau kita itu bisa lebih seperti mereka. Dalam arti lebih mereka yaitu berbau keislamannya, ya, berbau keimanannya kita. Ya kan kita tunjukkan, kadang-kadang kita malu dibilang apa itu, kita itu kepontian itu dibilang apa itu sombong, ria, apa kadang-kadang. Lah daripada kita nonton drakor, daripada nonton-nonton apa aja yang lain-lainnya. Ya kan, lebih bagus kita yaitu seperti emosinya. Contohnya ini, contoh kalau di kita ngajar sekolah ini, ya kan sekarang ini alhamdulillah saya nengok itu di guru-guru sekolah itu ada juga yang mengatakan mulai matematika apa gitu, ketika masuk itu jabat tangan dengan cara apa-apa, itu lebih bagus. Itu diisi yaitu dengan cara-cara yang itu lebih bagus. Mungkin itulah gitu ya.
0: Baik, berarti kalau terkait dengan tantangan juga cukup banyak, tetapi bagaimana tantangan tersebut bisa kita tanggulangi gitu ya Pak Ahmad ya, kita harus bisa memberikan contoh ke hal-hal yang positif gitu ya. Nah ya, kalau untuk generasi muda saat ini Pak Ahmad, generasi muda dengan generasi saya pasti berbeda, apalagi anak-anak yang baru lahir saja sudah tahu dengan handphone gitu ya. Nah kalau Pak Ahmad sendiri ini seperti apa memberikan edukasi kepada anak-anak muda saat ini gitu ya, terkait dengan merayakan kemerdekaan dengan iman dan nyaman. Pasti mempunyai tantangan tersendiri juga ya. Nah, kalau Pak Ahmad sendiri seperti apa ini memberikan edukasi tersebut kepada generasi muda ini?
1: Ya, boleh kita ya kan main HP juga boleh. Tetapi yang lebih penting, waspadaan itu kepada orang tua. Orang tua yang paling perlu memperhatikan. Kadang-kadang orang tua juga lemah. Lemah dalam arti gini, apa itu? Orang tua tidak mampu untuk menegur anaknya. Anaknya udah kebal itu dengan tantangannya. Ya kan kita mau dikasih kepada orang tua, ya kan tetap orang tua ini harus kita peka. Ya kan dalam arti ketika mereka belajar-belajar dulu. Kalau ngaji-ngaji dulu. Masih motivasinya. Ya santai-santai yang kita bina yaitu kita kasih musik. Kalau waktunya sholat-sholat, ya boleh kita main. Waktu belajar-belajar, tetapi ada batas-batasnya. Ya namanya teknologi ini tidak bisa kita melarangnya. Ya kadang-kadang dengan teknologi ini juga itu juga menggunakan motivasi buat anak juga. Tetapi yaitu motivasi yang baik. Ya harapan kita orang-orang tua ini bisa yaitu memantau. Jangan sampai membiarkan orang tua, membiarkan anak-anaknya. Orang tua harus ikut campur. Tidak cuma kiai, ya kan pendeta atau dimanapun itu tidak. Cuma omongan kiai, omongan orang guru atau tidak. Tetapi campur tangan orang tua ini yang paling perlu. Yang bisa mengendalikan yaitu gadget atau main HP berhari-hari. Itu kalau menurut saya. Itu Kak.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita semua di ujung kebersamaan kita di pagi hari ini di Mutiara Pagi.
1: Oke, mengisi kemerdekaan ini mari kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan yaitu orang-orang tua kita ya terjuangkan kita ya kan sehingga kita bisa menikmatin adanya gadget, ada bisa menikmatin, bisa makan, bisa menikmatin dengan ibadah dengan kenyamanan, dengan ketenangan. Kita doakan semoga ya kan para arwah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan buat generasi muda mari kita tunjukkan talenta-talenta yang kedepannya bisa membangun bangsa kita, bisa itu bahasa bikin maju bangsa kita. Itu ya.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Ahmad sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar itulah Mutiara Pagi di pagi hari ini dengan satu tema yang sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad ya. Dan tentunya mari terus mengisi kemerdekaan dengan iman yang kokoh, hati yang damai dan tindakan yang membawa kebaikan bagi sesama. Dan terima kasih untuk pendengar semuanya yang saat ini masih stay bersama kami di frekuensi 97 dan 99.9 MHz. Selanjutnya nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz di pagi hari ini. Dan saya cukupkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Dan sesaat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk Anda yang saat ini mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz. Baik pendengar, selanjutnya saya akan ajak pendengar untuk mengikuti Warta Berita Pagi.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: akses untuk pelayanan masyarakat makin dekat. Karena pastinya jika pemekaran, kita maunya juga ada perhatian lebih ke kecamatan yang baru. Jadi jangkauan untuk kecamatan Kapuas ini
1: untuk tahun 2027 nantinya di Kabupaten Sanggau itu ada kurang lebih 68 desa yang akan melaksanakan pilkades secara serentak. Nah, itu belum termasuk kalau 6 desa persiapan ini ya yang sudah naik sejak.
2: Warta Berita Pagi selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Camat Tayan Hulu, Laurianus Yoka menemukan masih banyak rumah warga, pelaku usaha hingga fasilitas umum yang belum memasang bendera merah putih pada hari pertama bulan kemerdekaan. Ia menyebut kondisi tersebut diduga karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya imbauan pemasangan bendera selama 1 hingga 31 Agustus 2026. Yoka mengatakan, hasil inspeksi mendadak dan monitoring juga menemukan rumah kepala desa, rumah makan, hotel, bengkel, hingga sejumlah fasilitas umum yang belum mengibarkan bendera merah putih. Karena itu pihaknya mengimbau seluruh masyarakat segera memasang bendera sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Ia mengungkapkan, Forkopimcam akan melakukan monitoring lanjutan terhadap kepatuhan pemasangan bendera di seluruh wilayah. Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengibarkan bendera merah putih yang sudah rusak atau sobek. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemekaran wilayah dinilai akan memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan efektif.
3: DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Epifania Ratikumala Dewi menilai, pemekaran akan memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif. Menurutnya, luasnya wilayah Kecamatan Kapuas saat ini menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran kecamatan baru diharapkan membuat pelayanan pemerintahan lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah. Selain meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi, pemekaran juga diharapkan mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini memiliki akses pelayanan cukup jauh. Langkah tersebut dinilai mampu mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Sanggau.
0: Dengan kecamatan yang baru, pastinya akses untuk pelayanan masyarakat makin dekat. Karena pastinya jika pemekaran, kita maunya juga ada perhatian lebih ke kecamatan yang baru. Jadi jangkauan untuk kecamatan Kapuas ini lebih sedikit dan kita juga bisa fokus kepada daerah-daerah yang mungkin di seberang.
3: Ia berharap proses pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan terbentuknya kecamatan baru, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sanggau diharapkan semakin baik, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Wulandari melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Masgio, menyoroti ketersediaan obat bagi pasien peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah MTH Jaman. Menurutnya, perencanaan kebutuhan obat perlu dibenahi melalui sistem yang lebih terukur sesuai kebutuhan masing-masing dokter dan pelayanan pasien. Ia menyebut, proses penyesuaian aplikasi perencanaan obat yang baru diterapkan dan diharapkan mampu meningkatkan akurasi pengadaan obat di rumah sakit. Ia juga meminta masyarakat bersabar karena pembinaan sistem membutuhkan waktu agar dapat berjalan secara maksimal. Dengan perencanaan yang lebih baik, ketersediaan obat bagi pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah MTH Jaman diharapkan semakin terjamin dan pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal.

0: 47 di Kabupaten Sanggau diperkirakan akan melibatkan lebih banyak desa dibandingkan perkiraan awal. Hal itu seiring menunggu keputusan pemerintah pusat terkait status 6 desa persiapan yang berpeluang menjadi desa definitif.
1: Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades Serentak 2027 di Kabupaten Sanggau berpotensi diikuti lebih banyak desa seiring menunggu penetapan 6 desa persiapan menjadi desa definitif. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau, Alian, mengatakan saat ini terdapat 68 desa yang dipastikan mengikuti Pilkades Serentak. Namun jumlah tersebut dapat bertambah menjadi 72 desa apabila pemerintah pusat menertibkan status definitif bagi 6 desa persiapan yang telah diusulkan sejak 2020. Penambahan desa peserta Pilkades dinilai akan menjadi babak baru dalam penguatan pemerintahan desa sekaligus mengubah peta kepemimpinan di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau.
2: Baik, kalau cerita tentang pelaksanaan Pilkades untuk tahun 2027 nantinya di Kabupaten Sanggau itu ada kurang lebih 68 desa yang akan melaksanakan Pilkades secara serentak. Nah, itu belum termasuk kalau 6 desa persiapan ini ya yang sudah naik sejak tahun 2020 itu kita usulkan ke pemerintah pusat. Lalu tiba-tiba 2026 ini akan dikeluarkan status desa definitifnya, maka bertambah 6 desa menjadi 72 desa. Lalu 72 desa itu dari kurang lebih 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau ini.
1: Nah, Alian berharap proses penetapan 6 desa persiapan menjadi desa definitif dapat segera terrealisasikan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian status pemerintahan desa menjelang Pilkades Serentak 2027. Selain itu, penetapan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di wilayah desa yang bersangkutan. Tri Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau menempatkan pembangunan jalan dan jembatan pedalaman sebagai prioritas utama meski menghadapi tekanan anggaran akibat pemotongan transfer dari pemerintah pusat. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menilai kebutuhan infrastruktur terus meningkat seiring luasnya wilayah yang mencakup 163 desa dan sekitar 865 dusun. Menurutnya, keterbatasan akses transportasi masih menjadi tantangan utama yang menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah. Karena itu, pemerintah daerah memfokuskan pembangunan pada pembukaan konektivitas antar desa dan dusun agar masyarakat memiliki akses yang lebih layak. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci pemerataan pembangunan sekaligus upaya mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedalaman di Kabupaten Sanggau. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama Polres Sanggau mulai memetakan berbagai isu strategis mulai dari pertambangan, perkebunan, narkoba, TPPO, hingga distribusi BBM dan LPG guna mencegah potensi konflik di masyarakat. Pemetaan dan koordinasi intensif ini dilakukan agar setiap permasalahan daerah dapat ditangani secara tepat demi mewujudkan situasi Kabupaten Sanggau yang aman dan kondusif.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama Polres Sanggau mulai memetakan sejumlah persoalan strategis yang berpotensi memicu konflik di masyarakat. Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Bupati Sanggau Susana Erpena dengan Kapolres Sanggau AKBP KDRI Mahardika di kantor Bupati Sanggau. Menurut Wakil Bupati Sanggau Susana Erpena, pemetaan dilakukan agar setiap persoalan dapat ditangani secara tepat dan tidak berkembang menjadi konflik yang meluas. Ia menjelaskan, sejumlah isu yang dibahas meliputi pertambangan, perkebunan, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, narkoba, hingga distribusi BBM dan juga LPG. Selain itu, pertemuan juga membahas peluang kerjasama di bidang kesehatan, ketahanan pangan, serta dukungan terhadap tugas dan fungsi pemerintah daerah.
4: Kesempatan tersebut banyak hal yang kita diskusi, ada terkait pertambangan, perkebunan, masalah APH, masalah kekerasan juga artinya TPPO, dan juga masalah narkoba, dan terkait potensi-potensi yang artinya cukup baik juga artinya untuk bisa kita kolaborasi kerjasama dengan pemerintah juga tadi kita akan petakan bukan hanya masalah aja tadi kerjasama terkait bidang kesehatan kerjasama kolaborasi terkait dukungan ketahanan pangan.
3: Wabusana berharap komunikasi dan koordinasi antar pemerintah Kabupaten Sanggau, Polres Sanggau, Forkopinda, instansi vertikal, serta seluruh elemen masyarakat terus terjaga, yang menilai sinergi seluruh pihak menjadi kunci dalam menciptakan Kabupaten Sanggau yang aman, kondusif, dan mendukung pembangunan daerah. Oktoberandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pembekaran Kecamatan Kapuas Selatan untuk perkuat layanan publik. 6 desa disanggah ubah peta pilkades. Saya Ismelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Jelena.
1: Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dan

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar enggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Ntkong, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di edisi hari ini. Semoga saja saya jumpai Anda dalam kondisi sehat tanpa kurang dari satu apapun dan juga bisa menikmati pagi hari ini dengan sesuatu yang sehat dan sesuatu yang bahagia. Dan tentunya pendengar, banyak sekali aktivitas yang harus Anda selesaikan. Semoga saja hari ini bisa memberikan semangat untuk Anda dan tetap menikmati hari ini dengan rasa kebahagiaan Anda dan juga hal-hal yang positif ya. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Hari ini sudah hari keempat di bulan Agustus 2026, sudah terasa sekali euforia menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk Anda yang hari ini juga sudah mempersiapkan banyak sekali agenda kegiatan Anda, semoga bisa memberikan Anda semangat ya, dan juga tuntas dengan baik. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi seputar Kalimantan Barat. Nanti akan bersama rekan-rekan kami dari Pro 1, RRI, Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan Ntkong. Kami akan lengkapi informasi bersama kami pendengar dengan informasi kabar dari Kalbar selanjutnya untuk Anda.

apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda pada hari ini, di mana ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Ntikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas hadir berbagi informasi untuk Anda ya, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, bisa berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Dan sudah bergabung rekan-rekan saya yang akan berbagi informasi di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Pagi. Halo, selamat pagi Mi.
1: Oke, saya absen dulu satu-satu ya. Dari Sintang pagi ini ada Dewi. Selamat pagi.
3: Pagi Mi, apa kabar?
1: Baik, wah sudah pulih.
3: Sudah ada suaranya sekarang.
1: Sudah bisa berbagi informasi. Sintang gimana pagi ini?
3: Pagi ini Sintang ramai lancar untuk di Jalan Jecepong Raya, tepat depan kantor RRI Sintang. Kemudian cuaca ya panas tapi awannya putih gitu ya di angkasa.
1: Oh,
3: gitu.
1: Oh baik, panas tapi berawan ya.
3: Ya benar okay. Gitu. Tapi memang kita dihimbau juga untuk memakai masker. Mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu nggak usah keluar gitu ya.
1: Baik-baik ya, karena ya udara sedang tidak baik-baik saja ya. Minimalkanlah keluar kalau emang nggak penting gitu.
3: Betul.
1: Terima kasih ya Dewi ya. Selanjutnya saya bergeser ke Ntikong. Ada Cika, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mei, teman-teman dan juga pendengar.
1: Gimana Ntikong pagi ini?
4: Di Ntikong pagi ini berkabut Mei. Cuaca juga masih kelihatan belum cerah ya, karena dari kemarin cuaca di Ntikong panas banget ya. Jadi udah apa terasa asap-asapnya di sini Mei.
1: Terasa asap-asapnya.
4: Jadi sudah
1: rasa apa asapnya?
4: Baunya itu loh. Udah gak terasa asap. Gitu ya. Jadi kalau untuk masyarakat yang ingin keluar rumah mungkin sudah bisa memakai masker nih sekarang ya. Dan juga untuk lalu lintas sama lancar karena pagi ini mungkin masyarakat belum berangkat ke kantor ataupun ke sekolah nih pagi ini Mei.
1: Oke baik, terima kasih Cika ya. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau, ada Isma, selamat pagi.
5: Ya selamat pagi Mei, teman-teman dan juga peringat. Kalau di Sanggau cuaca panas ya Mei ya. Oh, dan lalu lintas nampaknya di pagi hari ini cukup lengang karena belum terlalu padat ya.
1: Baik, seperti itu ya. Sudah panas pagi-pagi di sana. Baik, setelah dari Sanggau saya bergeser paling tampan ya di pagi hari ini, dari Sambas ada Firdaus. Selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mei dan juga rekan-rekan. Satu-satunya imam pada pagi hari ini.
1: Masya Allah. Gimana Sambas pagi ini Firdaus?
6: Alhamdulillah pagi ini Sambas cuacanya pantaunya cukup berawan ya. Walaupun mungkin dihitung dari semalam, udah 3 malam di Sambas ini turun hujan berturut-turut Mei.
1: Alhamdulillah ya. Baik, seperti itu. Iri boleh. Mau juga dong hujan di sini gitu ya. Nah, kalau untuk di Kota Pontianak pagi hari ini masih cukup redup ya, berawan, matahari kayaknya masih malu-malu juga, walaupun ya bisa diprediksi kayaknya ya tetap panas seperti kemarin-kemarin ya. Dari perakiraan cuaca juga sama seperti itu. Dan untuk arus lalu lintas juga kalau di Jalan Jenderal Sudirman memang ya hari-harinya tidak terlalu padat ya, ramai lancar, walaupun memang di beberapa titik di Kota Pontianak ya bisa dipastikan jam segini sudah mulai ramai, seperti sekitar pasar atau dari dan menuju jembatan Kapuas 1 ataupun 2-nya. Baik, kita beralih ke informasi pertama di pagi hari ini. Diwana Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat resmi dibuka di Kabupaten Kayong Utara. Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang mengajak seluruh masyarakat menjadikan MTQ sebagai momentum memuliakan Al-Quran dalam memperkuat persatuan. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 Provinsi Kalimantan Barat resmi dibuka di Kabupaten Kayong Utara Minggu malam, dan pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Kalimantan Barat dan juga Gubernur menyebutkan penyelenggaraan MTG menjadi momen yang membahagiakan sekaligus membanggakan karena mampu mempertemukan tokoh agama, pemerintah dan masyarakat dalam semangat yang sama untuk memuliakan Al-Qur'an. Rian Orsan mengatakan kehadiran para peserta dari seluruh kabupaten dan kota yang menampilkan kemampuan membaca, menghafal, memahami hingga menafsirkan Al-Qur'an menjadi bukti syiar Islam terus berkembang di Kalimantan Barat. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kayong Utara beserta seluruh panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan MTQ hingga berlangsung dengan baik. Baik, itu dia untuk informasi pertama. Kita bergeser ke Sanggau. Petugas berjibaku padamkan kebakaran lahan dekat gudang Wing Sanggau. Isma, silakan.
5: Ya, baik Mei, teman-teman dan juga pendengar, ini terkait dengan kebakaran lahan yang terjadi di depan kawasan Gudang Wings Kabupaten Sanggau pada minggu kemarin 2 Agustus 2026 malam. Yang mana peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan oleh petugas keamanan gudang kepada Pusat Pengendalian Operasi Penanggulang Bencana Pusdalops PB BPBD Sanggau sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Barat. Yang mana menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan segera bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan. Unsur yang terlibat dalam pemadaman antara lain BPBD Sanggau, KPH Sanggau Timur, Menggala Agni, Pokja Sanggau, dan juga Yon 833 BY. Dan selain itu, Danru 1 Piket Potsdalop PB BPBD Sanggau, Tridibio mengatakan, berdasarkan hasil pendataan di lapangan, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 0,1 hektar. Tidak ada laporan korban jiwa maupun juga kerusakan fasilitas di sekitar lokasi akibat kejadian tersebut. Dan Tridibio juga mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan pada musim cuaca kering. Dan ia juga menambahkan warga juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila melihat atau mengetahui adanya kebakaran, agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan meluasnya kebakaran dapat dicegah. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Isma untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Entikong. Pendampingan jadi kunci keberhasilan budidaya perikanan. Jika silakan.
4: Baik Mei, pendengar dan juga pemirsa, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau terus menyalurkan berbagai bantuan sektor perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan kelompok pembudidaya ikan di Sanggau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan, Kubin juga menyebut bantuan berupa bibit ikan, pakan dan juga sarana produksi ini dinilai mampu untuk meningkatkan pendapatan kelompok apabila disertai dengan pendampingan yang berkelanjutan. Ia menyampaikan berdasarkan evaluasi kelompok yang telah mandiri mampu memperoleh sisa hasil usaha antara 5 juta rupiah hingga lebih dari 10 juta rupiah. Sementara itu, kelompok yang masih berkembang memerlukan pendampingan lebih intensif agar pengelolaan usaha semakin optimal. Dan menurutnya, tantangan utama bukan hanya pada bantuan yang diberikan, tetapi juga kemampuan kelompok dalam mengelola usaha budidaya secara berkelanjutan. Nah, karena itu peningkatan kapasitas dan juga pembinaan menjadi perhatian utama agar bantuan yang diterima memberikan hasil yang maksimal. Nah, pihaknya juga terus mendorong pengembangan komoditas unggulan di setiap wilayah sesuai potensi yang dimiliki, karena menurutnya melalui pendampingan yang berkelanjutan dan juga pemanfaatan bantuan secara optimal, budidaya perikanan di Kabupaten Sanggau juga diharapkan semakin berkembang serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mei.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sintang ya. Momentum kan momen kenal pamit Kapolres Kapuas Hulu, Bupati harapkan sinergi pembangunan daerah. Dewi, silakan. Belum ada suaranya Dewi? Oke. Silakan.
3: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menghadiri acara kenal pamit Kepala Kepolisian atau Kapolres Kapuas Hulu yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum serah terima kepemimpinan dari AKBP Roberto Afrianto Uda kepada AKBP Wisnu Perdana Putra. Acara turut dihadiri Wakil Bupati juga, unsur Forum Komunikasi Koordinasi Pimpinan Daerah, Perkompinda, Sekretaris Daerah, Pimpinan Intansi Vertikal, Kepala Perangkat perangkat daerah serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Roberto Aprianto Uda beserta istri atas dedikasi, pengabdian, dan kerjasama yang telah terjalin selama menjalankan tugas sebagai Kapolres Kapuas Hulu. Menurut Bupati, berbagai upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengawal pembangunan daerah, serta membangun sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat telah memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan Kapuas Hulu. Kepada Kapolres yang baru AKBP Wisnu Perdana Putra beserta istri, Bupati Kapuas Hulu mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kapuas Hulu. Bupati meyakini pengalaman, integritas, dan kepemimpinan yang dimiliki akan semakin memperkuat sinergi antara Polres Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, TNI, Porkombina, serta seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif serta pondasi utama pembangunan daerah. Hal kenal pamit juga di Sintang juga sama setelah dilaksanakan ya Mei dengan teman-teman. Jadi kita ucapkan selamat untuk para Kapolres baru dan terima kasih untuk Kapolres-Kapolres yang sudah mengabdi di kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Barat ini.
4: Baik, terima kasih Dewi ya untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas. BNNK Sambas gelar razia tempat hiburan malam di Teluk Keramat. 5 orang terindikasi positif narkotika. Firdaus, silahkan.
6: Ya, baik. Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sambas terus diperkuat. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Sambas menggelar razia di 2 tempat hiburan malam yang berada di Kecamatan Teluk Keramat sebagai langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Razia tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Sambas, Abdul Muthalib, bersama personel BNNK Sambas, dan dalam kegiatan tersebut petugas memeriksa identitas para pengunjung dan pekerja serta melakukan tes urin di lokasi. Dari hasil pemeriksaan, 5 orang dinyatakan terindikasi positif menggunakan narkotika dan zat tertentu. Berdasarkan hasil tes urin, kelimanya diduga mengkonsumsi sabu, ekstasi atau inex serta etomide. Selanjutnya mereka dibawa ke kantor BNNK Sambas untuk menjalani pemeriksaan dan asesmen lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala BNNK Sambas Abdul Muthalib mengatakan hal ini merupakan bagian dari komitmen BNNK untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, khususnya di lokasi-lokasi yang dinilai memiliki potensi terjadi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. BNNK Sambas juga menghimbau masyarakat untuk menjauhi narkoba serta berperan aktif memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar. Kedepan razia dan pengawasan serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Sambas yang bersih dari narkoba. Balik ke rekan Mei.
4: Baik, terima kasih Firdaus untuk informasinya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya di pagi hari ini, kita akan rehat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
7: RRI Digital. Nikmati partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Mtikong, RRI Sanggau, juga RRI Ambas. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya terus memperkuat upaya pelestarian hutan mangrove melalui penegakan aturan di tingkat desa. Selain menjadi benteng alami pesisir dari ancaman abrasi, kawasan mangrove juga dijaga dengan pendekatan edukasi hingga masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Aktivis lingkungan Desa Sungai Kupah, Rudi Hartono atau lebih dikenal dengan Rudi Bacok, menegaskan selain mengedepankan aturan, pemerintah desa bersama penggiat lingkungan rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan persuasif dinilai efektif membangun kesadaran warga sehingga kepatuhan terhadap aturan terus ditingkatkan dan hingga kini belum ditemukan kasus yang memerlukan penindakan hukum secara represif. Rudi Bacok memandang pentingnya fungsi mangrove sebagai perlindungan alam pesisir. Akar-akar mangrove mampu memecah gelombang hingga dapat mengurangi abrasi dan melindungi daratan dari ancaman kerusakan maupun tenggelam akibat gelombang laut. Karena pada para aktivis lebih mengedepankan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan terus memberikan pemahaman mengenai manfaat mangrove baik dari sisi lingkungan maupun kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem pesisir. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Sanggau. Stok sembako Sanggau aman tapi harga naik. Isma, silakan.
1: Baik, salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Ami, mengatakan sejumlah bahan pokok di Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan harga secara bertahap. Meski demikian, ketersediaan stok sembako di tingkat pedagang masih dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang mana menurutnya hingga saat ini masyarakat tetap membeli kebutuhan pokok seperti biasa meski terjadi penyesuaian harga. Kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih relatif stabil. Untuk komoditas beras, harga premium masih berada di kisaran Rp185.000 per karung, sedangkan beras medium dijual sekitar Rp140.000 per karung. Sementara itu, harga minyak goreng masih berfluktuasi mengikuti pasokan dari

0: investor memanfaatkan potensi daerah untuk mengembangkan berbagai sektor usaha. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, juga menilai Sanggau memiliki posisi strategis yang dapat juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Kalimantan Barat. Disampaikannya, letak Kabupaten Sanggau yang berada di jalur penghubung sejumlah kabupaten menjadi salah satu keunggulan yang dapat menarik investasi. Selain itu juga disebutkannya keberadaan pos lintas batas negara atau PLBN Ntkong juga menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Ia mengatakan masih banyak peluang usaha yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sanggau, mulai dari sektor kuliner, penginapan, hingga fasilitas pendukung kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah juga berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif agar semakin banyak pelaku usaha menanamkan modal di Sanggau. Wakil Bupati Susana berharap semakin banyak investasi yang masuk akan mendorong perputaran ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena menurutnya potensi yang dimiliki Kabupaten Sanggau perlu dimanfaatkan secara optimal agar mampu bersaing dan menjadi daerah tujuan investasi di Kalimantan Barat, Mei.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Ntkong. Selanjutnya kita akan ke Sambas. Tekan penyakit blast padi, PKM Poltesa dorong petani desa serumpun produksi trikoderma. Firdaus, silahkan.
2: Iya, baik Mei. Upaya menekan serangan penyakit blast pada tanaman padi terus dilakukan melalui pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya dilakukan oleh tim program kemitraan masyarakat PKM Politeknik Negeri Sambas atau disingkat Poltesa yang mengajak kelompok tani serumpun untuk memproduksi sendiri jamur trikoderma sebagai agen hayati pengendali penyakit. Kegiatan ini tidak hanya memberi penyuluhan tetapi juga pelatihan praktik secara langsung. Dan para petani diajarkan mulai dari proses pembuatan media, teknik perbanyakan trikoderma, hingga cara penyimpanan dan aplikasinya di lahan pertanian. Dengan keterampilan tersebut, petani diharapkan mampu mendorong dan juga memproduksi trikoderma secara mandiri tanpa harus bergantung pada produk dari luar. Trikoderma dikenal sebagai jamur yang bermanfaat karena mampu menekan perkembangan berbagai penyakit tanaman, termasuk penyakit blast yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama menurunnya hasil panen padi. Selain lebih ramah lingkungan, penggunaan agen hayati juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap fungsi dari kimia. Melalui kegiatan ini, Poltesa berharap pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani semakin meningkat sehingga mereka mampu menerapkan budidaya padi yang lebih sehat, efisien, dan juga berkelanjutan. Kedepan, produksi trikoderma secara mandiri juga diharapkan dapat menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas petani di wilayah Kabupaten Sambas, Mei.
1: Baik, terima kasih Firdaus untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita ke Sintang. Cegah karhutlah. Polsek Nangamaha pastikan kesiapan pihak perusahaan. Dewi, silahkan.
3: Baik, Polsek Nangamaha melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana SAPRAS penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah milik PT Arvena Sepakat di Desa Sebabas, Kecamatan Nangamaha, Kabupaten Sekadau pada Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pengecekan dipimpin Kanit Samapta Polsek Nangamaha Aibtu Iswan Dius bersama pihak perusahaan dengan memeriksa langsung berbagai fasilitas pendukung penanggulangan karhutla, meliputi alat pelindung diri atau APD, mesin pompa air, perlengkapan pemadaman, sarana komunikasi hingga sumber air yang dapat dimanfaatkan saat keadaan darurat. Kapolsek Nangamahap Ibda Andre melalui PLT Kasihumas Polres Sekadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan kegiatan itu merupakan upaya preventif memastikan perusahaan memiliki kesiapan personel maupun peralatan dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah operasionalnya. Selain memeriksa peralatan, personel Polsek Nangamahap juga meninjau lokasi penampungan air serta berdiskusi dengan pihak perusahaan mengenai mekanisme penanganan apabila terjadi kebakaran. Langkah ini dilakukan memastikan seluruh sistem pendukung dapat berfungsi secara optimal saat dibutuhkan. Ia juga menambahkan dan menghimbau kepada pihak perusahaan agar rutin memeriksa kondisi peralatan serta memperkuat langkah-langkah pencegahan guna meminimalkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Demikian Mei dan teman-teman.
1: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang. Sebelum kita tutup untuk kabar dari Kalbarnya, ada komentar di YouTube dari Lanius CS1721. Selamat pagi, kabar dari Kalbar. Cuaca kemarin sore hujan, sampai malam hujan, bahkan ada petir.

0: Singkat saja. Pagi ini aman dan cerah, di Subah ada turnamen sepak bola. Wah, seru sekali ya. Udah satu bulan katanya. Sehat semuanya katanya, amin. Terima kasih ya. Dan itu dia untuk informasi terakhir ya, untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Ada Dewi, ada Cika, Isma, dan juga Firda sudah berbagi informasi pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Mi. Sampai jumpa.
0: Iya. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah saya dan rekan-rekan sampaikan, bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi terkini dari kawasan Sabang Merah, Bukit Jaranante. Inilah

Baik, dengan demikian informasi kabar dari Kelebaran untuk edisi hari ini, dan kami akan lengkapi informasi untuk Anda yang juga saat ini sedang mendengarkan kami melalui FM 99.9 MHz. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga informasi tadi bisa melengkapi informasi untuk Anda yang juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda pendengar informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati di perjalanan, dan semoga hari Selasa ini dipenuhi dengan keberkahan, kebahagiaan, serta kesuksesan. Selamat menjalani hari, selamat beraktivitas, dan selamat pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.